Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kau 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman Pro 2 tentunya bareng aku Emil di jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih teman Pro 2 kita lanjut lagi keseruan kita di sepada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, pagi ini cuaca di kota Bukit Tinggi kayaknya cerah tapi agak sedikit mendung ya. Apakah tempat kalian ada yang sama juga atau malah hujan nih, hujan deras nih? Nah kalau iya, pasti ada satu hal yang kayak pasti terlintas di kepala kalian teman Pro 2 kalau misalnya hujan-hujan. Bukan kerjaan, bukan juga tugas, kira-kira apa? Enaknya makan apa ya? Dan teman Pro 2, lucunya ya, hampir semua orang itu punya kebiasaan yang sama gitu. Jadi ketika hujan turun atau mungkin kayak lagi mendung banget, tiba-tiba kayak pengen banget makan yang hangat-hangat. Nah, rasanya tuh kayak tubuh kita nih teman Pro 2 kayak otomatis aja nyari sesuatu yang kayaknya bisa bikin badan lebih nyaman aja gitu. Nah, ternyata ini bukan cuma perasaan loh teman Pro 2. Jadi saat cuaca dingin ya, tubuh ini bekerja lebih keras menjaga suhu tubuh stabil. Jadi makanya teman Pro 2 ya, ketika kita nih cenderung ketika pagi hari ketika hujan, itu kita cenderung lebih memilih makanan atau minuman yang bisa memberikan sensasi hangat. Dan tentunya teman Pro 2, selain itu ya, suara hujan juga nih, ini membuat suasana mana ya yang terasa lebih tenang gak sih? Ya kan, akibatnya ini kita jadi lebih ingin lagi menikmati momen santai sambil makan makanan favorit, apalagi makanan hangat teman Pro 2. Makanya teman Pro 2 ya, gak heran kalau misalnya hujan itu sering banget identik sama mie kuah, bakso, soto, apalagi secangkir minuman anget ya. Jadi bahkan aroma kuah yang baru mateng aja ya, kadang itu udah pas banget, udah cukup banget gitu, bikin perut langsung keroncongan. Nah teman Pro 2, sepanjang pada pagi ini atau pada selamat pagi teman Pro 2 kali ini, kita bakal ngobrolin nih soal makanan-makanan yang menurut banyak orang ini paling cocok banget untuk disantap pas hujan turun gitu. Siapa tahu teman Pro 2 nanti jadi inspirasi buat kalian atau menu sarapan atau menu makan siang nanti kamu ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada lagunya siapa kira-kira yang mau lewat dulu setelah ini? Nah, kita cari dulu teman Pro 2 yang kayaknya asik deh untuk di pagi hari ini ya. Yang semangat-semangat gitu lah ya untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Nah, aku ada lagunya. Belum nemu nih yang bagus nih. Bukannya bagus, yang asik nih. Aku mau lagunya Rai Putra yang judulnya, oh enggak jadi deh, kita lagunya Isyana Sarasvati deh, yang judulnya Game of Love. Ini dia buat kamu, terus stay tune di Pro 2 Rai Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

Oke, kita ngobrol dua lagu Robbie Williams ya, yang judulnya Candy. Ini which is lagu lama udah teman pro dua ya, tapi nggak apa-apa. Kita bakal tetap semangat lagi, kita bakalan tetap happy-happy lagi. Dan tentunya walaupun lagu lama, tetap bawa semangat kita kan sampai ke pagi ini teman pro dua ya. Dan teman pro dua, kita lanjut lagi pembahasan kita ya, masih tentang makanan nih, yang mana yang cocok banget buat kamu untuk dinikmati di saat hujan teman pro dua. Jadi ya, di hari ini kalau misalnya teman pro 2 ya, kalau misalnya disuruh nih memilih satu makanan yang apa ya, yang menarik banget gitu, satu makanan saat hujan, banyak orang pasti langsung menjawab, mungkin ya kalau aku ya, tapi ini apa pendapatku sendiri gitu ya, my opinion gitu. Jadi I think you should be answer bakso kali ya. Jadi bakso ini memang punya paket lengkap teman pro 2. Ada kuah yang panas dan juga gurih, bakso yang kenyal juga daging abis gitu kan. Kemudian ada mie, bihun, sayuran, bahkan sekarang itu banyak pilihannya teman pro 2. Mulai dari bakso isi keju, bakso beranak, bakso pedas, macam-macam namanya ya. Dan tentunya pas udara lagi dingin banget, semangkuk bakso ini memang terasa pas banget teman pro 2. Selain itu ya, selain bakso ada juga soto ayam. Jadi soto ayam ini kuahnya itu kayak rempah, aromanya juga wangi. Ini biasanya disajiin sama nasi anget dan juga suwiran ayam, telur sampai taburan bawang goreng. Apalagi kalau misalnya ditambah sedikit perasan daun jeruk, beuh, rasanya makin seger teman pro 2 ya. Lalu tentu aja ada yang namanya mie ayam. Jadi walaupun ya bukan makanan berkuah sepenuhnya, hampir semua penjual mie ayam ini tetap menyediakan semangkuk kuah kaldu hangat. Nah, teman pro 2 setuju nggak nih? Setuju ya. Dan tentunya kombinasi mie, ayam, kecap, kemudian ada kuah gurih, inilah yang bikin kayak banyak orang rela antri meski hujan deras ya. Dan tentunya teman pro 2 yang paling menarik lagi nih, makanan-makanan ini bukan cuma bikin kenyang, tetapi juga menghadirkan rasa nyaman. Kadang yang dicari itu bukan sekedar rasanya, tetapi melainkan suasana hangat yang muncul saat menikmati makanan tersebut. Dan teman pro 2, tapi ternyata ya bukan cuma makanan berkuah aja nih jadi andalan saat hujan. Ada juga menu sederhana yang hampir selalu laris kalau misalnya cuaca lagi dingin banget. Nah, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ada satu lagu yang bakal nemenin kamu, Marcelo Tihito dengan judulnya Setunggal. Ini dia.

0: sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi.
2: Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun, semangat untuk tetap terus bertahan membara bagaikan gelora api yang tak pernah padam untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Langkah demi langkah membawa perubahan setiap harinya. Bak pepatah Minangkabau, meski keadaan genting sekalipun, tetap mencoba mencari celah keluar dari masalah yang terjadi. Pada akhirnya, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Inilah tanggapan mereka, para pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terus berjalan walau badai terus menghadang.
1: Saya Adi Suendra, founder dari Sudut Payakumbu, salah satu platform informasi di media sosial Instagram. Untuk digital marketing sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi UMKM atau usaha-usaha kecil yang berada di daerah, memiliki peluang besar untuk bisa dilirik oleh konsepas, tidak hanya skopnya daerah tapi juga nasional maupun internasional.
3: Saya Wahyu Hidayat, founder dan CEO dari Rendang Makyuk.
4: Kita pakai Facebook Ad, G-Ad, TikTok Ad, dan Google Ad.
3: Karena kita kan banyaknya di online, 80%-nya itu memang ke seluruh Indonesia dan ke berbagai mancanegara. Kayak ke New York, Austin, ke Boston, Tokyo, ke Korea Selatan, Abu Dhabi.
5: Saya Mutiara Aulia Karina, founder dari Dapur Mutiara Payakumbu. Untuk promosi di sosmed kayak di Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita kan emang eksportir bumbu rendang pertama di Sumbar ya. Alhamdulillah penjualan sampai sekarang meningkat setiap harinya.
6: Saya Rifki Payobadar, founder dari Payo Kurir dan Payo App yang ada di Sumatera Barat. Di dalam aplikasi itu jadi semacam satu-satu divisi jadinya jasa kurirnya.
2: Kesempatan besar yang terbaca di tengah sulitnya perputaran roda kehidupan saat pandemi yang membatasi setiap interaksi secara langsung. Membuka peluang siapa saja untuk mengambil peran ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi. Demikian ungkap Ade Suhendra.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi. Untuk digital marketing sendiri sangat berpeluang bagi pelaku usaha senior muda atau yang mulai baru merintis usahanya. Dengan digital marketing ini, pangsa pasar kita menjadi tidak terbatas.
2: Hal yang sama diamini Rifki Payobadar yang memaksimalkan keberadaan jasa kurir selama masa pandemi. Kini tumbuh dan berkembang menjadi aplikasi buatan anak daerah yang menjadi mesin pergerakan perekonomian masyarakat.
6: Dengan adanya aplikasi, nggak ada batas teritorial lah. Insya Allah kalau di aplikasinya bisa selama masih administrasi Indonesia bisa. Cuman kita target kita Sumatera Barat dulu.
2: Wahyu Hidayat, yang juga merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten 50 Kota, memotivasi pengusaha lainnya untuk lebih melek dengan teknologi digital.
7: Saya juga aktif di forum-forum digital marketer, dapat ilmunya kita aplikasiin. Kita harus ngejar terus kan, karena digital ini berubahnya cepat banget.
8: Kita memang bikin silabus sendiri, kurikulum sendiri. Itu kita setiap bulan kita lakukan sharing ke teman-teman, pembahasan tentang bisnis, motivasinya, baik itu teknis manajemennya, baik itu strategi. Kita banyak sharing di sana.
2: Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Harif Amali Rifai menerangkan, UMKM di Indonesia tumbuh hampir 64 juta yang mempunyai peran penting mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional.
0: Sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
2: Merangkul tenaga kerja pribumi Payakumbuh menjadi tujuan utama dalam mengembangkan usaha. Hal itu diutarakan Mutiara Aulia Karina.
5: Semua asli Payakumbuh, karena kita emang merangkul orang-orang di sekitar kita, jadi emang kita mempekerjakan mereka dulu.
2: Dr. Harif Amali Rifai menyatakan, layaknya bertunas dalam jaringan atau yang disingkat dengan daring. Percepatan pemulihan ekonomi salah satunya dengan mengoptimalkan digitalisasi terhadap UMKM.
0: Ekonomi digital menjadi salah satu andalan dari negara-negara mendukung perekonomian. Salah satunya itu Indonesia ya. Agenda digitalisasi ya merupakan salah satu agenda penting dari program yang ada di forum ya G20. Di sini di forum ini lebih mendorong ya bagaimana terjadinya transformasi digital dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, recovery kembali ya.
2: Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh, M. Faisal.
9: Karena satu-satunya jalan yang lebih memungkinkan cuma itu, pemasaran online. Karena pun daya beli masyarakat ke pasar offline-nya memang terbatas dan kurang juga. Dan sekali alhamdulillah, di masa itu kita di Kota Payakumbuh banyak yang kembali eksis, berproduksi karena online shop kita jalan, semuanya jalan. Dalam kondisi itu, alhamdulillah recovery kita termasuk cepat.
2: UMKM bangkit, pemerintah pun berbenah. Melirik peluang ekonomi digital, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh, Junaedi menjelaskan, pemerintah kota telah meluncurkan aplikasi MyKopay pada September 2022. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkini seputar apa saja yang ada di Kota Payakumbuh. Terlebih, informasi tentang pelaku UMKM mulai dari info harga produk hingga nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan produk.
9: Yang namanya MyKopay. Nah ini tujuannya adalah bagaimana menyatukan ada beberapa aplikasi yang ada sehingga benar-benar bisa membantu masyarakat. Nah tujuannya adalah ada beberapa konten yang bisa kita lihat di situ, mulai dari konten pariwisata, kuliner, UMKM, dan juga pemantauan CCTV pusat kota, harga bahan pangan, berita terupdate tentang Kota Payakumbuh.
2: Bak sengsara membawa nikmat. Sebelumnya, di tengah terbatasnya mobilitas saat pandemi, UMKM baru pun tumbuh dan bertunas baik secara online maupun konvensional di Sumatera Barat.
9: Tapi yang kami banggakan begini, cepatnya kawan-kawan recovery, dan itu ada yang bertumbuh, Bu. Dengan kondisi kemarin yang porak-poranda seperti itu, kawan-kawan semangat berusahanya, apanya, beliau ini pekerja di satu unit bengkel UMKM, sekarang sudah mulai berdiri lagi.
7: Makanan olahan yang tradisional Minang ini, Nah kita berdayakan nih, kebetulan kan permintaan dari customer kita tuh nggak melulu hanya makanan berat kan, jadi kita lihat potensi pasarnya, habis itu kita carilah beberapa home industry yang kita lihat secara produksinya udah oke, apa rasanya konsisten, kebersihannya, nanti kita packing ulang kemasan dari kita gitu, dan kita urus izin edarnya.
2: Pandemi bukanlah alasan lagi untuk merenungi nasib. Lelah bukanlah kata yang cocok untuk para pejuang. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Kuatkan tekad. Pulih bersama, bangkit perkasa.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Nah, balik lagi di Sepada sama pagi Teman Pro 2 di jam 7.42 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas makanan berkuah, nah kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang gak kalah populer juga ketika hujan Teman Pro 2. Yang pertama ini ada tentu bubur ayam teman-teman. Ya, jadi bubur ayam ini teksturnya lembut, anget, nyaman di perut juga. Cocok banget nih buat teman-teman Pro 2 ya, nemenin sarapan kalian yang ringan tapi tetap mengenyangkan teman Pro 2. Ditambah lagi ada yang namanya ayam suwir ya. Jadi ayam suwir ini ditambah juga cakwe sama kacang, plus bawang goreng apalagi.

buat banyak orang gitu. Kalian boleh coba kok. Jadi rasa anget dari jahe ini membantu tubuh ini kerasa kayak lebih nyaman lagi, apalagi kalau misalnya diminum setelah kehujanan atau mungkin saat udara dingin banget nih. Jadi yang menariknya lagi teman Pro 2, makanan-makanan ini sebenarnya sederhana, tetapi karena dinikmati pada momen yang tepat, rasanya tuh kayak jauh lebih spesial lagi. Nah, teman Pro 2, ternyata ada alasan loh kenapa makanan tertentu ini terasa jauh lebih nikmat ketika turun hujan. Nanti kita bakal bahas di segmen yang terakhir. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan Teman Prodo masih di Sepada, selamat pagi Teman Prodo. Ya, kadang yang membuat makanan terasa istimewa itu bukan hanya bumbunya aja nih teman-teman, tetapi juga momennya nih yang paling penting. Jadi hujan ini menciptakan suasana yang lebih tenang, aktivitas juga di luar berkurang, udara juga menjadi lebih sejuk, dan juga ini yang terakhir, ritme hari ini terasa sedikit melambat Teman Prodo. Secara psikologis kayaknya iya deh, ya aku sendiri pun ngerasain gitu. Apalagi di kondisi seperti ini Teman Prodo, menikmati makanan hangat atau makanan yang anget ya, ini bisa menjadi cara sederhana untuk memberi jeda dari rutinitas kita nih teman-teman. Jadi banyak orang nih bahkan udah punya ketenangan sendiri, udah punya kenangan sendiri juga tentang makanan saat hujan. Ada yang teringat masakan ibu di rumah, ada yang langsung kayak ingat nongkrong bareng teman-teman sambil makan mie, atau mungkin sekedar menikmati secangkir minuman anget sambil mendengarkan suara rintik hujan Teman Prodo. Jadi sebenarnya ya, makanan saat hujan itu bukan cuma soal mengenyangkan perut aja, tetapi juga ada rasa nyaman di sana, ada rasa hangatnya juga di sana, bahkan rasa nostalgia nih yang ikut hadir di setiap suapannya. Nah Teman Prodo ya, kalau misalnya hujan turun hari ini di tempat kamu ya, kamu tim bakso, tim soto, tim mie ayam, tim bubur ayam, tim gorengan, atau punya justru menu favorit lain nih. Nah apapun pilihannya Teman Prodo, semoga cuaca yang dingin ini tetap bikin semangat menjalani aktivitas ya. Tetap juga jaga kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi, dan juga semoga harimu menyenangkan. Dan Teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Sepada di part yang kedua. Setelah ini bakalan ada Sepada lagi di part yang ketiga. Kira-kira nanti kita bakal ngebahas apa? Nah, aku kasih cluenya, Piala Dunia. Nah, kita bahas nanti. So, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94,8 Prodo FM. Ada lagu Gia Endrawari, 1000 Kali yang nemenin kamu.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Masih di Spada kali ini bareng Emil di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi teman Pro 2 ya, di pagi ini kita bakal ngobrolin soal hasil pertandingan yang benar-benar bikin banyak pecinta sepak bola kaget nih teman Pro 2, termasuk aku sendiri. Jadi Brazil yang selama ini kita kenal sebagai salah satu negara dengan sejarah yang paling kuat di Piala Dunia, justru harus tersingkir setelah kalah 2-1 dari Norwegia teman Pro 2. Jadi yang jadi sorotan tentu aja penampilan dari Erling Haaland yang kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik dunia teman Pro 2. Dan kita bakal bahas, aku gak sendirian teman Pro 2 di hari ini, ada Bang Yogi dan juga Bang Nov. Halo, selamat pagi Bang Yogi, Bang Nov.
1: Iya, yeah, selamat pagi.
0: Ya, semoga untuk di hari ini fans dari Brazil tetap semangat ya, termasuk aku sendiri Bang. Benar, ini gimana nih kira-kira permainan tadi malam ya, itu dari Brazil tadi, Brazil dan juga Norwegia nih kira-kira gimana nih Bang, kalau boleh tahu?
2: Iya teman Pro 2, kita hadir kembali ya di World Cup Review hari ini di Senin 6 Juli 2026 ya
0: Bung. Betul Nof, banget. Ya.
2: Gimana kejutan terjadi ya Bung Nov, di babak 16 besar Norwegia berhasil menyingkirkan juara 5 kali ya.
0: Waduh, ini dia bintang 5 yang di logo kayak gitu ya.
2: Yang sangat dibanggakan ya, baru Brazil yang bisa mencapai 5 kali juara dunia. Ini memang sebuah kejutan ya, karena dengan materi pemain dan juga pelapis tentunya Brazil lebih unggul ya Bung Nofri.
1: Iya betul Bung Yudi. Ya kita bisa melihat pertandingan tadi malam, Brazil cukup mendominasi ya. Benar, Bung Yudi. Namun serangan efektif yang direkreasikan Haaland, Odegaard begitu dari Norwegia ya bermain efektif, mampu mengungguli Brazil dengan skor 2-1 ya
2: Bung Yudi. Padahal dengan formasi Brazil berganti nih ya Bung Nofri, biasa 4-3-3 menjadi 4-4-2 ya. Semua lini serang udah gacor juga nih yang dipakai ya. Ada duet Vinicius Matheus Cunha ya. Di kiri juga ada Martinelli dan Ryan. Betul. Ya biasanya Martinelli cadangan ya. Nah, sementara ini di formasi sekarang tadi dipakai 4-4-2 dan kegagalan Brazil mungkin berawal dari gagalnya penalti Bruno Guimaraes ya Bung Nofri, menit 14 tadi ya.
1: Iya, tentunya ini, dengan kegagalan penalti itu memberikan beban psikis juga bagi skuad Brazil ya begitu Bung Widi.
2: Iya, karena harus gimana ya, namanya gagal kan pasti mental pemain down ya.
1: Iya, betul.
2: Di saat Bruno Guimaraes gagal mengeksekusi penalti gitu.
1: Iya.
2: Dan permainan juga terus berlangsung alot ya Bung Nofri ya, jual beli serangan tetap berjalan ya selama 90 menit pertandingan. Betul. Ya. Namun demikian apa mau dikata ya. Walaupun Neymar sudah berhasil memperkecil kekalahan ya di menit 90 lebih tadi ya penalti juga, namun sisa waktu tidak mampu membuat Brazil menyamakan kedudukan untuk memaksakan perpanjangan 2x15 menit ya.
1: Iya betul. Namun secara head to head Norwegia belum pernah kalah dari Brazil.
2: Benar sekali.
1: Iya, dari tahun imbang belum pernah kalah, dua kali menang, dua kali imbang, termasuk menang di Piala Dunia 98.
2: Ya. Walaupun Brazil sampai final itu ya. Namun kalah 2-1 juga ya lawan Norwegia ya, di masa itu ada duet Romario. Ronaldo Bebeto ya.
1: Bebeto
2: ya. Iya, masih kalah dengan Tore Andre Flo-nya. Norwegia ya. Salah satu pencetak gol di masa 98 itu. Walaupun demikian, ini memang Piala Dunia Norwegia juga ya setelah absen sejak tahun 98 terakhir ya Bung Nofri ya. Karena juga ini katakanlah untuk kompetisi di level UEFA sendiri ya, itu persaingan sangat ketat ya untuk masuk Piala Dunia, dan tahun ini memang ditambah kuota ya Bung Nofri ya. Dan Norwegia berhasil kembali tampil setelah terakhir di 1998 lalu ya Bung Nofri.
1: Ya, ini Norwegia mencatatkan rekor juga Bung Yudi.
2: Ya,
1: membuat lolos ke perempat final
2: pertama kali dalam sejarah. Ya, ini sebuah tentunya motivasi ya bagi Norwegia ya, dan nanti juga akan menunggu lawan antara Inggris dan Meksiko ya Bung Nofri ya. Iya,
1: betul. Ya, kalau kita melihat pertandingan tadi malam itu Brazil cukup mendominasi ya Bung Yudi dengan bermain pemain-pemain yang diperkuat Brazil ini juga seperti Vinicius Junior, kemudian Martinelli mempunyai kecepatan ya dari sisi kanan maupun kiri ya begitu, dan memberikan suplai bola kepada Matheus Cunha tentunya. Namun sayang sekali beberapa peluang yang didapat Matheus Cunha dan Vinicius Junior maupun Martinelli tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2: Iya benar sekali. Mungkin penyelesaian akhir menjadi kendala semalam.
1: Karena Brazil, kemudian penampilan kiper Norwegia.
2: Inilah juga man of the match mungkin. Ya,
1: seperti penalti yang digagalkannya oleh betul. Kemudian juga beberapa
2: banyak
1: peluang
2: shot on goal ya yang gagal yang digagalkan oleh Orjan Nailan ya.
1: Orjan Nailan.
2: Iya.
1: Ya,
2: karena ini tentunya membantu motivasi teman-temannya juga ya dengan keberhasilan kiper ini menepis penalti dan beberapa peluang Brazil, tentu ini menaikkan motivasi Norwegia ya untuk membuka Brazil gitu.
1: Iya. Erling Haaland sudah 5 gol.
2: 7 ya.
1: 7. 7.
2: Iya, oh ya. Tambahan 2 gol 7 jadi Mbappe.
1: 7. Oh iya.
2: Top skor sementara ya bersama Mbappe dan juga Lionel Messi ya. Walaupun ini Haaland mungkin di negara yang jarang ikut Premier ya. Baru sekarang dia tampil perdana ya. Mungkin dengan usia yang dengan usia matang sekarang yang Bonofur ya. Betul. Tentunya pemain-pemain lain mungkin dari negara-negara besar udah mulai tampil di usia 17 mungkin 18 ya. Sementara Haaland udah di usia 26 udah lebih ya 26.
1: Iya, 26. Katakanlah ini merupakan usia emas bagi sepak bola ya, Bung. Jadi melihat kita flashback sedikit perjalanan di kualifikasi Norwegia cukup tangguh juga dengan menyingkirkan Italia
2: ya, karena tandang kalah ya Italia
1: dengan sehingga produktivitas golnya cukup tinggi juga.
2: Benar sekali. Ini berawal dari penyisian ya, membuat kejutan menyingkirkan membuat Italia menjadi runner up di grup itu ya sehingga
1: ya memaksa playoff
2: kualifikasi lagi playoff sehingga juga akhirnya kalah oleh Bosnia ya Bunda.
1: Iya, betul.
2: Dan ini memang sejarah nih, mungkin generasi salah satu generasi emas di Norwegia ya.
1: Iya, betul. Ini yang patut diperhitungkan menjadi kuda hitam juga di ajang Piala Dunia 2026 ini, Bung Yudi.
2: Kita lihat tadi di pertandingan tensi pertandingan juga cukup tinggi ya, Munafri. Yeah. Beberapa kali ada semacam keributan gitu ya, yang memancing-mancing suasana ya.
1: Iya. Yeah. Kita melihat juga di stadion cukup dipadati dan dipenuhi juga oleh pendukung Brazil ya, tentunya.
2: Iya. Yeah.
1: Jarak mungkin lebih dekat daripada Norwegia ya, Bung Yudi. Iya. Kita melihat seolah-olah Brazil main di kandang.
2: Iya. Ternyata Norwegia juga semacam ada, katakanlah bagaimana penduduk di Norwegia ini Viking ya.
1: Betul.
2: Berlayar ya. Nah, ini kan penonton ataupun fans mereka membuat semacam gerakan itu ya.
1: Itu lagi viral juga
2: ya. Sangat viral ya. Kemarin juga dipandu oleh Kapten Odegaard ya.
1: Iya.
2: Untuk pemain-pemain dan juga fans mereka ya. Seakan-akan setelah pertandingan mereka buat semacam pergerakan bagaimana para Viking ini berkuasa di lautan.
1: Betul. Gitu. Ya, kita melihat Brazil. Kita kembali ke Brazil ya ini, Bung. Jadi betapa kecewanya Neymar yang sudah mungkin kita melihat dengan kondisi dia saat ini, ini mungkin Piala Dunia terakhir bagi dia.
2: Benar sekali, karena kemarin juga dipaksakan masuk skuad ya, Bonofri ya. Di tengah dia mengalami cedera ya. Namun karena dia merupakan ikonnya Brazil sekarang ya. Mungkin nanti regenerasi ada Vinicius dan lain-lain ya. Namun tidak kita dikesampingkan ya bagaimana kualitas seorang Neymar ya.
1: Betul, di masa prime-nya.
2: Di masa prime sangat ngeri ya di Barcelona.
1: Triple winner ya. Iya, pelatih Ancelotti mungkin dipusingkan itu akibat desakan publik.
2: Iya, harus masukkan Neymar ya.
1: Neymar.
2: Padahal mungkin ada striker lain, mungkin Richarlison yang masuk ya. Ada peluang-peluang striker lain.
1: Iya, seperti striker Chelsea, Joao Pedro juga sangat bersinar.
2: Iya, sangat
1: bersinar di Premier League.
2: Estevao
1: juga pemain
2: muda yang tidak masuk ya kali ini ya.
1: Betul.
2: Mungkin Brazil yang masuk muda hanya si
1: Endrick
2: ya. Yeah. Dan tadi dia juga memiliki sebuah peluang emas loh, Bonofri ya. Karena umpan pacu dari Vinicius ya. Saat berhadapan dengan kiper mungkin karena usia juga ya. Dia gugup dan akhirnya tidak mampu menyelesaikan menjadi gol gitu ya.
1: Sayang sekali.
2: Sayangkan sekali ya. Termasuk penalti yang gagal Bruno Guimaraes ya.
1: Iya, betul.
2: Ini sebuah pertandingan yang sangat bagus juga ya. Walaupun akhirnya Norwegia dengan Erling Haaland-nya mampu lolos ke perempat final, Bung. Iya. Dan sekarang juga berlangsung ya, Bonofri ya, pertandingan yang ditunda ya.
1: Oh iya.
2: Karena cuaca tadi. Oke, kita bahas setelah break berikut ini ya, Bonofri.
1: Betul.
2: Ya. Teman Pro 2, stay tune on Pro 2 FM RI Bukit Tinggi.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yep, teman Pro 2 masih di World Cup Review ya, bersama saya Yudi dan rekan saya Nofri ya.
2: Iya.
1: Kita di segmen yang kedua ya Bu Nofri ya. Kita lanjut bahas pertandingan yang sedang berlangsung saat ini ya Bu Nofri ya. 16 besar berikutnya antara tim nasional Inggris dan tuan rumah Meksiko nih Bu Nofri.
2: Ini pertandingan ini juga sangat-sangat menarik Bung Yudi.
1: Iya. Yeah.
2: Melihat kita sama tahulah dengan gemerlapnya Premier League.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, liga nomor 1 seantero dunia. Bung Yudi. Bagaimana Inggris akan membuktikan dengan kegemerlapan Premier League, mampukah timnasionalnya berbuat banyak di Piala Dunia 2026 ini Bung Yudi?
1: Memang kita akui Inggris salah satu kiblat sepak bola ya, pernah juara dunia 1966 dan hingga saat sekarang terus mencoba ya bagaimana kualitas tim mereka, dan terakhir di Euro 2022 lalu kalah di Spanyol. Di final. Dan ini memang kualitas pemain yang dibawa timnas Inggris tidak kalah gacornya ya Bu Nofri ya. Pemain-pemain terbaik di rata-rata di timnas Inggris ini pemain di Liga Inggris ya Munafri.
2: Iya, memperkuat klub-klub besar.
1: Besar ya. Hanya beberapa nama seperti Jude Bellingham yang mungkin di luar Inggris ya.
2: Yeah.
1: Juga Anthony Gordon yang juga baru ditransfer ke Barcelona. Ini skuad yang diturunkan dengan 4-2-3-1 ya Munafri ya.
2: Betul.
1: Ada Bukayo Saka, Anthony Gordon dan Harry Kane ya. Yang striker sudah 13 gol nih total di Piala Dunia ya. Salah satu striker terbaik saat ini ya.
2: Tentu.
1: Karena dengan produktivitasnya di Bayern Munchen, kita tidak meragukan striker ini ya.
2: Dan kita bisa melihat saat pindah ke Bayern Munchen. Ya tentunya Harry Kane ini berbagai trofi sudah diraih.
1: Iya kan. Legend di Tottenham tapi nggak pernah dapat trofi ya. Hanya top score score gitu ya. Nah, memang ini sebuah pencapaian juga bagi Harry Kane ya, yang pindah ke Bayern Munchen sehingga mampu melepas kutukan trofi ya. Padahal di awal pindah juga kalah di final.
2: Tentu.
1: DFB Pokal waktu itu kan Piala Super Jerman ya. Yang waktu itu yang awal main di Bayern Munchen juga kalah dari RB Leipzig 3-0 waktu
2: itu.
1: Dan ini memang Harry Kane tentunya menantikan trofi Piala Dunia.
2: Tentunya kita bisa melihat kegagalan di final Euro. Ya kemudian di level klub sebelumnya, sebelum bermain di Bayern Munchen, di Tottenham tentunya. Ya kita melihat Harry Kane begitu produktif ya Bu Yudi. Ya kita melihat di era sepak bola modern ini tidak hanya loyalitas
1: yang ditamakan
2: tentunya.
1: Kita berbincang skuad Inggris, banyak juga meninggalkan pemain bintang ya Bu Nofri ya. Ada Phil Foden ya, Paul Palmer dan juga Harry Maguire dan banyak lagi ya yang tidak masuk skuad
2: Piala Dunia. Trent Alexander-Arnold
1: karena menumpuknya pemain di satu posisi ya Bu Nofri ya. Di bek kanan ada Jarrod Quansah yang tampil hari ini ya. Juga ada Jack Spence dan juga ada Rich Jim ya.
2: Tiga
1: bek kanan.
2: Iya.
1: Dan Arnold jadi terbuang ya,
2: terbuang.
1: Tidak dipanggil. Juga ada Kobbie Mainoo ya.
2: Kobbie Mainoo.
1: Ini belum ada tampil nih Bu Nofri. Gelandang yang belum ada tampil di timnas Inggris. Betul. Dan kemarin juga mendapat sorotan Thomas Tuchel ya. Karena belum memainkan pemain muda andalan Manchester United ini ya. Dengan mengandalkan duet Elliot Anderson dan Declan Rice.
2: Tentunya yang bersinar di Arsenal tentunya.
1: Dan juga Nottingham Forest ya, Elliot Anderson. Kabarnya juga akan ditransfer Manchester City nih Bu Nofri. Dan memang skuad muda Inggris ya di bawah pimpinan Kapten Harry Kane, tentunya daya gedornya juga perlu ditingkatkan ya, karena ini lawan Meksiko yang belum pernah kebobolan nih Bu Nofri.
2: Kemudian faktor tuan rumah
1: ya.
2: Dengan kita melihat gaya permainan Meksiko ini yang penuh determinasi kemudian skill yang cukup baik ya bagi individu-individu Meksiko ini ya.
1: Benar Bu Nofri, dengan pemain tidak begitu banyak dimain di klub besar ya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi Meksiko ya. Sampai ke 16 besar dengan format yang sekarang ya Bu Nofri ya. Udah partai kelima berarti ya. 3, 4 dan partai kelima. Udah 4 partai tanpa kebobolan dengan skuad yang katakanlah untuk levelnya masih di bawah Inggris lah ya. Kalau kita lihat di atas kertas
2: ya. Masih di bawah Inggris tentunya.
1: Namun dengan faktor tuan rumah dan juga fans mereka yang sangat fanatik, mungkin ini bisa senjata berbahaya juga nih bagi Inggris yang Bu Nofri ya.
2: Ya kita melihat di skuad Meksiko ada pemain muda juga, Bung Yudi.
1: Iya.
2: Ya, yang bernama Gilberto Mora yang usianya 17 tahun.
1: Iya.
2: Ya, ini juga mencatatkan energi yang baru tentunya bagi skuad Meksiko ini.
1: Iya. Memang Meksiko sekarang main di Azteca ya, Monofria.
2: Iya.
1: Stadion legendaris milik Meksiko ini tentunya tuan rumah berharap bisa melululantakkan Inggris
2: juga, tentunya mendapatkan energi dari ribuan supporter yang hadir di stadion tentunya, Bung Yudi.
1: Ya, kita lihat skuad hari ini udah masuk menit 26 main sekarang nih, Monofri. Meksiko dengan 4-3-3 dan Brazil 4-2-3-1 ya, dengan menumpuk 5 gelandang nih Inggris ya. Ada satu striker Harry Kane di depan. Kita lihat untuk back ya, dari awal Nico Aureli, Mark Guehi dan Eric Consani starter terus ya, tiga pemain ini ya, kecuali bek kanan yang udah 3 kali berganti nih, Bruno. Ya, ini skuad terbaik Inggris mungkin, karena kemarin saat menyingkirkan negara Afrika ya kemarin ya.
2: Yang kemarin di 32 besar
1: itu
2: negara yang disingkirkan Meksiko itu apa?
1: Kalau Meksiko menyingkirkan, ya lupa ya, apa-apa. Ini mungkin jual beli serangan sudah berlangsung ya, 27 menit. Kalau prediksi ini bagaimana nih, Bang Nofri?
2: Ya, kalau kita melihat dengan komposisi pemain yang diturunkan Inggris, tentunya Inggris ingin membuktikan bahwa kiblat sepak bola saat ini di era modern ini tentunya Premier League, dan mampu berbuat banyak tentunya di Piala Dunia 2026 ini. Inggris optimis ini melihat kedalaman skuadnya, kemudian ditargetkan juga untuk menjuarai Piala Dunia edisi 2026 ini. Sepertinya skor tipis ya nih, Bung Yudi, 2-1 mungkin kemenangan Inggris.
1: Untuk Inggris ya. Kita juga prediksi demikian, mungkin skor tipis ya, mungkin akan berbalas gol juga nanti. Bagaimana tentunya ini udah water break, udah lewat nih, Bruno Fria, masih skor 0-0 ya.
2: Betul.
1: Ya, teman Pro 2 mungkin bisa menyisikan live-nya juga pada saat ini kan, karena juga tertunda tadi 1 jam ya, karena, faktor cuaca.
2: Faktor cuaca
1: di Meksiko yang harusnya main jam 7 waktu Indonesia Barat menjadi jam 8 waktu Indonesia Barat di Bruno Fria. Tentunya kita nanti juga akan kalau ada kesempatan lagi kita akan lanjutkan World Cup review di hari-hari berikutnya, Bruno Fria.
2: Betul.
1: Karena semakin panasnya persaingan udah masuk.
2: Iya.
1: Menjelang perempat final,
2: tentunya negara-negara yang mempunyai tradisi di World Cup tentunya masih bertahan ya. Seperti yang tadi kemarin sudah lolos yang pertama
1: Prancis lah.
2: Prancis
1: lawan Maroko lagi ya.
2: Kemudian Prancis kemarin itu bermain cukup, kalau menurut saya cukup-cukup dirugikan
1: ya,
2: karena Paraguay begitu keras permainan yang diterapkan oleh Paraguay ini tentunya. Dengan skor tipis ya tentunya 1-0 ya, Bung Yudi.
1: Benar sekali. Dan Norwegia lolos ke perempat final nanti juga setelah menyingkirkan Brazil yang Monofria. Dan nanti Maroko melawan Prancis ya di perempat final. Dan sambil menunggu lawan nih, Norwegia menunggu lawan antara Meksiko dan Inggris, Bruno.
2: Betul.
1: Dan nanti malam juga ada pertandingan Argentina melawan Mesir ya.
2: Itu juga menarik juga itu.
1: Menarik juga ya, Bruno.
2: Lionel Messi mampukah membawa junior-juniornya ini melaju ke langkah melangkah ke babak selanjutnya.
1: Ya, Bruno Fri, mungkin itu kita ya break bahasnya di hari ini ya.
2: Betul.
1: Di World Cup review, semoga nanti kita bahas-bahas lagi pertandingan berikutnya di hari berikutnya, Bruno Fri ya.
2: Ya, tentunya yang lebih menarik ini semakin mengerucut juga, Bung Yudi.
1: Nanti tinggal 8 tim lagi ya di perempat final. Oke, teman Pro 2, terima kasih sudah bersama kami selama setengah jam ini di World Cup Review edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Saya Yudi Prama Agustino pamit dan rekan saya
2: Nofri.
1: Ya, kita kembali ke rekan Il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Yudi dan juga Bung Nof ya. Hari ini kita udah bahas banyak banget teman Pro 2 tentang pertandingan ya, review pertandingan. Dan kita doakan bersama-sama ya, semoga makin asik lah ya untuk pertandingan kedepannya gitu ya Bang. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi kita udah review Piala Dunia nih. Gimana nih harapannya nih untuk pertandingan selanjutnya, dan mungkin nih akan Meksiko lagi bertanding nih ya. Apa nih harapannya buat tim-tim yang akan bertanding nantinya untuk masuk ke perempatan final? Semoga ya masuk lah ya, dan juga bisa tim kamu intinya menang Piala Dunia gitu ya. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang Piala Dunia, pasti nggak jauh-jauh tentang hiburannya nih, hiburannya yang luar biasa. Jadi kita tahu bahasanya pembukaan kemarin kan luar biasa ya. Dan sekarang di Piala Dunia 2026 nanti di perempatan final bakal ada juga nih penampilan dari banyak artis gitu. Dan tentunya ya teman Pro 2 ya, di Piala Dunia kali ini ada hal yang unik nih. Jadi Presiden Donald Trump ini mengintervensi FIFA. Apakah iya? Jadi kartu merah Balogun tak berlaku katanya. Jadi ini langsung dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, bahwasanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini meminta FIFA untuk meninjau ulang kartu merah Valerian Balogun. Tentunya teman Pro 2, permintaan ini disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang babak 16 besar di Piala Dunia

Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar Senin 6 Juli 2026 nanti ya. Dan tentunya Trump ini dikabarkan tidak menerima keputusan tersebut dan kartu merah Balogun tak berlaku. Dan tentunya dilansir dari AFP juga, Trump ini kemudian menghubungi nih Infantino secara pribadi untuk meminta keputusan tersebut ditinjau ulang. Dan informasi ini pertama kali dilaporkan The New York Times dengan mengutip 3 sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut. Dan tentunya di minggu lalu, tempat Pro 2, di 5 Juni 2026, FIFA ini mengambil keputusan yang nggak bisa banget nih dimenangguhkan gitu ya. Tentunya menangguhkan larangan bermain Balogun selama 1 tahun. Dan tentunya keputusan tersebut juga membuka peluang nih bagi penyerang Amerika Serikat itu tampil menghadapi Belgia. Bahkan nih tempat Pro 2 ya, sehari sebelum pertandingan berlangsung, FIFA ini mengeluarkan keputusan yang mengejutkan nih teman Pro 2. Apa kira-kira? Jadi melalui pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan bahwasanya hukuman Balogun ini ditangguhkan berdasarkan pasal 27 kode disiplin dari FIFA itu sendiri. Dan tentunya FIFA juga menjelaskan bahwasanya penangguhan tersebut berlaku selama masa percobaan 1 tahun ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
5: Sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
6: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
9: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, Tema Pro 2 enggak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini Tema Pro 2 ya. Dan itu tandanya kebersamaan kita di pada kali ini atau di selamat pagi Tema Pro 2 ya. Untuk edisi 6 Juli 2026 akan segera berakhir. Tapi Tema Pro 2 enggak perlu khawatir, seperti janji aku yang aku bilang di awal tadi, Tema Pro 2 di jam 9 sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu dengan acara Kita Indonesia. Tentunya nanti kita menghadirkan narasumber ya. Kira-kira siapa? Nah, e-flyernya udah ada di IG. Boleh dicek sama Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2 selamat pagi. Senang banget Pro 2 kita masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Tapi sebelumnya teman-teman, di jam 9 ini sampai jam 10 kita bakal hadirkan something special buat kamu. Apalagi kalau bukan program kita Indonesia. Dan ini edisi yang spesial banget bersama narasumber yang spesial juga. So, langsung aja, ini dia program kita Indonesia untuk edisi hari ini 6 Juli 2026. Happy listening and enjoy the show.

0: Halo teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku sebelumnya mengucapkan terima kasih buat Kak Andin yang di studio ya. Dan hari ini kembali lagi dalam acara Kita Indonesia. Untuk hari ini edisi 6 Juli tahun 2026, tentunya bareng aku Emil di ruang dengar kamu teman Prodo, tentunya di kanal 94,8 FM. Dan hari ini teman Prodo, untuk edisi Kita Indonesia kali ini teman Prodo, kamu bisa tonton aku di YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. Nah, teman-teman berdua, pernah enggak sih kalian tuh kayak kepikiran bahwasannya budaya itu sebenarnya deket banget sama kehidupan kita? Nah, mulai dari bahasa, mulai dari kuliner, kemudian ada juga tradisi yang kita jalani setiap harinya gitu. Yang mana ini apalagi di tengah tren yang terus berubah. Jadi budaya ini justru bisa menjadi identitas yang membuat kita semakin bangga. Dan kali ini teman Produa, dalam obrolan kita, kita bakal ngobrolin tentang tema kita hari ini teman Produa. Kalau misalnya kalian udah tengok di Instagram kita ya, itu ada bangga berbudaya ala anak muda. Nah, sehari ini seperti janji aku gak bakal sendirian ya. Aku di sini pasti ada orang di sebelahnya. Dan hari ini aku bareng Duta Budaya Sumatera Barat 2026. Halo, selamat pagi Bang Putra.
1: Halo, selamat pagi juga Bang.
0: Ya, di hari ini kita bakal seru-seruan bareng tentunya teman-teman ya, dengan Bang Putra selaku Duta Budaya Sumatera Barat 2026. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kita mau main dulu nih. Kita mau challenge dulu bareng Bang Putra, kita ada permainan This or That. Ya, yeah. Okay. Kalau menurut Bang Putra nih sendiri ya, pilih mana nih? Kan nama gamenya This or That ya. Istana Basa Pagaruyung atau mall untuk liburan?
1: Istana Basa Pagaruyung.
0: Oke, okay, kita tahan ya, kita keep dulu ya. Kemudian

0: Dan next, kalau misalnya ngajak nih teman luar Sumatera Barat, tradisi pertama apa yang ingin dikenalkan?
1: Tradisi ya bang?
0: Iya.
1: Tradisi makan bajamba sih bang.
0: Makan bajamba, yeah. Itu asik banget sih. Siapa sih yang gak mau makan gitu kan. Apalagi dengan menu yang beraneka macam. Istilahnya itu all you can eat versi Minang gak sih? Iya yeah. Kan? Yeah, jadi semua menu ada di depan mata kita, tinggal kita ambil aja. Yeah. Kayak kita tinggal pilih aja mana nih yang mau dimakan gitu ya.
1: Benar.
0: Dan teman bro dua, kita tahu bahwasannya Bang Putra ini atau Bang Muhammad Adisa Putra ya nama panjangnya gitu. Ini sebagai winner Duta Budaya Sumatera Barat 2026. Nah, kalau boleh diceritain ke teman-teman pro 2, kira-kira seperti apa sih perjalanannya sebagai winner ini dari awal, kira-kira seperti apa? Boleh diceritakan ke teman-teman pro 2.
1: Oke, halo, selamat pagi sahabat-sahabat pro 2. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Adi Saputra, merupakan winner dari Duta Budaya Sumatera Barat tahun 2026. Nah, untuk perjalanan Putra sendiri itu, kalau nggak salah itu pada tanggal 30 Mei kemarin itu, bang.
0: Oke.
1: Itu ada... Awalnya itu pembukaan pendaftaran dari Duta Budaya itu sendiri. Nah, akhirnya awalnya Putra tuh kayaknya ini asik deh kalau misalnya, apalagi kan Putra juga suka pijen-pijen gitu kan, bang.
0: Okay.
1: Kayaknya makanya dari sanalah Putra kayaknya coba aja deh. Kayaknya mana tahu kayak
0: rezeki.
1: Ya rezeki. Yeah, kan. Apalagi kayak ketertarikan Putra dengan budaya itu sangat dekat banget dengan kehidupan sehari-hari Putra. Karena okay. Putra juga suka menyanyi, puisi, dan lain-lain sebagainya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Pokoknya
1: kan
0: berhubungan dengan
1: ya,
0: budaya
1: seni, ya, dan budaya. Ya.
0: Okay. Jadi sampai akhirnya jadi winner, itu gimana tuh?
1: Jadi itu ada juga ada beberapa orang dari beberapa daerah itu yang juga mendaftar bareng Putra kemarin itu. Dan juga kami melakukan ada seleksi juga bang, mulai dari seleksi berkas, terus ada wawancara. Mm-hmm. Dan juga di hari yang sama itu ada juga penampilan bakat. Dan juga kita melakukan pemaparan materi kita terkait budaya Minangkabau
0: banyak
1: gitu bang.
0: Ya,
1: banyak sekali, lumayan.
0: Oke, itu pas malam penganugerahannya, pas malam apa istilahnya kalau misalnya PJ
1: grand finalnya bang?
0: Grand finalnya itu gimana itu?
1: Pas di grand finalnya itu lumayan deg-degan gitu kan bang, karena okay. Kan kita juga ditonton oleh banyak orang yang ada di sana, terus ada pengumuman top 5 dan di mana itu nantinya kita diberikan pertanyaan Q&A
0: mendadak.
1: Oke, nggak
0: ada persiapan ya?
1: Benar. Okay. Nah, jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi Putra tentunya untuk bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan cara spontan dan juga benar gitu bang.
0: Oke, jadi gak spontan ya, gak beda ya. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan gimana sih pertanyaan itu harus bisa dijawab dengan benar.
1: Benar.
0: Gak cuma benar sih, cuman kayak lebih tepat gitu aja ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya sesuai dengan keinginan juri. Dan akhirnya Bang Putra menjadi winner. Alhamdulillah. Itu ada putrinya gak?
1: Ada bang.
0: Ada ya, ada. Berarti putra-putri.
1: Iya.
0: Namanya juga Putri. Enggak ya.
1: Ada putri,
0: ada putrinya di belakang. Jadi masih ada unsurnya putra putri gitu. Jadi untuk winner ini berarti untuk masa penjabat menjabatnya berapa lama nih kira-kira?
1: Satu tahun
0: ya. Jadi setelah satu tahun lengser.
1: Iya.
0: Lengser atau apa ya sebutannya? Alumni.
1: Iya, jadi alumni.
0: Ya.
1: Tetapi kan kita dengan budaya ini kan kita juga walaupun lengser tapi kita tetap mengenalkan budaya Minangkabau.
0: Nah, itu dia. Kalau budaya nih ngomongin tentang budaya. Kalau diminta menggambarkan budaya Minangkabau dengan 3 kata kira-kira apa aja kalau dari Putra sendiri?
1: 3 kata terkait budaya Minangkabau ya, Bang?
0: Iya.
1: Luar biasa sekali, Bang.
0: Luar biasa sekali.
1: Iya.
0: Jadi satu gitu ya. Berarti luar biasa sama sekali.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Alasannya kenapa luar biasa sekali?
1: Karena menurut Putra sendiri itu budaya Minangkabau itu sangat kaya, bang. Karena misalnya kalau kita dibandingkan dengan orang itu kita nggak kalah keren sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena justru dengan adanya kayak kita ada tari piring, terus makanan kita yang banyak sekali itu, bang, itu menjadi kayak daya jual tersendiri bagi kita sebagai masyarakat Minangkabau. Dan itu pun kayak misalnya Putra berada bersama teman-teman kayak dari luar daerah gitu kan, bang. Jadinya kayak kita tuh kayak juga bangga nih mempromosikan kita kayaknya di budaya Minangkabau ini ada ini loh di daerah kalian ada nggak, jadi kayak gitu bang.
0: Gitu, jadi kayak menyamakan. Apakah di tempat kalian juga ada?
1: Iya.
0: Nah, tadi sempat ngomongin nyinggolin tentang promosi budaya. Nah, itu apakah termasuk dalam program kerjanya dari Duta Budaya atau bagaimana? Kalau misalnya iya, apakah ada teman-temannya yang lainnya? Maksudnya tuh teman-teman di sini apakah ada proker-proker lainnya nih dari Duta Budaya sendiri? Kalau boleh di infokan ke teman-teman Pro 2.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 nih. Jadi Duta Budaya Sumatera Barat itu juga melakukan promosi terkait budaya Minangkabau karena
0: itu udah pasti ya.
1: Iya, itu udah pasti banget. Karena pada

0: dasarnya sekarang ini tuh banyak kita lihat bahwasannya anak-anak muda sekarang itu gak melek lagi terkait budaya nih, Bang. Nah, jadi peran dari Duta Budaya ini mempromosikan lagi kepada teman-teman, terutama remaja-remaja sebaya gitu, karena sesama remaja tentu lebih masuk kan, Bang, iya, sebenarnya.
1: Jadi nah, kayak ini momennya juga yang pas, kita membawa anak muda juga gitu.
0: Iya, benar sekali. Nah, jadi di Duta Budaya itu juga ada program-program yang memang berkaitan dengan budaya itu sendiri, Bang. Di setiap finalis itu juga harus mempunyai programnya tersendiri, Bang. Jadi itu wajib dijalankan nantinya.
1: Apa ya istilahnya kalau misalnya program kerja per individual tuh ya? Lupa. Kayak kemarin, itu dia Putri Indonesia misalnya, dia punya programnya sendiri gitu. Pasti yang duta ini juga ada per programnya gitu.
0: Ada,
1: kalau kamu sendiri apa nih programnya kalau boleh tahu?
0: Jadi kemarin itu pernah ngambilnya itu mendongeng cerita anak Minangkabau itu, Bang. Karena kan pada saat sekarang ini tujuannya pernah itu kayak pernah pergi ke sekolah-sekolah, terus kayak mendongeng dengan anak-anak yang ada di sekolah itu, lebih mengenalkan kembali terkait dengan seperti legenda Minangkabau yang kayak Batu Menangis ataupun kayak Malin Kundang. Karena pada saat sekarang ini tuh pernah sadar bahwasanya anak-anak sekarang itu kayaknya udah kecil aja udah dibiasakan dengan handphone gitu. Biasa, kan, Bang?
1: Iya,
0: benar. Jadi kayak mereka itu juga enggak tahu dengan budayanya. Kadang putra aja nanya kayak misalnya kayak makanan tradisional gitu kan, pas okay, di onde aja mereka enggak tahu loh, Bang, sebenarnya gitu.
1: Serius.
0: Iya.
1: Jadi taunya mereka apa? Yogurt atau cookies
0: gitu. Iya, seperti jadi, itulah, Bang.
1: Nah, jadi kurang apa ya? Kurang mengetahui tentang hal yang seperti itu, apalagi tentang budaya kita.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau misalnya tadi kan ada bercerita tentang legenda dari Minangkabau itu sendiri. Apakah itu termasuk juga dengan Tambo dan lain-lainnya?
0: Termasuk, Bang.
1: Termasuk juga. Berarti di situ juga termasuk bagaimana untuk menceritakan anak-anak muda zaman sekarang tentang Tambo, yang mana memang kita tahu sendiri tadi yang dibilang oleh Putra ya.
0: Iya, Bang.
1: Bahwasannya memang anak muda sekarang itu udah jarang banget tahu tentang budaya Minangkabau, termasuk ya, dari Tambo dan juga cerita-cerita ya tadi gitu.
0: Ya, jadinya emang sangat disayangkan gitu kan, Bang, apabila dengan budaya Minangkabau yang kaya ini, masa anak mudanya sendiri yang berada di daerah tersebut tidak tahu dengan itu.
1: Bener banget, setuju. Nah, untuk Putra sendiri pernah gak sih kayak ngerasa nih, wah ternyata budaya kita tuh keren banget gitu, setelah melihat reaksi orang luar gitu. Misalnya kayak orang luar baru datang Sumbar dan mereka melihat anggap aja kayak Istana Bahasa Pagaruyung, dan mereka

0: Tadi sih Bang, bahwasannya budaya Minangkabau itu sangat menarik hati dari para pengunjung yang datang ke daerah kita terutama. Karena seperti yang di acara 100 tahun Jamgadang itu, pernah bangga sekali jadi bagian dari Kota Bukittinggi, Bang.
1: Kemarin sempat hadir.
0: Enggak sempat hadir, tetapi sempat nonton live-nya.
1: Jadi pas itu udah di sebagai duta, udah winner atau gimana tuh di situ?
0: Sudah, Bang.
1: Udah winner ya. Cuman belum sempat menghadirai.
0: Nah, jadi Putra itu merasa bahwasannya kan itu juga dihadiri oleh beberapa negara ya, Bang.
1: Iya, betul. Nah,
0: jadi kayak itu kayak orang luar aja tertarik nih sama budaya kita. Masa kita aja sebagai remajanya enggak tertarik sama sekali,
1: iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi itu kayak Putra tuh merasa bahwasannya ini sangat-sangat luar biasa, apalagi yang tarian-tarian yang di akhir itu kan, Bang.
1: Benar-benar.
0: Itu walaupun Putra nonton live-nya itu sampai jam 1 kalau enggak salah.
1: Iya,
0: jadi saking sebenarnya tertariknya gitu.
1: Benar-benar. Dulu sempat enggak sih ngerasa kayak pas zaman-zaman kecil ada nih di misalnya kan dulu kita masih sering nonton TV ya kan. Sering nonton TV, banyak TV-TV swasta anggap aja menayangkan sebuah program dari Sumatera Barat. Itu pasti excitednya berbeda itu. Misalnya ya kan. Pernah ngerasain gitu enggak, Putra?
0: Pernah, Bang, pernah sekali. Karena jujur ya, Bang, kalau misalnya dulu itu kayak suatu hal yang kita suka itu, apalagi dengan budaya Minangkabau tuh, Putra tuh suka nanti-nanti gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya kayak di TV itu ada bakalan ada anak-anak yang tari ataupun yang berhubungan dengan kebudayaan itu, Putra sangat suka dengan hal itu. Tapi sekarang itu kan kita sekarang tuh udah, anak-anak muda tuh juga udah gak melek lagi dengan itu, Bang, karena udah asik dengan gadgetnya tersendiri. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu, Bang.
1: Iya, benar-benar. Jadi ya udah, gimana caranya kita lagi nih membangkitkan mereka tuh supaya suka dengan budaya kita.
0: Benar sekali.
1: Dan mengingatkan ya tentunya.
0: Iya,
1: ya. Nah, kalau menurut Putra, budaya itu identik dengan sesuatu atau hal yang serius atau justru bisa jadi sesuatu yang seru?
0: Oke, kalau budaya itu ada yang seriusnya, ada juga yang serunya, Bang.
1: Oh, gimana tuh kalau boleh cerita?
0: Kalau yang seriusnya itu kan kita juga ada di budaya Minangkabau itu yang memang itu diperuntukkan kayak untuk adat gitu, Bang.
1: Sakral.
0: Iya.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau misalnya untuk yang seru-serunya itu seperti dengan adanya kebudayaan seperti tarian, nyanyian, dan lain-lain itu kan bisa menjadi suatu yang, apalagi kalau Putra sendiri yang suka di ranah seni gitu kan, Bang. Jadi kayak ini seru banget ya, apalagi kayak main talempong, lain main gendang dan lain-lain sebagainya.
1: Berarti
0: gitu, Bang.
1: Intinya ada dua hal nih, ada yang nge-entertain, ngehibur kita, kemudian ada juga yang serius. Ini ada perkara adat tadi gitu. Jadi memang dua-duanya ini sama-sama masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih banyak anak muda lebih hafal kayak tren medsos. Kita tahu sekarang tren medsos apa? Goyang Brazil. Benar ya?
0: Benar.
1: Nah, daripada kayak tradisi daerah kita sendiri gitu. Menurut Putra itu wajar enggak sih?
0: Menurut Putra mungkin untuk remaja-remaja yang lebih cenderung dengan tren TikTok itu, menurut Putra hal wajar aja sih, Bang, karena dia juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang.
1: Oh gitu.
0: Tapi kita juga bisa, kan itu kita tidak luput dari itu juga kan, Bang.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Menurut Putra di sini untuk sahabat-sahabat Pro 2 nih, kita juga boleh mempromosikan, ini saran Putra nih, Bang. Kayak itu kan biasanya ada dracin gitu kan, Bang. Kalau seandainya kita buat kayak dramin, mungkin drama Minang gitu kan.
1: Bisa.
0: Jadi kayak suatu hal yang memang dia dekat dengan kita, tapi kita ubah menjadi salah satu nilai tersendiri untuk mempromosikan budaya Minangkabau gitu.
1: Jadi kalau bisa kita tahu dua, ayo kita bikin inovasi drama Minang. Itu gak kalah asik loh, itu gak kalah lucu juga. Sedangkan kita tahu bahasanya dulu ada banyak yang drama-drama kayak gitu ya, drama-drama Minang yang ET inilah dengan si Uni ini gitu kan. Pasti itu lucu juga kan. Maksudnya mungkin ini bisa jadi perhatian buat kita semua, tentunya tentu apalagi terkhusus anak muda atau umur 2. Ayo kita coba untuk mencoba inovasi. Mungkin bisa dimulai dari Putra kali ya. Atau teman-teman umur 2 di rumah ya. Dan kita bakal lanjut lagi. Nah, aku mau nanya nih kepada Putra sendiri. Ini special question untuk kamu. Kapan sih terakhir kali Putra merasa kayak benar-benar bangga jadi orang Minang?
0: Terakhir sekali ya, Bang.
1: Iya, terakhir kali.
0: Yang di hari 100 tahun Jamgadang itu, Bang.
1: 100 tahun Jamgadang.
0: Ya, karena
1: itu kan di titik paling bangga jadi
0: bangga sekali. Karena jujur ya, Bang, karena mungkin kalau misalnya Putra ada open recruitment sebagai penari di sana, Putra mau sebenarnya daftar, Bang.
1: Jadi memang suka nari.
0: Suka.
1: Terus
0: jadi kayak kayaknya gimana ya, kenapa nggak pemerintah Kota Bukit Tinggi ini membuka untuk yang kita-kita ini bisa kayak, tampil juga kayak, gitu.
1: Kenapa nggak open volunteer gitu?
0: Ya benar. Jadi okay, kayak sebagai wadah juga untuk remaja-remaja di Kota Bukit Tinggi itu, sebagai wadah, sebagai dia penyaluran bakatnya ataupun kemampuan dia terutama di bidang kepelestarian budaya gitu, Bang.
1: Mungkin soon lah yang 200 tahun yang gadang kan ya.
0: Boleh, boleh.

0: kalau masih ada ya sama nomor 2. Nah, menurut Putra sendiri, hal sederhana apa yang tanpa kita sadari itu sebenarnya udah ikut melestarikan budaya kita, yang secara nggak langsung kayak, wah ternyata aku dengan melakukan hal ini aku udah melestarikan budaya Minangkabau nih. Kira-kira menurut Putra kira-kira apa?
1: Oke Bang, kalau menurut Putra, kita sudah melestarikan budaya itu tanpa kita sadari itu adalah dengan menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa sehari-hari Bang.
0: Oke.
1: Karena kan juga sesama teman itu kadang kayak terbawa-bawa nih Bang, terutama kayak bahasa Minang gitu kan.
0: Iya,
1: benar. Tanpa kita sadari kita sudah melestarikan namanya budaya Minangkabau. Apalagi tentunya di sini sangat Putra sayangkan banyak sekali dari remaja-remaja itu yang bahasanya Jaksel gitu loh Bang, kayak dicampur.
0: Iya, benar. Aku juga biasanya campur kok Minang English. Itu kayak gitu gak apa-apa kali ya?
1: Gak apa-apa, jadi kan kita juga ada membawa Minang ya Bang. Okay. Ini kan semuanya kayak di bahasa Indonesia campur bahasa Inggris gitu kan.
0: Gitu. Jadi kayak benar-benar gak ada budayanya. Cuman ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Minangkabau. Dan itu bukan bahasa yang bagus juga. Maksudnya dimana kita masyarakat Indonesia pastinya bisa lah kak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau enggak ya, kita mencoba dengan bahasa daerah teman berdua, apalagi bahasa Minangkabau.
1: Iya benar.
0: Emang bahasa Minangkabau ini enggak bakal bisa hilang, apalagi diaspora Indonesia, apalagi Minangkabau itu tersebar di seluruh dunia ya. Dan itu kita cukup bangga teman berdua, apalagi kita di Sumatera Barat yang enggak terbiasa bahasa Minang. Ayo dicoba bahasa Minang. Temanku aja ya, dia enggak ada keturunan Minangkabau sama sekali, tapi dia bisa bahasa Minang.
1: Nah itu juga pernah Putra alami Bang.
0: Oh gimana tuh Bang?
1: Teman Putra dia dari Medan, dari Sumatera Utara. Jadi kan Putra juga waktu perkuliahan itu kayak satu asrama sama dia Bang, jadi satu kamar juga.
0: Di mana perkuliahan?
1: Iya.
0: Jadi
1: kan di Unan itu ada asramanya juga kan Bang.
0: Oh
1: jadi,
0: di Unan, kuliah jurusan apa kalau boleh tahu?
1: Ilmu komunikasi Bang.
0: Oh ilkom, oke.
1: Ya. Nah jadi selama di sana itu dia tuh lebih tertarik kayak mengenal bahasa Minang gitu loh Bang. Kayak misalnya kayak ini apa namanya ya, misalnya kayak piring kan Bang. Jadi piriang gitu. Jadi Putra yang ngajari dia.
0: Oh gitu.
1: Ya penasaran juga Bang, emang ini apa ya bahasa Minangnya. Nah jadi kadang mereka itu malah menganggapan kayak misalnya kan piriang, kambiang.
0: Oh semuanya iyang.
1: Iyang gitu kan Bang.
0: Iya gitu ya.
1: Jadi dia kayak dia aja tertarik loh bahasa Minang. Masa ya, kita yang dari Minang aja kayak udah melupakan hal itu gitu.
0: Iya betul. Banyak orang yang udah tinggal lama, mungkin dia gak ada keturunan Minangkabau sama sekali, tapi dia ada kemauan untuk belajar bahasa Minang. Itu perlu patut untuk dicontoh gitu ya, atau hal yang seperti itu. Nah kita bakal lanjut lagi untuk Putra ya. Itu udah hal sesederhana itu aja udah cukup melestarikan budaya Minangkabau dengan mulai dari bahasa kita tadi ya. Nah kalau misalnya ada teman yang bilang, ngapain sih belajar budaya, ya misalnya kayak gitu, gak ada manfaatnya. Nah kira-kira jawaban Putra apa ke mereka?
1: Oh mengapa sih belajar budaya gak ada manfaatnya ya Bang? Ya. Kalau menurut Putra itu tergantung ke pribadi masing-masing Bang. Kalau dari Putra sendiri, Putra mengenal budaya itu, Putra mendapatkan nilai-nilai tersendiri di dalamnya. Karena ada nilai-nilai tersirat bahwasannya budaya Minangkabau itu kan kaya akan juga ada bahasa-bahasa kayak pepatah Minangkabau-nya gitu kan Bang.
0: Jadi pepatah petitih ya.
1: Iya, jadi di situ pun kayak ada makna tersirat bahwasannya kita itu adat dan agama itu berjalan beriringan gitu loh Bang. Jadi menurut Putra itu merupakan nasihat dan juga merupakan nilai tersendiri bagi Putra untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu Bang.
0: Oke, jadi memang itu tergantung pada individualnya. Jadi kalau misalnya memang orangnya beranggapan kayak gitu, kalau kita punya mindset seperti itu ya udah mau diapain lagi. Tapi ada tips gak untuk merubah mindset yang seperti itu? Kalau dari Putra sendiri.
1: Oke, untuk sahabat-sahabat Pro 2 nih, boleh banget. Kalau misalnya kita, sebenarnya kita belum terlambat nih Bang untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Minangkabau. Teman-teman itu belum terlambat. Tetapi adanya keinginan teman-teman untuk belajar yang namanya budaya Minangkabau. Karena orang luar aja bisa, kenapa tidak kita tidak bisa gitu kan Bang. Nah jadi sebenarnya untuk teman-teman lebih mengenal budaya itu kemauan teman-teman yang terutama. Karena Putra ingin memberitahukan juga bahwasannya budaya Minangkabau itu kaya banget nih teman-teman akan nilai-nilai tersiratnya. Bagaimana kayak kita bertutur kata, bagaimana tibanya itu menggambarkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari bergaul dengan orang. Karena juga apalagi kita sebagai manusia itu kan komunikasi itu adalah merupakan hal yang enggak sangat dekat banget lah dengan kehidupan kita ya.
0: Tinggalkan,
1: benar. Gitu.
0: dan luar biasa teman Pro 2. Gak kerasa teman Pro 2 udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol bareng Putra di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi, masih banyak pertanyaan di HP aku ya Putra. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sobat Kompas Pro 2 FM dan juga YouTube RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan sang pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian.
1: Oke, teman-teman, udah masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kamu masih bisa nyaksiin aku, teman Pro 2, di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan hari ini masih bareng dengan Putra ya, winner Duta Budaya Sumatera Barat 2020. Nah, oke, Putra, kita lanjut lagi pembahasannya. Okay. Sebelum ke pembahasan kita, teman Pro 2 ya, aku nanya ke Putra, sebenarnya setelah ini winner di Sumatera Barat, bakalan pergi ke nasional gak nih?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Iya.
1: Di mana kira-kira tuan rumahnya untuk tahun ini?
2: Di Solo.
1: Di Solo
2: acaranya nih Bang, di Solo acaranya.
1: Di Solo, yeah. Jawa Tengah ya.
2: Yeah.
1: Oke, berarti Putra akan kembali ke Solo. Gitu ya.
2: Mungkin boleh nih untuk teman-teman Pro 2 untuk support Putra terus.
1: Boleh banget. Nah, ini kalau misalnya mau dukung kira-kira di mana nanti? Mau dukung Putra di duta, berarti nanti duta budaya Indonesia atau duta budaya nasional atau apa?
2: Duta budaya Indonesia, Ma.
1: Duta budaya Indonesia 2026. Mm. Gitu. Jadi nanti rencananya itu bakalan ada nasionalnya di Solo gitu. Mm. Dan itu bakal terpusat di sana. Kita lihat apakah seperti apa nanti penampilan dari Putra. Apakah nanti dia sebagai winner ya? Kita doakan bersama-sama pastinya ya. Dengan budaya yang kita punya dari Sumatera Barat, nanti yang akan diangkat oleh Putra bisa dapat memenangkan nih, dapat memenangkan Putra di Duta Budaya Indonesia 2020. Amin ya. Dan Putra, kita lanjut lagi di pembahasan kita. Kita tahu bahwasanya di tahun ini, apalagi indeks ekonomi ya, itu tren budaya luar kayak K-pop, anime atau anime gitu ya. Ini gimana sih menurut Putra sendiri caranya tetap mencintai budaya sendiri tanpa harus membanding-bandingkan? Misalnya nih, kayak tadi contohnya Dracin. Aku lebih suka Dracin daripada nonton Randai, misal. Yeah. Itu gimana tuh kira-kira?
2: Oke, mungkin pada saat sekarang ini tuh emang banyak anak-anak muda yang lebih suka K-pop-K-popan gitu kan.
1: Iya, benar. Jujur aku pun suka gitu loh, gak bisa dipungkiri gitu.
2: Iya, benar. Karena itu juga udah pengaruh globalisasi kan. Apalagi juga ada setelan berpakaian ke barat-baratan. Nah, sebenarnya itu sebenarnya bisa kita buat dengan mencintai budaya Minangkabau itu dengan memperpadukan hal itu, Bang. Seperti misalnya kayak ada tren batik yang dililit gitu kan, Bang. Okay. Jadi obibel. Dan selainnya itu juga salah satu, selain kita kayak nampak kece nih, kece abis, terus kita juga melestarikan budaya Minangkabau gitu sih, Bang.
1: Oke, jadi untuk K-pop dan juga anime tadi kita gak bisa ngepungkiri kesukaan orang beda-beda.
2: Iya, benar.
1: Dan kalau bisa kita ya mengkolaborasikan ya,
2: ya benar,
1: antara
2: benar
1: kedua kebudayaan itu. Contohnya tadi yang disebutkan obibel yang dari batik,
2: yeah,
1: mungkin besok ada yang dari songket kali ya.
2: Bener.
1: Songket Minang. Mungkin nanti ada juga baju kurung yang versi terbaru, kita kan enggak tahu gitu. Cuman masih sesuai dengan kaidah Minangkabau.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya kan. Nah, untuk menurut Putra nih, kebiasaan orang Minang apa yang sebaiknya tetap dipertahankan oleh anak muda sampai sekarang? Yang wajib banget. Apalagi kita tahu sekarang anak muda ya, aduh, pengaruh gadget itu luar biasa. Dan apa sih yang pegangan anak muda yang harus, yang tadi yang aku bilang tadi?
2: Menurut Putra, hal yang paling anak muda itu harus pegang sekarang ini ya, Bang, itu adalah kembali ke surau gitu, Bang.
1: Kembali ke surau, kenapa tuh kira-kira?
2: Karena menurut Putra pribadi itu adalah suatu hal yang emang berdampak atau efeknya itu sangat banyak bagi kita, Bang, sangat besar bagi kita.
1: Okay.
2: Karena sebenarnya sejatinya kalau misalnya kembali ke surau itu kan di mana dulu pada dahulunya itu maghrib itu udah ke surau kan, Bang, ngaji dan lain-lain sebagainya. Karena menurut Putra itu memberikan dampak yang yang begitu besar kepada kita, juga memperkuat iman kita untuk menghadapi riuhnya dunia ini.
1: Okay.
2: Terus menurut Bang, itu merupakan salah satu hal yang harus dipertahankan untuk generasi muda sekarang ini gitu Bang.
1: Okay, jadi kembali ke surau ya.
2: Iya benar.
1: Jadi itu adalah salah satu poin yang harus kalau bisa masih dipertahankan hingga saat ini gitu ya. Dan aku juga setuju kok apa yang disampaikan oleh Putra tadi, bahwasanya memang dengan kita kembali ke surau itu anak-anak muda bisa tidak hanya dari segi pertemanan atau mungkin kekeluargaan yang ada di surau, kita juga bisa menambah ilmu dari segi agama, ya kan?
2: Iya benar.
1: Dan juga iman kita bertambah tentunya, ya. Jadi ini 50, bukan 50-50. Jadi dunia sama akhirat seimbang.
2: Iya seimbang.
1: Jadi, intinya gitu ya. Dan kita bakal lanjut lagi. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin budaya ya. Kita udah ngomongin budaya yang apa sih yang kebiasaan orang Minangkabau yang harus tetap dipertahankan. Sekarang kita akan membahas mengenai tradisi. Nah, tradisi Minangkabau apa yang menurut Putra paling sayang kalau misalnya sayang untuk ditinggalkan?
2: Tradisi apa?
1: Ya, yeah. Misalnya nih ada suatu pertunjukan. Nah, kira-kira apa nih dari runtutan pertunjukan yang ada di Minangkabau nih misalnya nih? Pertunjukan apa yang untuk sayang banget ditinggalkan? Apa semuanya? Nah, itu dia.
2: Menurut Putra semuanya sih Bang.
1: Semuanya ya.
2: Semuanya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena menurut Putra pribadi itu kayak tradisi di Minangkabau itu emang udah diperuntukkan itu bagaimana kita menyusun tatanan dalam kehidupan kita sendiri gitu Bang. Jadi misalnya tradisi seperti kayak misalnya dalam pernikahan aja nih Bang, seperti kayak tradisi menjawab malu pulai dan lain-lain sebagainya itu udah merupakan satu hal yang emang kalau kita sebagai orang Minang itu kayak ini udah ada nilainya nih. Jadi kayak misalnya kalau kita tinggalkan itu kayak sayang banget sih sebenarnya gitu Bang.
1: Iya benar. Dan satu pun ya adapun apa namanya tradisi yang ada di Minangkabau, kalau menurutku sih semuanya menarik untuk ditonton. Pernikahan aja menarik untuk kita tonton. Yeah. Kemudian kalau Bataga Penghulu itu juga menarik untuk kita nonton. Banyak pertunjukan-pertunjukan, banyak acara-acara adat.
2: Yeah.
1: Pokoknya semua acara adat kayaknya yang di Minangkabau itu sangat menarik untuk kita tonton gitu. Tabu yang baru-baru ini ya di Pariaman ya, Padang Pariaman ya.
2: Iya benar-benar.
1: Itu juga cukup menarik gitu loh. Dan itu merupakan acara adat gitu, ada ya, budaya, ada tradisi gitu.
2: Oke, Bang, walaupun dia merupakan acara adat juga nih Bang, tapi dia itu juga memiliki daya tarik tersendiri atau nilai jualnya kepada orang asing gitu loh Bang.
1: Gimana tuh kira-kira kalau menurut pandangan Putra gimana tuh nilai jualnya?
2: Jadi seperti yang kayak ditabui di Padang Pariaman itu aja kan Bang. Jadi kan itu juga banyak para tamu-tamu yang datang mungkin dari berbagai daerah. Bahkan mungkin juga ada mungkin yang dari luar negeri gitu kan Bang. Nah, jadi kayak itu merupakan kayak ini loh daya tarik kita dengan adanya kebudayaan Minangkabau yang sangat akan kaya nilai dan juga makna terkandung di dalamnya gitu Bang.
1: Oh, jadi kayak memang se-meaningful gitu acaranya ya. Jadi kayak you should watch this acara gitu atau mungkin tradisi ini karena memang enggak cuman menarik dari segi visual tetapi terdapat nilai-nilai yang bisa kita pelajari di dalamnya.
2: Iya, ciri khas kita tersendiri gitu loh Bang.
1: Betul.
2: Yang orang lain enggak punya.
1: Benar banget. Ya nomor 2. Kalau misalnya kalian punya budaya di daerah nih, kita banggakan budaya di sana. Kita coba untuk tarik nih para wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, kalau bisa dengan acara kita, tradisi kita, kita sebarluaskan lagi.
2: Benar.
1: Keluar daerah kita. Jadi orang lain bisa mengenal nih Minangkabau, mana nih Sumatera Barat, mana nih Minangkabau gitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Setuju enggak nih Putra?
2: Setuju.
1: Ya. Nah, kalau misalnya nih budaya Minangkabau dibuat versi anak muda, kira-kira seperti apa bentuknya?
2: Nah, yang seperti yang Putra sampaikan tadi nih Bang.
1: Seperti apa tuh?
2: Putra sama teman-teman itu udah kepikiran sebenarnya sih Bang, kayak mengubah kayak padahal saat sekarang ini tuh kayak anak-anak tuh lebih suka nonton Dracin gitu kan Bang.
1: Okay.
2: Ya, dimana emang sebenarnya walaupun kita udah tahu alurnya bagaimanapun tapi kayak kita memiliki ketagihan untuk menonton dia sampai habis kan Bang.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi kemarin itu Putra sempat juga mikirin sama teman-teman bagaimana emang kalau misalnya Dramin ini atau drama Minang ini tetap kita buat dengan versinya kita masing-masing gitu kan Bang. Selagi kita lucu-lucuan tetapi kita juga mempromosikan budaya Minangkabau seperti kayak kayak komedi-komedian lah tibanya gitu Bang. Nah, seperti itu sih Bang menurut Putra.
1: Jadi bentukannya kayak gitu ya. Jadi memang ya anak muda enggak luput dari gadget dan gadget pasti ada aja yang keluar gitu ya. Contohnya tadi Dracin tadi. Jadi solusinya mereka dari Duta Budaya dia punya ide nih dari anak muda kita bikin drama Minang gitu. Jadi gak cuman bikin orang candu tapi juga bikin orang ketawa, dan juga pastinya bisa nih belajar dari nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya gitu. Setuju gak nih?
2: Setuju banget ya.
1: Nah sekarang kan semua orang suka bikin konten. Nah kalau misalnya menurut Putra sendiri, konten budaya seperti apa yang bisa viral tetapi mengedukasi selain dari dramin ini tadi?
2: Oke.
1: Ada apa ya, pendapat lain nih, kira-kira konten apa nih yang bikin apa namanya, orang-orang ini bakal nonton nih gitu?
2: Oke, baik Bang Frezi menjawab. Konten yang menurut Putra itu pasti bakalan MVP itu seperti kayak di salah satu winner putri juga Bang Duta Budaya Sumatera Barat, itu dia juga merupakan seorang konten kreator.
1: Jadi dia konten kreator udah ya, maksudnya basicnya udah konten kreator.
2: Iya benar. Nah jadi dia pun kayak memperpadukan dengan tren-tren musik saat sekarang ini tuh dengan misalnya kayak suatu hal yang memang berkaitan dengan budaya Minangkabau gitu Bang. Seperti yang pernah tahu kemarin itu waktu rapat di Duta Budaya Sumatera Barat itu tersendiri, bahwasanya ibunya itu bilang bahwasanya ada marawa itu Bang.
1: Okay.
2: Itu di beberapa tiap daerah itu berbeda-beda susunannya.
1: Iya benar.
2: Yes, konten-konten yang seperti itu yang kayak memiliki nilai daya tarik tersendiri itu menurut Putra itu bakalan orang pun juga bakalan niat untuk nonton sampai habis. Dan juga untuk teman-teman Pro 2 itu, menurut Putra pribadi, pengalaman Putra untuk membuat konten itu jangan terlalu panjang, itu aja sih Bang.
1: Oke, jadi bikin aja konten pendek.
2: Iya.
1: Oh tadi berarti ini ya, bikin video tentang fun fact gitu ya?
2: Iya benar.
1: Jadi fun fact Minangkabau sebenarnya ada apa sih? Dan salah satunya tadi contohnya marawa. Bendera marawa tuh tiap daerah ternyata beda loh susunannya.
2: Iya ada ya. Ada yang dulu hitam merah kuning, ada yang hitam kuning merah, kayak gitu Bang.
1: Jadi dan pastinya itu ada filosofi di dalamnya.
2: Benar.
1: Gitu, gak sembarangan, gak cuman kamu di agam susunannya kayak gini ya, kamu di 50 kota susunannya kayak gini. Enggak, jadi ada filosofinya pasti ya, di dalamnya, ya kan.
2: Benar.
1: Dan menurut Putra sendiri juga, pernah gak sih kayak ngelihat konten, baik itu di sosmed mungkin atau di TV mungkin ya, tentang budaya Minang yang kayak bikin putra-putra speechless, kayak bikin putra nih kayak geleng-geleng kepala, undeh mande rancak mana budaya Pak kok gitu, istilahnya lah gitulah ya intinya ya. Sorry teman-teman berdua. Gimana tuh?
2: Oke, untuk teman-teman berdua nih yang bikin putra speechless terutama terkait budaya Minangkabau ini, waktu nonton, kalau di TV itu kan yang waktu itu nonton Darak Badarak Bang.
1: Yang mana nih, episode mana nih pas dia ngapain nih Darak Badaraknya?
2: Ada yang memperpadukan dengan musik talempong, tambuan.
1: Oh, yang ini acara American Got Talent.
2: Iya. Jadi itu kayak diperpadukan juga dengan ada tari piring juga kan Bang, ada nyanyian juga. Jadi kayak suatu hal gabung.

0: wajib menjawabnya ya. Dan kalau menurut Putra sendiri, media sosial lebih banyak membantu atau justru menggeser minat anak muda nih terhadap budaya?
1: Oke, media sosial lebih banyak membantu atau menggeserkan sebenarnya, Bang? Iya. Kalau menurut Putra pribadi, itu media sosial itu lebih banyak membantu, Bang.
0: Membantu ya?
1: Iya, karena menurut Putra sekarang kita tuh nggak lepas dari yang namanya media sosial, Bang. Apa-apa sedikit-sedikit medsos, apa-apa sedikit medsos. Dan juga kita mungkin sebagai putra pribadi nih, Bang, kayak megang handphone itu mungkin sehari itu kayaknya berjam-jam ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu emang udah kedekatan kita dengan media ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi kalau misalnya media sosial itu menurut Putra itu juga memiliki nilai plus karena kita juga bisa membranding diri kita dan juga membranding budaya Minangkabau gitu sebenarnya, Bang.
0: Jadi kita juga bisa menyebarluaskan info-info Minangkabau di sana ya. Karena sosmed itu juga ya intinya 50-50 lah antara kita juga entertain kita dari hal-hal yang tadi yang banyak hal yang kebarat-baratan tadi, efek globalisasi dan juga budaya kita menyebarluaskan. Kan orang nggak tahu nih apa sih budaya kita di sini, ya tentunya medianya yang kita gunakan ya sosmed ini salah satunya gitu ya, untuk menyebarluaskan budaya kita terutama budaya Minangkabau. Nah, Saputra ini udah berapa lama kira-kira menjabat, yang kan tadi baru dilantik?
1: Iya,
0: itu dilantiknya bulan apa nih kira-kira kalau boleh tahu?
1: Baru tanggal 30 Mei kemarin, Bang.
0: Oh, baru banget.
1: Iya, baru banget.
0: Fresh from the oven sama Pro 2 ya. Jadi baru 2 bulan.
1: Iya. Yeah.
0: Kesan apa nih yang udah didapat dari Putra selama 2 bulan ini?
1: Okay.
0: Kalau boleh ceritain ke teman-teman Pro 2. Belum 2 bulan kayaknya ya.
1: Belum lagi.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Ya, itu kira-kira gimana nih?
1: Oke, kesan yang pernah dapatkan selama menjabat sebagai Winner Duta Budaya Sumatera Barat itu pernah semakin paham bahwasannya budaya Minangkabau itu sangat kaya, Bang. Mungkin dari tiap daerah itu juga merupakan ada adat-adatnya tersendiri dan juga mengandung nilai-nilai tersendiri dari masyarakatnya tersendiri gitu, Bang. Nah, jadi di situ pun pernah merasa kesan Putra tersendiri itu kayak Putra memang jujur bangga itu dengan Minangkabau, apalagi kayak betul misalnya pura di rantau pun itu pura bakalan kangen sendiri dengan Minangkabau itu, Bang. Nah, jadi sama pura di, kesan pura di sana juga mungkin dengan hadirnya dari beberapa finalis yang emang dari berbagai daerah itu, gimana Putra juga bertukar pikiran gitu, kayak cerita-cerita kan, Bang, bagaimana dengan kebudayaan yang di sana, di sini dan segala macamnya. Jadi kayak menambah wawasan Putra juga terkait budaya Minangkabau gitu.
0: Nah, kalau untuk budaya Minangkabau sendiri yang Putra tahu yang ada di Sumatera Barat, mungkin boleh kali disebutin apa aja ke teman-teman Pro 2 yang Putra tahu aja deh, enggak apa-apa. Misalnya ada 25, ya udah sebutin 25 itu. Kira-kira yang pertama boleh apa?
1: Oke, yang pertama kayak yang pernah tahu nih menjawab mana pula.
0: Oke.
1: Terus ada misalnya ini lebih kepada tradisinya sih, Bang.
0: Iya, boleh. Atau enggak deh, jangan tradisi deh. Mungkin yang lebih spesifikasi kita lebih ke objek wisata yang
1: boleh,
0: ada di Sumatera
1: Barat.
0: Boleh kali. Apa yang pertama?
1: Objek wisatanya terutama sebagai warga Bukit Tinggi ya, tentunya pastinya Jam Gadang.
0: Oke, yang kedua.
1: Ya, karena itu juga merupakan salah satu daya tarik orang sendiri menengok jam besar gitu kan, Bang.
0: Iya, apalagi di kota Bukit Tinggi.
1: Iya. Gitu. Terus ada Istana Bangsa Pagaruyung nih, Bang.
0: Oke, landmarknya Sumatera Barat
1: ya.
0: Nih. Oke.
1: Karena di situ juga sebelumnya kan itu juga ada hasil renovasi juga sebelumnya.
0: Benar banget.
1: Nah, jadi itu Putra baru tahu juga sebenarnya itu ada nilai-nilai tersendirinya dari ibu dari Winner Duta Budaya ini, Bang.
0: Oke, terus.
1: Terus ada
0: apa lagi, ayo?
1: Apa lagi ya?
0: Yang di Padang, tadi kan udah di Bukit Tinggi, Batu Sangkar. Yang di Padang ada gak?
1: Ada Taman Melati itu, Bang.
0: Oke, itu juga termasuk. Itu kenapa terus sejarahnya kalau boleh tahu?
1: Jadi kemarin itu pernah sempat juga membuat konten budaya Minangkabau itu, Bang.
0: Di sana?
1: Iya, di sana itu. Okay. Karena ada perlombaan dari Fakultas Ilmu Budaya juga kan, Bang. Nah, jadi selama pernah masuk di sana itu kayak pernah melihat ukiran-ukiran Minang itu kan memang kayak sedetail itu kan, Bang. Terus juga ada di sana itu ada ruangan yang berisi itu kayak makanan-makanan Minangkabau gitu, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi itu kayak di dengan
0: replika.
1: Iya, replika benar. Nah, jadi kayak di situ tuh kayak pernah tuh kayak oh ini ada Putra aja baru tahu ada rendang Bali gitu kan, Bang.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Sebenarnya
0: tahu.
1: Iya, sebenarnya okay. Kayak dengar aja, cuman di situ tuh ada replikanya dan di sana tuh udah ada dijelasin bahan-bahannya, udah dibuat satu-satu gitu kan, Bang. Jadi ini kayak salah satu hal yang paling pernah banggakan gitu berada di sana, Bang. Karena pernah sendiri jujur belum pernah makan rendang Bali itu, Bang.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Yang pernah nonton konten-konten itu kan adanya yang di Tanah Datar kalau enggak salah.
0: Tapi sekarang udah pernah.
1: Belum
0: juga.
1: Belum juga. Ini merupakan
0: ya
1: ini merupakan kayak Bukan ini pernah bakalan coba deh suatu saat nanti.
0: Banyak gitu. Kok banyak macamnya. As soon as possible kamu bakal tahu banyak jenis macam rendang. Rendang telur.

0: rendang Bawe, rendang Paku dari Damas Raya, kamu kudu cobain sih, apalagi kamu sebagai winner Duta Budaya ya.
1: Iya sih bang.
0: Sun ya, bakal cobain ya. Oke, nah pernah gak sih dari Putra sendiri kayak ada pengalaman lucu ketika mempromosikan budaya Minangkabau?
1: Pengalaman lucu tuh kayak bukan lebih mempromosikan sih bang, sebenarnya kayak Putra kemarin itu buat film kan bang, jadi film
0: apa pendek. Tuh kalau boleh tahu? Oh, short movie.
1: Iya, jadi tentang? Judulnya Taruh bang.
0: Taruh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini merupakan salah satu syarat ujian Putra nih di ilmu komunikasi.
0: Oke. Okay. Ini jadi gimana tuh sinopsisnya kalau boleh tahu?
1: Nah jadi tuh dia itu perjuangan seorang perempuan dia agar dia itu bisa kuliah, tapi pamannya ini menyuruh dia untuk bekerja bang, karena dia bahwasanya dia menyebutkan bahwasanya perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi tinggi karena bakalan kada puas jua gitu kan bang. Nah ceritanya filmnya seperti itu bang.
0: Jadi Siti Nurbaya nggak sih?
1: Ya, kurang lebih seperti itu lah bang.
0: Iya, beda-beda tipis. Tapi versi modernnya kali ya.
1: Iya. Oke. Nah jadi kayak, karena sebenarnya kalau pernah berada di luar itu kan lebih ke bahasa Indonesia sih bang, yang lebih itunya bukan ke bahasa Minang. Kalau misalnya bahasa Minang itu kayak bahasa Putra sehari-hari dengan teman aja sih bang.
0: Iya benar.
1: Iya jadi kayak kayak Putra itu kan ada skripnya kan bang. Jadi kayak Putra membacakan itu kayak lucu aja kedengarannya karena udah nggak terlalu agak asing juga sebenarnya di telinga gitu kan bang. Jadi kayak itu pun sampai take-nya berulang-ulang karena saking ketawanya dengan
0: karena
1: itu.
0: Iya, gak serius tadi kan karena momennya itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang berubah setelah Putra nih dinobatkan sebagai winner Duta Budaya ini? Dari Putra sendiri apa ini kira-kira?
1: Oke bang, yang berubah dari Putra sendiri itu sebenarnya dulu Putra gak ada ketertarikan sendiri dengan media sosial gitu bang.
0: Oke. Okay.
1: Nah sejak menjadi winner Duta Budaya Sumatera Barat ini dengan budaya yang Minangkabau yang sangat beragam ini, Putra tertarik sebagai menjadi content creator gitu loh bang.
0: Oke.
1: Okay. Nah untuk mempromosikan bagaimana budaya-budaya Minangkabau yang ada pada saat ini, karena menurut Putra sendiri media sosial itu sangat membantu Putra terutama dalam membranding diri
0: Benar.
1: Ya tujuh. Jadi yang berubah dari Putra sekarang itu, Putra tuh lebih asik untuk bagaimana caranya membranding diri di media sosial gitu bang.
0: Jadi lebih enjoy lagi untuk bermain sosmed, kemudian juga ingin mencoba membangun personal branding yang bagus. Berarti yang sebelumnya belum ada yang kayak gitu, sekarang udah lebih satu langkah lebih maju lagi.
1: Iya benar sekali. Gitu ya. Apalagi waktu Putra lomba di FIB itu kan itu mengangkat semua budaya-budaya Minangkabau bang, mulai dari cara masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai peternakan, juga ada scene yang di Tabe itu bang, peringat banget.
0: Okay.
1: Terus ada Sile, apalagi kan sekarang tuh udah mulai luntur lagi kan bang.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, terus juga ada di mana apa namanya kayak Istana Basa Pegaruyuang itu dimunculkan lagi di dalam video berita tersebut bang. Jadi kayaknya ini kaya banget dengan
0: ini budaya ya, budaya Minangkabau ya dalam satu video ini. Kira-kira nanti berapa menit tuh filmnya?
1: Untuk filmnya cuman kemarin itu dibatasi bang sama pihak penyelenggaranya.
0: Berapa tuh?
1: Kalau nggak salah 2 menit atau 3 menit bang.
0: Oh gitu bang, benar-benar short ya. Kita tungguin nanti filmnya tahun berdua seperti apa. Yang film kayak akan budaya Minangkabau, let's see nanti, oke? Okay?
1: Oke. Okay.
0: Nah, menurut Putra, kalau misalnya Putra nih punya waktu 1 menit untuk mengajak anak muda mencintai budaya, apa yang bakalan Putra lakuin?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 nih, Putra sebagai winner dari Duta Budaya Sumatera Barat tahun 2026, Putra mengajak kepada anak-anak dan seluruh remaja untuk lebih mengenal kembali terkait budaya Minangkabau. Sebenarnya kalau dihitung-hitung nih bang, sebenarnya budaya Minangkabau kita ini nggak kalah keren dengan budaya-budaya orang yang di luar dari daerah kita sebenarnya. Karena justru itu kita sebagai generasi muda, kita lah sebagai penerus akan budaya tersebut teman-teman. Jadi harapannya Putra sendiri itu kita bersama-sama lagi untuk memunculkan kembali, mempromosikan lagi budaya-budaya Minangkabau itu yang sebenarnya hampir hilang ataupun udah mulai-mulai hilang nih dari kehidupan kita sehari-hari. Itu kayak kita bersama-sama berkolaborasi untuk itu gitu bang.
0: Oke, dan teman Rodo, luar biasa jawabannya Putra, dan gak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 9 di hari ini. Putra, aku mau satu pertanyaan terakhir buat Putra.
1: Oke bang.
0: Satu pesan buat anak muda biar terus menjaga budaya Minangkabau, kira-kira apa nih pesannya untuk anak-anak? muda, dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga nonton YouTube RRI Bukit Tinggi.
1: Oke, okay. Untuk teman-teman Pro 2, apabila teman-teman ini sebenarnya lebih ke mimpi sih Bang, karena pernah megang kata-kata itu sendiri sampai sekarang. Jika teman-teman bermimpi untuk menggapai sesuatu ataupun terkait dengan itu pun dengan kebudayaan, sebenarnya kata-kata tersebut adalah mimpi tanpa aksi hanyalah halusinasi Bang. Itulah yang sampai saat ini Putra pegang kemana-mana pun Putra melangkah gitu kan Bang. Karena sebenarnya teman-teman bermimpi tapi teman-teman gak ada aksi sama sekali, itu sebagaimanapun kita mempromosikan budaya, kita ingin tapi kita tidak ada aksi sama sekali, itu sama dengan percuma aja sih Bang sebenarnya. Jadi kayak mimpi tanpa aksi hanyalah halusinasi, itu sih Bang untuk teman-teman Pro 2.
0: Jangan nato ya, no action talk only. Biasanya banyak orang kayak gitu ya. Dan Pro 2 gak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 9 di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Kita Indonesia hari ini akan segera berakhir. Dan teman Pro 2, obrolan selalu kita hari ini harus sampai di sini ya. Teman Pro 2, terima kasih untuk winner Duta Budaya Sumatera Barat 2026 kepada Putra ya, yang udah mau sempat hadir di Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu di hari ini. Tentunya semoga setelah ini kita bakal makin yakin lagi kalau misalnya budaya itu bukan sesuatu yang jadul, sesuatu yang mungkin zaman dahulu banget gitu ya, norak banget gitu, enggak. Jadi kita kayak ngerasa budaya ini adalah sesuatu yang keren untuk dijaga dan juga kita banggakan. Yuk mulai hari ini kita mulai dari yang kecil, teman Pro 2, kenali budayanya, cintai tradisinya, dan juga bangga jadi generasi yang tetap menjaga identitasnya. Dan teman Pro 2, aku Emil pamit undur diri, sampai jumpa di Kita Indonesia selanjutnya. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan YouTube RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, tepat di pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Kapten Timnas Brazil, Neymar da Silva, resmi pamit undur diri dari tim Selecao. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium, Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Selecao. Beralih ke berita kedua, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijadwalkan meninjau perkembangan berbagai kerjasama bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Agenda tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan pimpinan atau Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Istana Merdeka pada hari Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kerjasama sejak Leaders Retreat sebelumnya yang berlangsung di Singapura pada Juni 2025. Last but not least, teman-teman Pro 2, rumah produksi Imaginary resmi merilis official poster film drama komedi Operasi Pesta Copet. Poster terbaru ini memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang nekat merencanakan pencopetan besar di Festival Musik Pestapora. Official poster menampilkan Iqbal Ramadan sebagai Ijel, Christo Emmanuel sebagai Adut, Zulfa Maharani sebagai Tia, dan Kawaila Biba sebagai Melody. Keempatnya digambarkan sebagai kelompok copet amatir yang dihimpit berbagai persoalan hidup dan tinggal di ibu kota. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan selanjutnya teman-teman Pro 2, kita bakal masuk ke zona musik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here ya. Ketemu lagi di Santai Siang hari ini edisi 6 Juli 2026. Dan senang banget teman-teman Pro 2 di Santai Siang hari ini, Ut bakal temenin kebersamaan kamu yaitu kurang lebih ada 5 jam. Dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 15 nanti, tentunya banyak ya rangkaian program yang bakal kita ikuti nih untuk Santai Siang hari ini. Dimulai dari zona musik kamu ya, dari pukul 10 sampai ke pukul 12. Ini ajangnya teman Pro 2 banget, bisa request-request ya teman-teman Pro 2. Terus nanti dari jam 12 sampai ke jam 1 itu bakal ada Fantertainment. Dari jam 1 sampai ke jam 2 nanti bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport. Dan di 1 jam terakhir nanti kita bakal ngobrolin bisnis di program Asiknya Bisnis. Nah teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, kita langsung aja ke program selanjutnya, bakal ada zona musik kamu. Tapi sebelum kita masuk ke zona musik kamu teman-teman Pro 2, Uut gak sendirian karena hari ini di Santai Siang bakal ada teman Uut yang bakal temenin Uut lah ya sampai 5 jam ke depan, betul gak nih?
1: Iya betul
0: nih?
1: Banget.
0: Ini siapa ya?
1: Hai, kenalin aku Diva.
0: Halo Diva. Hai Kak. Ini kayaknya Diva pertama kali ya bareng kakak ya?
1: Iya pertama kali kak, aku
0: kemarin sama kak Ica,
1: sama
0: ya?
1: Kak Ica, sama Bang Habul.
0: Oke, ini udah yang ketiga bareng Kak Uut. Ya semoga kita bisa having fun lah ya, yes, bareng teman-teman Pro 2. Okay. Tapi bakal lebih having fun lagi kalau udah ngomongin sama request-request ya di zona musik kamu. Karena kayak bayangin aja lagu-lagu favorit kamu bisa diputerin ya di radio kan, pas denger kayak itu lagu aku, itu lagu aku.
1: Iya.
0: Oke teman-teman Pro 2, FYI nih buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu gimana caranya request lagu untuk di Pro 2, Diva tahu nggak caranya?
1: Nah tahu banget kak.
0: Boleh.
1: Nah di sini mungkin ya teman-teman yang pengen nge-request lagu bisa langsung ke nomor WA RRI Bukit Tinggi dengan nomor 0811-669-480.
0: Oke.
1: Okay. Atau juga bisa langsung kak ke Instagram dari Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman Pro 2 bisa lewat WhatsApp ya, langsung di WhatsAppnya Pro 2, terus juga lewat Instagram kita ya, kayak yang Diva bilang tadi di @pro2 RRI Bukit Tinggi ya. Diva jangan salah Instagram ya.
1: Ya nanti salah kirim pesan lagi.
0: Iya. Nah Diva, ini udah banyak ya requestan yang masuk nih, apalagi lewat Instagram. Dari WA juga udah banyak banget, bahkan dari jam 9 itu udah ada yang request. Ih, gitu.
1: Semangat
0: kayak
1: banget nih kak,
0: iya, ibaratnya tuh kayak lagu. Iya kayak mau ngantri tuh udah paling awal banget gitu lah ya.
1: Betul.
0: Nah ini kakak dulu lah ya Diva yang bacain.
1: Boleh.
0: Yang pertama itu dari WhatsApp ya. Dari 0852-8321 sekian-sekian, 0813-8133 sekian-sekian. Kemudian dari 0896-36 6 sekian. Wah ini banyak ya. 0852-785, 0822-9979, 0856-6921. Wah banyak, pokoknya banyak banget di WA, nanti kita lanjutin bacanya. Okay. Ini request dari Sabrina Leonor. Haha. Diva tahu nggak lagunya?
1: Baru tahu sih kak lagunya.
0: Iya,
1: tapi
0: ya
1: banyak banget nih dari kemarin sobat Pro 2 yang request
0: iya
1: lagu ini
0: kan,
1: kak.
0: Iya kan, banyak banget. Karena memang tiap hari tuh nggak pernah absen nih lagunya gitu
1: betul-betul
0: untuk di request. Nah dari Diva ada nggak nih yang request?
1: Nah kalau aku ini juga lagu yang sering banget diputerin di RRI 2 Pro 2 kak. Ini adalah lagu dari Mesahira. Judulnya Di Ujung Minggu.
0: Ya, udah di ujung
1: baru
0: minggu
1: juga Senin.
0: Iya baru juga Senin kok udah di ujung minggu lagi aja.
1: Gak sabar pengen libur lagi.
0: Iya, Diva sabar gak nih mau libur? Diva kan udah libur.
1: Tapi gak sabar sih buat ke hari Jumat, Sabtu, Minggu yang minggu depan.
0: Diva memang libur. Oh iya, anyway Diva ini lagi magang ya teman-teman Pro 2 dari UNAN ya?
1: Iya dari UNAN,
0: jurusan hubungan internasional. Jadi memang lagi magang walaupun Divanya libur kuliah, tapi dia tetap bekerja ya.
1: Asik.
0: Seperti Kak Uut. Oke ini Mesahira di ujung minggu juga banyak yang request nih Diva. Ada dari Kak Nabila Absarini, Yumi Shallow, Satila Mei, Gaby Gartiana, kemudian Hiradio. Terus ada juga dari Aprianti Sahid, Mawar Aika, terus Izayadis, Tania Yashika. Wah banyak banget.
1: Banyak banget.
0: April SHD, Nabila 7, Kila Raifah sama Nana Arfas. Nah, itu dia yang request di ujung minggu dari Mesahira. Jadi ya teman-teman Pro 2, gimana nih Diva, kita langsung puterin aja?
1: Langsung aja,
0: langsung
1: Kak,
0: aja kita mainkan ya, biar nggak nunggu lama. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Balik lagi teman-teman Produe, masih bareng Uut dan juga Diva. Ya, kita masih di zona musik kamu ya Diva.
1: Betul Kak.
0: Nah teman-teman Produe, sebelum Diva nanti bakal bacain siapa aja yang udah request selanjutnya, Uut mau ngasih tahu lagi nih buat teman-teman Produe yang mau request-request. Nah bisa banget langsung aje ke Instagram kita di @produe_rri_bukittinggi. Nanti bakal ada flyernya zona musik kamu ya. Teman-teman Produe tinggal di klik aja tuh linknya yang udah nyantol langsung di flyernya ya. Kemudian bisa diisi sama lagu dan juga penyanyinya siapa. Nanti kalau udah masuk sama kita bakal puterin ya Diva.
1: Betul Kak, okay. Diputerin.
0: Nah selain lewat Instagram juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah Diva, next ini ada requestan dari siapa lagi nih Diva?
1: Nah ini ada requestan lagu dari Michelle Hua. Ini daerah asalnya dari Nusa Tenggara Timur.
0: Wih, jauh banget ya. Sampai ke Sumatera Barat main ya. Gimana tuh requestnya?
1: Ini judul lagunya adalah Bahagia Lagi dari Pice Kota.
0: Oke, Bahagia Lagi dari Pice Kota. Oke, terus ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada dari nomor 0857 sekian. Ini dari Sumatera Barat Kak, orang Awa Kak.
0: Iya, orang Awa nih.
1: Judul lagunya adalah lagu If It Were Me Do Kyung So dan Yun Kwan.
0: Oke. Wow, lagu Korea ya. Tadi kita udah dengerin lagu-lagu Indo semua ya kan Diva?
1: Iya, lagu Korea lagi nih Kak.
0: Sekarang kita puterin lagu Korea ya.
1: Yes.
0: Dari Dio ya, Dio EXO ya kan. Apa tadi judulnya Diva? Dua judulnya. Karena bahasa sehari-hari kakak banget nih, jadi kakak mudah lupa ya.
1: Oke. Okay. If It Were Me Do Kyung So dan Nayeon Kwan.
0: If It Were Me. Oke, ada dong di playlist
1: yes,
0: kita. Oke, teman-teman Produe gak perlu berlama-lama lagi ya Diva. Kita langsung aja putarin dua lagu selanjutnya nih untuk zona musik kamu di siang hari ini ya. Bakal ada Pici Kota Bahagia Lagi dan juga If It Were Me dari Nayeon Kwan dan juga Dio. So, teman-teman Produe tetap stay tune terus ya Diva. Kalau mau request bisa langsung aja di Instagram dan juga WhatsApp Produe Bukit Tinggi dan terus dengerin 94,8 Produe Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di zona musik kamu ya, masih bareng Uut dan juga
1: Diva.
0: Ya, udah di pukul 10 lewat 48 menit aja nih Diva.
1: Yeah.
0: Udah hampir 48 menit kita puter-puterin requestan dari teman Pro 2 ya kan.
1: Gak berasa cepet banget.
0: Ini masih banyak banget lagi yang request ya kan. Tapi gak apa-apa, masih ada 1 jam lagi itu masih.
1: Yes.
0: Kita ngerasanya sih masih lama ya, tapi giliran mau muterin lagu tuh kayak cuma cukup kayak 8 lagu gitu-gitu kan. Padahal tuh masih banyak banget nih yang request ya kan.
1: Iya.
0: Nah Diva, next ada requestan dari siapa lagi nih kira-kira?
1: Nah di sini ada requestan lagu dari Raisa Azhari kak.
0: Okay.
1: Judulnya adalah The Night We Meet dari Lord Huron.
0: Wah ini lagu sedih banget ya. Tapi gak apa-apa deh untuk menenangkan diri kita di hari Senin ini ya. Dengan gedebak-gedebuk ini kita perlu lagu yang untuk kalem
1: dikit,
0: gitu ya,
1: sedih
0: ya kan?
1: Dikit.
0: Next, yang kedua adalah dari siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada lagu requestan lagu dari Briliana Afifa kak. Judulnya Kalibata dari Perunggu.
0: Oke. Nanti kita cari dulu lagunya ya. Terus masih ada nggak nih Diva, satu lagi boleh lah?
1: Ada kak, ada. Ini ada requestan lagu dari Alexa kak.
0: Alexa,
1: judulnya judulnya Sampai Akhir Waktu Nanti by Yofi and Nuno.
0: Wah, ini kayaknya lagunya lagu-lagu
1: FTV.
0: Iya.
1: Sinetron.
0: Tiba-tiba kayak tiba-tiba teringat jam 10 pagi di salah satu stasiun TV ya kan. Ada FTV itu. Diva suka nonton itu enggak sih dulu?
1: Iya dong.
0: Iya
1: itu wajib.
0: Apalagi pas libur ya.
1: Iya.
0: Kan? Kayak pantengin tuh jam 10 atau jam 11 gitu ya kan. Ya udah deh teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin ada 3 lagu ya Diva. Ada The Night We Met dari Lord Huron, terus ada
1: Kalibata
0: dari Perunggu, dan juga ada Yofi and Nuno
1: Sampai Akhir Waktu Nanti.
0: Okay. Teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: barusan ada Yovi and Nuno sampai akhir waktu nanti ya. Ini requestan dari Alexa tadi ya, ya Diva ya. Wow. Ini memang lagu-lagu tipikal FTV banget ya.
1: Betul.
0: Next Diva, kita masih bakal puterin ya lagu-lagu yang udah masuk nih ke requestan kita di program Zona Musik Kamu untuk siang hari ini ya. Kita sisa kurang lebih berapa menit lagi sih ini sampai jam 12 Diva? Kurang lebih 48 menit lagi ya. Kayaknya ya.
1: Iya, sepertinya.
0: 48 menit lagi kita bakal puterin lanjut nih sampai jam 12 ya, requestan-requestan yang udah masuk. Next, ini ada requestan dari Jennifer nih, Diva.
1: Betul kan?
0: Ya kan, ini apa judulnya, mungkin boleh Diva bacain langsung aja.
1: Ini oke. Ini lagunya lagu barat, Kak. Judulnya Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler.
0: Oke. Terus ada siapa lagi nih,
1: Diva? Berikutnya ada requestan lagu lagi dari Nana, Kak, Sumatera Utara. Judulnya Sesal dari Salma Salsabil.
0: Oke, ada lagi gak? Satu lagi nih kita puterin deh.
1: Ada, Kak, ini lagunya lagu Korea.
0: Oke, siapa penyanyinya?
1: Ini dari si Anissa, judulnya adalah Sehun Dear My Girl.
0: Sehun ya, Dear My Girl. Oke, nanti kita cariin lagunya ya. Nih ada tiga yang bakal kita puterin dalam beberapa menit ke depan ya. Mulai dari Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, requestan dari Kak Jennifer. Kemudian bakal ada Anissa ya. Sesal. Siapa?
1: Nana.
0: Oh, Nana. Salma Salsabil, Sesal, terus dari Anissa, Sehun.
1: Iya, Sehun, Dear My Girl.
0: Oke. Nah, teman-teman Pro 2, buat kalian yang masih pengen request, masih kita tunggu sampai jam 12 siang nanti. Tentunya di Zona Musik Kamu bisa request melalui Instagram kita di
1: Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oke, atau melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. So, ini dia lagu selanjutnya, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Balik lagi ya, masih bareng Uut dan juga Diva ya. Hey. Di zona musik kamu untuk hari ini. Agak kewalahan kita ya, banyak banget yang request ya kan. Dan betul, juga betul, Kak. Beragam banget lagu-lagunya. Tapi kita di sini juga terhibur ya, dengerin lagu-lagu favorit dari teman-teman Pro2 ya kan. Kayak at least kita tahu nih mereka nih sukanya lagu-lagu apa gitu kan. Mungkin
1: bisa
0: mereka
1: jadi, ya, bisa jadi selera musik kita juga, Kak.
0: Iya, maksudnya kita nih gak tahu lagunya gitu kan. Kayak, ini ternyata bagus nih lagunya gitu ya kan. Oke, Diva, ini masih ada lagi nggak sih yang request?
1: Banyak, Kak. Masih banyak, nah, ya. Di sini ada requestan lagu dari nomor WhatsApp 081393 sekian-sekian dari Nusa Tenggara Timur, Kak.
0: Wow.
1: NTT lagi. Judul lagunya adalah Apa Salahnya dari Rara Sudirman.
0: Oke. Terus masih ada lagi nggak nih?
1: Ada, Kak. Berikutnya ada requestan lagu dari Jawa Tengah. Tepatnya Ardila Elvira Safitri atau nama IG-nya Ardilaes, Kak.
0: Oke. Kak Ardilaes ya. Ini requestannya apa nih, Diva?
1: Nah, judul lagunya adalah Sembuh Tanpaku dari Fajarno.
0: Waduh, Sembuh Tanpaku ya, sedih banget ya judulnya. Ya, kayak orang yang kita sayang tuh kayaknya sembuh tanpa
1: gak
0: kita
1: usah,
0: gitu ya kan.
1: Tanpa lo gue bisa sembuh, Kak.
0: Iya kan, padahal dulu kita sembuhnya bareng-bareng gitu. Sekarang sembuh sendiri aja. Oke, setelah itu ada siapa lagi nih, Diva?
1: Nah, di sini ada requestan lagu juga nih, Kak. Sepertinya dari Indonesian Idol semua nih, Kak.
0: Iya, iya, benar-benar ya.
1: Judul lagunya Cegil dari Nabila Takia.
0: Oke, nanti terakhir bakal ada Jagat Rasa juga. Betul. Ya dari Samuel Cipta. Jadi buat teman-teman Pro2 yang udah nunggu-nungguin lagunya diputerin di Pro2, sabar ya Diva ya, karena nih banyak banget yang request, jadi kita emang harus sabar ya,
1: Andri,
0: menunggu. Oke, teman-teman Pro2, kita langsung aja puterin. Ada Rara Sudirman, Apa Salahnya, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan Cegil dari Nabila Takia. Jadi kita langsung aja ke lagu pertama ya, Diva. Ada Apa Salahnya dari Rara Sudirman.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi di zona musik kamu ya di pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Wood dan juga Diva ya. Diva,
1: hai.
0: Gak kerasa nih, Diva udah habis banget energinya kayaknya.
1: Enggak, masih semangat Kak.
0: Oke, udah hampir 2 jam nih kita di zona musik kamu. Diva, ini masih banyak banget antrian ya. Cuma ya...

0: karena kita keterbatasan waktu. Hmm. Jadi kita memang muterinnya siapa yang paling awal lah ya gitu. Betul. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang baru-baru request dan belum bisa kita puterin, nanti kita usahakan untuk putar di program yang lain ya, Diva.
1: Okay.
0: Nah, next ini ada dua lagu lagi nih yang bakal kita puterin untuk di program Zona Musik Kamu sampai jam 12 siang nanti. Kira-kira ada siapa lagi nih, Diva, lagunya?
1: Nah, ini ada requestan lagu dari Dewi Kurnia 53, Kak. Mm-hmm. Dari Jawa Timur.
0: Wah, jauh-jauh ya. Mm-hmm.
1: Ini judul lagunya adalah Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur Lagi.
0: Oke, Fajar Nur Lagi ya. Tapi mm-hmm. emang jujur lagu Fajar,
1: Fajar
0: ini
1: Nur, mm-hmm.
0: Fajar Nur ini kayak apa ya, suaranya tuh kayak bagus dan ngademin banget ya.
1: Oke, menangin.
0: Menangin banget buat orang cegil-cegil nih, kayaknya ditenangin sama suara Fajar kayaknya. Oke deh.
1: Oke, oke.
0: Berikutnya terakhir
1: dari
0: ya.
1: Liodra, Kak. Teganya, Kak.
0: Wah, oke. Ya, kita bakal puterin dua lagu terakhir teman-teman Pro 2 untuk di Zona Musik Kamu siang ini, ada Fajar Nur dan juga ada Liodra. Nah, sebelum kita tutup nih Zona Musik Kamu untuk siang hari ini, Diva, kita mau say thanks dulu nih buat teman-teman Pro 2 ya,
1: iya,
0: yang udah request lagu bareng Uut dan Diva untuk siang hari ini di Zona Musik Kamu. Makasih banyak ya. Excited sekali ya teman-teman Pro 2, banyak banget requestannya yang udah masuk ke kita. Dan kita juga mohon maaf kalau misalnya masih ada lagu-lagu yang belum bisa kita puterin untuk program Zona Musik Kamu. Nah, teman-teman Pro 2, sebelum kita menutup Zona Musik Kamu untuk hari ini, jadi ini dia ada dua lagu selanjutnya, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan juga Teganya Kau dari Liodra ya. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 ya, tapi Diva kayaknya ninggalin Uut, dia kayaknya mau istirahat ya.
1: Iya.
0: Nanti Uut lanjutin ya di Funtertainment dari jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti. So, teman-teman Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 tulus ya, tergila-gila nih udah ngantarin kita ke pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan it's time for fun entertainment, teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, sampai ke pukul 13 nanti. Nah, teman-teman Pro 2 di fun entertainment hari ini kita bakal kasih update dari dunia entertain ya, seputar dengan entertainment untuk siang hari ini. Tapi kita enggak bakal bahas soal artis dulu deh ya untuk awal update ini, tapi kita bakal bahas seputar dengan hobi gaming nih dari Asha Sharma ya. Mungkin teman-teman Pro 2 sekarang itu udah pernah ngerasain ya, ngerasa kalau hobi gaming itu ngerasa kayak makin mahal gitu. Lama-lama nih makin ke terkuras nih dompetnya gitu. Nah, tenang, kalian gak sendirian teman-teman Pro 2. Bahkan CEO barunya Xbox sendiri itu Asha Sharma itu juga merasakan hal yang sama. Kalau biaya untuk menikmati video game sekarang itu udah makin mahal ya kan. Jadi lewat sebuah memo internal yang ramai dibahas, Sharma ini nyebutin kalau harga Xbox Game Pass saat ini memang udah kerasa berat banget buat sebagian pemainnya gitu. Dan menurutnya sendiri, Microsoft itu perlu banget nih buat menghadirkan layanan yang punya value for money lebih baik gitu ya. Jadi nggak cuma-cuma aja, sekaligus juga membuat sistem Game Pass yang lebih fleksibel ya untuk kedepannya. Nah, nggak cuma soal layanan berlangganan aja nih teman-teman Pro 2, Sharma ini juga ngasih highlight ya biaya gaming secara keseluruhan, mulai dari harga konsol yang terus naik, kemudian game-game AAA yang sekarang bisa dibanderol sampai jutaan rupiah ya, sampai ke biaya langganan online yang bikin total pengeluaran para gamers itu makin besar banget ya, hari makin hari gitu. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman-teman Pro 2, kita flashback ke beberapa tahun yang lalu. Dulu tuh kalau beli konsol mungkin cukup sekali gitu ya kan. Nah, terus tinggal beli gamenya aja sesekali. Nah, tapi sekarang udah beda. Banyak gamer yang juga harus mempertimbangkan biaya subscribe-nya per bulan gitu, kemudian konten tambahan atau DLC, bahkan sampai ke akses-akses online untuk menikmati fitur-fitur khusus gitu. Nah, isu ini tuh akhirnya memicu diskusi ya di kalangan gamers gitu. Apakah gaming ini perlahan mulai jadi hobi yang semakin sulit dijangkau sama banyak orang gitu. Apalagi Microsoft sendiri itu udah dua kali juga menaikkan harga Game Pass mereka ya dalam 2 tahun terakhir dari 2024 ya. Nah, sementara perusahaan lain nih kayak Sony dan Nintendo itu juga udah mulai menyesuaikan strategi harganya mereka gitu. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, pernyataan ini tuh justru datang dari orang nomor 1 sendiri ya di Xbox gitu. Yang mana artinya mereka tuh juga sadar gitu kalau industri game sekarang lagi menghadapi tantangan untuk tetap menghadirkan pengalaman bermain yang seru tanpa membuat kantong para gamersnya itu terbebani. Nah, teman-teman Pro 2, menurut kalian nih yang gamers, gimana ya pendapat kalian dengan harga game dan layanan yang terus naik gitu? Apakah hobi gaming itu sekarang masih worth it, atau justru kalian mulai lebih selektif lagi nih, atau mungkin kalian mau mencari hobi baru aja? Nah, mungkin boleh dipikir-pikir lagi ya teman-teman Pro 2. Itu dia update pertama ya dari Fun Entertainment untuk siang hari ini. Nanti masih bakal Wood hadirkan update lainnya ya teman-teman Pro 2 sampai ke pukul 13 nanti. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu lagu dari Hindia, ada Masalah Masa Depan.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Fun Entertainment untuk siang hari ini, karena kita bakal bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Karena nanti tepat di pukul 12 lewat 25 menit kita bakal dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita jelang dulu dengan lagu bernuansa islami. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, pukul 12:25 ya, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukittinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat fardu zuhur. Dari studio RRI Bukittinggi, segera kami perdengarkan surat azan zuhur untuk hari ini di Senin 6 Juli 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ese nasib wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter

0: dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 12:57 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di Funtertainment nih, sisa 3 menit lagi kebersamaan kita. Dan satu update terakhir dari Biba Dubi ya, yang comeback nih lewat album barunya Pilon, yang siap hadir dengan nuansa rock 90-an. Nah buat teman-teman Pro 2 yang emang suka sama lagu Biba Dubi, ada kabar seru ya, setelah sukses lewat album This Is How Tomorrow Moves di tahun 2024 yang lalu, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Filipina Inggris ini resmi ngumumin kalau album studio keempatnya yang berjudul Pilon itu bakal dirilis. Nah yang bikin hype lagi, daftar kolaborasi di album ini juga gak main-main teman-teman Pro 2. Ada Hayley Williams dari Paramore ya, yang bakal tampil di lagu Nothing to Prove. Terus ada juga Brendan Yates dari Turnstile, Chino Moreno dari Deftones, sampai ke Evan Steven Hall dari Pine Groove. Bahkan Matty Healy dan Carey juga ikut terlibat di balik proses produksi salah satu lagunya. Dan gak cuma ngumumin albumnya aja teman-teman Pro 2, Biba Dubi juga langsung ngerilis single pertama berjudul Sun Has Set. Dan dari lagu ini banyak fans yang mulai ngerasa ya kalau musikalitas Biba Dubi ini lagi masuk ke fase baru. Dan kalau sebelumnya itu identik dengan alternatif pop dan indie yang dreamy, sekarang warna musiknya itu terdengar lebih kental ya dengan sentuhan rock era 90-an. Apalagi dipadu dengan nuansa grunge dan Midwest emo ya, yang bikin soundnya tuh kerasa lebih bold lagi nih teman-teman Pro 2. Dan perubahan ini tentunya bikin banyak orang penasaran ya kan, apalagi Biba Dubi memang dikenal sebagai musisi yang gak takut bereksperimen gitu, dan juga selalu menghadirkan warna baru di setiap albumnya. Nah kalau semua sesuai jadwal ya, on track nih, Pilon sendiri tuh bakal resmi dirilis pada 18 September ya. Jadi buat teman Pro 2 yang udah ngikutin perjalanan musik Biba Dubi dari awal, nah kayaknya album ini wajib banget buat masuk ke waiting list kamu nih teman-teman Pro 2. So itu dia ya update kita di Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sports. So tetap stay tune terus teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Basis komunitas anak muda hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

pukul 13 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ya, kita sudah berada di program selanjutnya ya. Seperti janji UU tadi, kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita langsung spill-spill, ada berita terbaru apa aja nih di dunia olahraga untuk siang hari ini. Kita dengerin dulu satu lagu dari Mahalini dan Rizky Febian, ada Bermuara.

0: FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Balik lagi bareng Hu, teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport ya, dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga untuk siang hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, di waktu yang singkat ini ya, kita bakal ngobrolin seputar dengan apa? Balapan F1 tadi malam ya di Silverstone Grand Prix, teman-teman Pro 2, yang mana itu Charles Leclerc berhasil menguasai kemenangan ya setelah dia beberapa kali itu DNF terus gitu ya kan. Nah, setelah dia terakhir itu kapan ya podiumnya? Kayaknya kurang tahu, udah cukup lama ya kayaknya. Nah, teman-teman Pro 2, Charles Leclerc itu mengakhiri penantian panjangnya dengan menjuarai Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Kemarin banget ya, tadi malam itu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan kemenangan pembalap Ferrari itu dipastikan setelah balapan berakhir di belakang safety car ya, teman-teman Pro 2. Nah, Leclerc sendiri itu langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan dari pole sitter Kimi Antonelli ya. Rekan setimnya Lewis Hamilton ini itu juga sukses melewati Kimi pada tikungan awal balapan. Nah, Antonelli ini kemudian merebut posisi kedua dari Hamilton ya, dan berusaha mengejar Leclerc nih di tengah pertandingan. Tapi pembalap Mercedes ya, Kimi Antonelli ini baru memimpin sementara setelah Leclerc itu menjalani pit stop. Dan Kimi, pembalap asal Italia, itu memperpanjang stintnya sebelum masuk ke pit pada lap ke-36 setelah kembali ke lintasan. Nah, Antonelli ini berhasil memangkas jarak sampai kendala mobil menghentikan momentumnya ya. Kita sama-sama tahu ya gimana sengitnya pertandingan tadi malam, teman-teman Pro 2, antara Kimi dan Charles Leclerc, kemudian juga disusul sama George Russell yang battle dengan Max Verstappen juga, teman-teman Pro 2, dan juga dengan Lewis Hamilton gitu. Dan Mercedes itu mengindikasikan sendiri terkait dengan kerusakan mobil pada Kimi, itu terjadi kerusakan pelindung roda depan kiri pada mobil Kimi Antonelli. Dan pemuncak klasemen sementara itu ya akhirnya kembali

masuk ke pit dan turun ke posisi 10. Dan karena ngejarin waktu nih ya, Kimi harus dapetin poin. Kita bisa dengar dari radionya dia bilang kayak dia bakal usahain ya kan, at least apa 1 poin aja udah cukup. Nah, karena ngejarin itu, nah Antonelli juga menerima penalti 5 detik ya akibat pelanggaran batas lintasan. Nah, situasi makin berubah ya teman-teman Pro 2 setelah Max Verstappen itu mengalami kecelakaan di lap ke 48. Wah, sayang banget, padahal 4 lap lagi udah finish ya kan. Dan insiden Verstappen itu memicu keluarnya safety car sampai ke lap 52 alias ke finish. Dan Leclerc pun itu mengamankan kemenangan ke-9 sepanjang karirnya di Formula 1. Nah, sedangkan George Russell, rekan setimnya Kimi Antonelli, itu finish di posisi kedua setelah tetap bertahan di lintasan saat fase safety car. Dan strategi tersebut membuatnya mengungguli Lewis Hamilton yang melengkapi podium di tempat ketiga. Nah, nanti disusul juga di belakang mereka ada Lando Norris dari McLaren, kemudian ada Isaac Hajar, dan kemudian ada Liam Lawson, Arvin Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, dan Pierre Gasly. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini ya, dari dunia Formula 1 ya, karena emang selain Piala Dunia ya yang sengit tadi malam tuh, juga Formula 1 juga sengit banget. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi bareng Uut ya, karena ini mau preparation dulu, karena bakal ada something di pukul 14 nanti. Kita bakal ada narasumber asiknya bisnis, kita bakal ngobrolin dengan seputar dengan bisnis yang kayaknya jarang deh teman-teman Pro 2 mikirnya gitu. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Nicki, ada High School in Jakarta.

0: rasa kerinduan tersendiri dengan lagu-lagu kebangsaan Ibu Pertiwi, Tanah Airku, pengen balik ke Indonesia, pengen berkontribusi.
1: Ada getar haru menyeruak di sela obrolan kami malam itu dengan salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Riyadh, Arab Saudi. Dinita Melani Sarimasyudi, biasa disapa Uni Mela, merupakan sekretaris Bundokan Duang Mancanegara yang tengah mengikuti suami menempuh pendidikan doktoral di King Saud University, berbagi kisah dan harapan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

0: beragam kegiatan dan kemeriahan dipersiapkan agar euforianya semakin terasa.
1: Kalau bicara soal cinta Indonesia, khususnya di luar Indonesia ya, banyak sekali beragam ya. Dan yang pastinya kayak ini nih ya, menyambut kemerdekaan RI. Setelah 2 tahun khusus di Saudi Arabia gitu kan ya, nggak ada kegiatan ya kan, kemarin secara online gitu ya. Nah, semangat para diaspora Indonesia di sini itu luar biasa mempersiapkan misalnya upacara kemerdekaan, pesta rakyat. Dimana kemarin saya sempat lah ikut gabung dalam persiapan kepanitiaan gitu kan ya untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya kecintaan itu diwujudkan dengan setiap kegiatan-kegiatan, baik itu yang diselenggarakan oleh orang Indonesia ataupun kegiatan umum, itu kebanyakan dan biasanya orang Indonesia itu menunjukkan identitasnya dengan berpakaian ala Indonesia, minimal pakai batik.
0: Sementara itu berjarak ribuan kilometer dari Riyadh, Arab Saudi, Yeni Novita, seorang diaspora asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang telah 21 tahun berada di Kuala Lumpur, Malaysia, mengungkapkan rasa rindu yang membuncah akan Indonesia saat 17 Agustus tiba.
2: Memang sangat kangen, memang sangat-sangat rindu suasana dulu masa kecil-kecil merayakan kemerdekaan, ikut lomba ini, lomba itu, macam-macam lomba semua ikut, dapat hadiah buku banyak. Suasana dia tak semeriah dekat negara sendiri, tapi dekat sini pun ada buat sambutan dekat kedutaan, macam yang dekat Indonesia juga, tapi tak semeriah macam dekat Indonesia lah, macam tu.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Anissa yang telah menetap 6 tahun lamanya di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia. Ungkapkan kerinduannya akan kemeriahan rangkaian 17 Agustus seperti di kampung halaman.
3: Sama di Taiwan, 17 Agustus itu rasanya sepi banget sih, soalnya nggak bisa merasakan secara langsung kemeriahan seperti di Indo. Kalau di Indo kita bisa ngelihat warga ikutan lomba panjat pinang, makan kerupuk. Tapi selama di Taiwan cuma bisa melakukan rutinitas kerja sehari-hari. Jadi ngelihatnya cuma dari media sosial aja.
0: Dengan tinggal di luar negeri diibaratkan seperti gambar. Jika dilihat dari jauh akan lebih utuh dan lebih sadar mengenai identitas keindonesiaan. Para diaspora bertugas secara tidak langsung untuk melihat bagaimana Indonesia dari luar dan mempresentasikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang luhur, kaya akan keberagaman.
1: Masing-masing kita percaya, walaupun kita berada di sini dengan berbagai macam background sosial ekonominya kita, kita merepresentasikan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Jadi itu salah satu cara kami untuk tetap terkonektif dengan Indonesia, misalnya memberikan pelatihan ataupun obrolan-obrolan pengalaman dengan ya saudara, kolega yang ada di Indonesia secara virtual.
0: Orang bisa saja keluar dari Indonesia untuk alasan pekerjaan, pendidikan, pernikahan. Namun, keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercabut dari jiwa. Hal inilah yang sangat diyakini oleh Yulia Sari, diaspora yang telah menetap di Groningen, Belanda.
4: Raga saya memang ada di luar Indonesia ya, tapi yang pasti Indonesia itu selalu ada di dalam diri saya. Semakin jauh dari Indonesia, cinta, kangen, sayang, ini semakin pokoknya buat Indonesia.
0: Menjadi bagian masyarakat internasional, momen perayaan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah wadah promosi memperkenalkan Indonesia lebih dekat dengan masyarakat luar.
5: Saya Ivan, saya tinggal di Amerika, di State of Rhode Island. Kalau 17-an, kita biasanya bikin lomba-lomba juga kayak di Indonesia. Kebetulan banyak teman-teman Indonesia di sana. Kita biasanya undang juga teman-teman.

berasal dari negara lain. Kita balap karung, main apa sendok dan kelereng itu, terus masukin paku dalam botol, tarik tambang. Ini jadi momen kita juga sih buat memperkenalkan budaya Indonesia ke teman-teman internasional. Harapan di hari kemerdekaan ya supaya kita benar-benar merdeka, bisa menjadi diri sendiri tanpa penghakiman dari orang lain.

0: para diaspora ini tak luput menyelipkan harapan dan doa untuk Indonesia.
1: Harapan saya di hari ulang tahun Indonesia, semoga Indonesia jaya selalu, makmur, aman, damai, sentosa, dan tetap menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi yang namanya perpecahan.
2: Harapan untuk Indonesia, semoga kedepannya semakin maju, semakin sukses, dan dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain.
0: Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta, petualangan, penghidupan, dan rumah untuk kembali pulang.
3: Dengan lagu-lagu kebangsaan kayak Ibu Pertiwi, Tanah Airku gitu kan ya, itu jadi rasa kerinduan tersendiri buat Indonesia. Pengen balik ke Indonesia, pengen berkontribusi. Tetapi ya mudah-mudahan, walaupun kami berada di luar negeri, khususnya saya dan suami, tapi kami berharap kami dapat memberikan kontribusi walaupun sedikit dari jarak jauh.

Jika kita memiliki keinginan yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta pun akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Dirgahayu, Indonesia.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, balik lagi ya bareng Uut nih di satu jam terakhir kebersamaan kita. Di santai siang hari ini, seperti biasa kita bakal ada asiknya bisnis ya, yang bakal nemenin kamu dari pukul 14 sampai ke pukul 15 nanti. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, di asiknya bisnis itu kita menghadirkan berbagai narasumber ya yang keren-keren nih di dunia bisnis. Nah, di asiknya bisnis kali ini teman-teman Pro 2 selain bisa didengarkan melalui terestrial ya di 94,8, teman-teman Pro 2 juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube kita di RRI Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro 2, pas banget di asiknya bisnis yang ini kita ngobrolin soal belajar tambahan di luar sekolah ya. Itu tuh dulu kan pilihannya ya satu-satunya cuma bisa datang ke tempat les atau ke tempat kursus gitu ya kan. Nah, tapi sekarang itu udah beda teman-teman Pro 2. Sekarang seiring berkembangnya teknologi, kita bisa belajar dari sosial media, kita bisa ikut kelas online ya yang disediakan melalui online gitu. Sampai bahkan sekarang bisa tanya ke AI juga gitu. Nah, semua materi itu rasanya ada banget nih di genggaman kita gitu ya kan. Dan teknologi itu benar-benar mengubah cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kalau dulu emang kita harus bertatap muka dengan pengajar atau dengan guru gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa lewat online gitu. Nah, tapi di era yang kayak sekarang itu ada satu pertanyaan yang menarik. Nah, kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu ya kan. Nah, kalau semuanya itu udah serba digital, kenapa sih lembaga bimbingan belajar atau bisnis edukasi itu sekarang masih tetap bertahan ya kan? Bahkan makin banyak yang bermunculan gitu. Nah, apakah yang sebenarnya dicari oleh siswa dan orang tua di saat ini? Dan apakah teknologi itu bisa menggantikan peran seorang pengajar? Atau justru cuma kehadiran manusia yang masih menjadi nilai yang tidak tergantikan? Nah, itulah teman-teman Pro 2 yang bakal kita obrolin di asiknya bisnis hari ini, tentunya dengan tema belajar serba digital, kenapa bisnis edukasi masih bertahan, bersama dengan narasumber keren kita nih yang udah hadir di studio untuk siang hari ini. Ada Pak Bambang ya, dan juga Bu Iza. Ya, benar Ruth ya, enggak salah ya.
1: Benar.
0: Mana tahu salah orang ini kan, bukan Pak Bambang ini yang dimaksud gitu kan. Gimana kabarnya Pak Bambang, Bu Iza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak Bambang kok agak grogi nih, enggak kayak tadi. Gimana Pak Bambang, sehat ya Bu Iza?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kesini gimana? Perjalanannya aman? Macet?
2: Insyaallah aman.
0: Insyaallah aman ya. Karena kan Bukit Tinggi juga lagi musim liburan lagi macet, ya kan. Iya, macet. Iya, Pak Bambang tolong dong mic-nya. Iya.
1: Ya, teman-teman first time.
0: First time ya. Enggak apa-apa ya, grogi mah manusiawi ya kan Pak Bambang. Nah, mungkin sebelum kita bahas seputar dengan bisnis bimbel ini Pak Bambang, Bu Iza, mungkin dari Pak Bambang dan juga dari Bu Iza mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman Pro 2, biasanya Pak Bambang dan Bu Iza itu ngapain aja sehari-hari dan kesibukannya apa aja gitu. Terserah dari siapa dulu.
2: Oke, boleh.
0: Ladies first deh.
2: Ya, ladies first.
1: Ya, ladies first dulu.
2: Boleh dari Bu Iza dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada tim Pro 2 RRI Bukit Tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
0: Okay.
2: Nih, awalnya itu cukup kaget juga yang mendapatkan
0: undangan
2: gitu. Karena kami tergolong baru ini di bisnis pendidikan ini. Mm-hmm. Jadi kayak bisa gak ya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ini kami menjadikan bahwa ini nih suatu penghargaan juga lah buat kami.
0: Betul,
2: bisa berbagi pengalaman di program Asiknya Bisnis ini.
0: Iya benar.
2: Jadi untuk keseharian kami itu, kami seorang guru di salah satu sekolah swasta di Bukit Tinggi.
0: Okay.
2: Ya, seperti guru pada umumnya lah ya kan. Pergi pagi, ngajar, abis itu pulang sore, kemudian lanjut dengan kegiatan bimbel sampai malam gitu.
0: Oke, kalau Pak Bambang berarti sama juga ya?
1: Kalau saya seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kota Bukit Tinggi.
0: Oh, bedanya kak. Antara swasta dan negeri.
1: Cuma itu saja bedanya kak. Selain mengajar juga mengelola LKP yang sekarang namanya Bazar Cendikia. Terutama untuk materi pembelajaran, untuk membimbing tutor, juga mengevaluasi perkembangan siswa di LKP kami.
0: Okay.
1: Mungkin kalau bisa dikatakan kak, jadi aktivitas kami memang tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan ya kak.
0: Iya memang mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Mulai dari pukul 7 sampai pukul 3 sore kami itu di sekolah. Nanti pukul 6 sore sampai jam 8 malam kami buka di LKP bimbingan kami.
0: Wow, sangat produktif sekali ya pasangan suami istri Pak Bambang dan juga Bu Iza. Seharian mengajar terus, mungkin Uut juga boleh dikasih ajaran kali ya.
1: Dihajar
0: kali ya mungkin. Nah, berarti Pak Bambang dan Bu Iza ini dari LKP Baza Cendikia. Itu merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar ya, Pak Bambang. Iya. Itu muridnya itu SD, SMP atau difokuskan kemana gitu, Pak Bambang, Bu Iza?
1: Kalau untuk saat ini kita dari SD, Kak, dari SD sampai SMP. Jadi SD alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 9 SMP, alhamdulillah murid kita ada di LKP kita.
0: Berarti cuma ada SD sama SMP aja. Untuk mata pelajaran semuanya ada, apa gimana gitu, apa palu gada gitu kan. Bahkan olahraga pun mungkin ada gitu bimbelnya. Gimana kalau, untuk mata pelajarannya, Kak?
2: Kalau untuk mata pelajaran itu kami terfokusnya kepada 5 mapel penting. Seperti matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PKN, bahasa Inggris juga ada untuk SMP. Namun terlepas dari itu semua, itu kami juga tetap memberikan bimbingan untuk semua mata pelajaran ketika anak-anak itu akan mau ujian.
0: Oh gitu. Tapi yang memang selalu ada enggak tuh? Maksudnya ya selalu ada kayak 24/7 gitu, selalu ada ya kan. Itu berarti yang mata pelajaran penting aja ya. Kayak yang di spill sama Bu Iza tadi. Nah, Pak Bambang, kita tunggu dulu ya. Kita tanya-tanya Bu Iza dulu, nanti Bu Iza marah sama Uut kalau misalnya enggak ditanya-tanya ya kan.
1: Boleh, silakan.
0: Jadi ladies first dulu. Bu Iza, mungkin bisa diceritain enggak sih Bu Iza ke teman-teman Pro 2 ya kan, awal mula mendirikan bimbel itu kapan dan kenapa gitu?
2: Jadi awal mula kami mendirikan bimbel itu di tahun 2019. Nah, setelah kami menikah.
0: Asik.
2: Jadi
0: so sweet.
2: Terus. Nah, karena kan kami itu backgroundnya sama-sama di bidang pendidikan. Dan juga salah satu alasannya kan banyak siswa-siswa ini sebenarnya yang berpotensi tapi belum menemukan pendampingan yang tepat dalam belajar. Dan ditambah lagi dengan ekonomi pada saat itu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk membuka bimbingan belajar yang saat itu kami kelola berdua. Nah, itu pada awal mulanya itu kami mulai dengan 2 orang siswa, Kak Uut.
0: Wah, cuma berdua ya.
2: 2 orang siswa itu sampai 6 bulan itu kami bertahan hanya dengan 6 orang siswa.
0: Iya,
2: 6 bulan pertama 6 orang siswa. Tapi itu maksudnya berkat keyakinan juga lah. Akhirnya bertambah, kemudian datang corona 2020.
1: Corona sangat apa tuh, Kak?
0: Sangat menghanikan, karena ada orang yang beruntung dari corona, ada yang orang malah buntung. Kalau dari Pak Bambang ini gimana?
2: Iya, karena kan kita apa namanya? Long distance apa?
0: Iya, kita belajarnya
2: kan enggak boleh, belajarnya kan jarak jauh. Jadi tentu akhirnya berefek jugalah ke bimbel kami, akhirnya berkurang. Tapi di situ kami tetap memutuskan untuk bertahan, akhirnya bertambah terus sampai akhirnya sekarang punya tutor-tutor yang luar biasa.
0: Wow, jadi bisa dibilang tuh intinya bimbelnya Pak Bambang dan Bu Iza ini berkembang lah ya gitu kan. Dari yang awalnya itu cuma 2 orang siswa, nah sekarang mungkin boleh di spill ke teman-teman berdua ada berapa muridnya gitu.
2: Berapa ya, Pak?
1: Kalau jumlah pastinya alhamdulillah di atas 100.
0: Wah, ini kalau jumlah pasti ini kayaknya banyak ya. Kayaknya maksudnya gak bisa dikalkulasikan kayaknya berapa ya, agak lupa gitu kan. Berarti
1: yang penting banyak. Semuanya disyukuri, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Emang balik lagi sih, semuanya emang perlu disyukuri. Ya teman-teman Pro 2, memang ya kita tuh sebagai orang yang punya bisnis lah ya, istilahnya kan Pak Bambang, Bu Iza. Emang di awal-awal tuh memang biasa aja kali ya kalau harus merintis gitu, gak langsung besar gitu bimbelnya gitu. Kalau dari bawah dulu ya, namanya kita mendaki tangga ya, gak mungkin langsung ke atas gitu ya kan. Nah, masih dengan Bu Iza nih, Pak Bambang sabar dulu ya. Nanti kita boom pertanyaan untuk Pak Bambang. Tenang aja, siapkan dulu mental Pak Bambang. Nah, Bu Iza, apa sih Bu Iza alasannya Bu Iza itu untuk membuka bisnis di bidang pendidikan ini? Padahal kan sebenarnya banyak ya bisnis-bisnis lain selain backgroundnya tadi kan. Bu Iza dan Pak Bambang ini merupakan pengajar gitu. Ada enggak sih alasan lainnya gitu?
2: Mungkin alasan lainnya itu kami semata-mata ingin membantu. Membantu siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan lah tepatnya ya kan. Terkadang kan memang kalau jangan kita ke orang, kita ibaratkan ke diri kita sendiri dulu. Ketika kita mengajar adik kita itu mungkin emosinya lebih cepat gitu kan.
0: Iya, gak tahu kenapa kalau ngajarin keluarga sendiri itu kayak suka terpacu sendiri emosinya.
2: Iya,
0: gitu, kayak gak sabar.
2: Setipis tisu gitu kesabarannya kan. Jadi kalau kita kan, kalau kita sendiri itu kan kita antarkan aja lah ke bimbingan belajar. Nah itu, jadi dari itu juga kami termotivasi lah untuk kayak membuka bimbingan belajar, bisa membantu membantu para orang tua di rumah mungkin yang kesulitan mengajar anaknya gitu.
0: Keren. Nah tadi kan udah kita dengar ya teman-teman Pro2, alasannya dari Bu Iza dan Pak Bambang juga itu karena dari backgroundnya memang di bidang pendidikan, terus pengen membantu ya anak-anak sekolah di sana, ya mana tahu sering kena marah sama orang tuanya di rumah ya kan, daripada dimarahin orang tuanya di rumah ya mending dibawa aja deh ke tempatnya bimbel Pak Bambang dan Bu Iza gitu ya kan. Nah selama mendirikan bimbel ini, nah ke Pak Bambang deh, nah ke Pak Bambang deh kita bertanya ya, selama mendirikan bimbel ini Pak Bambang dari 2019 ya sampai saat ini, nah itu tantangannya apa aja Pak?
1: Kalau ditanya tantangan terbesar ya Kak, yang namanya kami adalah lembaga baru, pasti tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, oh ini bimbel loh, ini kami loh.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana daya jual kami di masyarakat gitu Kak. Jadi untuk tantangan yang terbesarnya yaitu Kak, mencari siswa pertama, memilih tentor yang baik, bagaimana kualitas pembelajaran kami semakin baik, semakin baik. Karena kan kita tahu kan Kak, banyak bimbel-bimbel sudah bernama-nama di luar sana kan Kak. Dan kami pun di bimbingan kami, kami tidak ingin kalah lah gitu Kak. Kalau bahasa Minangnya, boleh bahasa Minang ya Kak ya?
0: Boleh.
1: Kalau bahasa Minangnya Kak, jankan kalah lah, podo senak namua gitu ya Kak.
0: Pantang wana kalah.
1: Iya, pantang wana kalah. Namun kami Kak, kualitas pembelajaran kami tetap kami perbaiki sehingga perlahan-perlahan kepercayaan masyarakat itu timbul kepada kami. Akhirnya alhamdulillah bimbel kami berdiri sampai sekarang Kak.
0: Berarti tantangannya tadi memang memilih tentor ya, terus di awal-awal membangun bimbel ya, mencari siswa-siswa pertama siswa gitu.
2: Membangun kepercayaan masyarakat,
0: membangun kepercayaan juga.
1: Karena kan
0: juga
1: memang harus dibangun kepercayaannya Kak. Apa nih perbedaan bimbel ini dengan bimbel ini nih? Dapat gak saya nih? Apakah nanti anak saya ketika masuk bimbel ini, apakah nanti ada enggak manfaatnya? Namanya orang tua ya Kak, pasti pikirannya kemana-mana kan untuk yang kebaikan anaknya.
0: Betul
1: gitu,
0: ya orang tua juga pasti pengen terbaik untuk anaknya gitu. Apalagi juga kayaknya perkembangan teknologi juga jadi tantangan kali ya kan Pak Bambang dan Bu Iza. Sekarang kan kita tahu ya kan bimbel-bimbel itu banyak juga yang online, lewat aplikasi. Itu kayaknya juga jadi tantangan kali ya kan.
2: Iya benar-benar.
0: Oke, nah kita masih banyak lagi nih yang mau ditanyakan ya ke Pak Bambang apa Bu Iza ya kali ini ya. Ke Pak Bambang dulu deh. Pak Bambang nih jarang-jarang ngomong ya kan. Nah, dari apa ya, berapa tahun berarti itu ya Pak Bambang membangun bimbel ini?
1: Berarti kurang lebih 7 tahun lah.
0: 7 tahun.
1: 2019 sekarang 2006.
0: Betul. 2026. Udah 7 tahun. Nah, pasti ada momen-momen yang diingat ya waktu membangun bimbel ini. Nah, mungkin dari Pak Bambang dulu. Apa sih momen yang paling Pak Bambang ingat ataupun Bu Iza juga, nanti kita ke Pak Bambang dulu, yang bikin makin yakin dan merasa kalau bisnis bimbel ini tuh cukup menjanjikan gitu?
1: Jujur ya Kak, kami memang berasal dari keluarga yang sederhana ya Kak. Apalagi 2019 itu adalah awal kami menikah, Kakak paham kan?
0: Paham
1: yang namanya
0: sih
1: kita awal menikah.
0: Iya, walaupun aku belum menikah tapi ya udah sih paham aja.
1: Ketika kami mendirikan bimbel, pasti kami berpikir nih akan ada nih namanya penghasilan tambahan gitu loh Kak. Jadi
0: penghasilan
1: dengan penghasilan
0: aja
1: tambahan ini otomatis perekonomian kami kan terbantu.
0: Betul,
1: itu Kak.
0: Betul
1: dengan,
0: sekali.
1: Dengan itu kami bisa membantu orang tua kami, saudara kami, bahkan orang-orang terdekat yang dekat dengan kami ya Kak ya gitu. Jadi kami berpikir, oh kayaknya kalau kita fokus nih, kalau kita fokus di sini nih kayaknya menjanjikan ini gitu. Karena kita dari tadi yang tadi itu Kak, karena kita dapatkan penghasilan pertambahan, kalau kita yakin dan fokus pada bisnis tentunya akan semakin menjanjikan di masa depan.
0: Betul.
1: Itu Kak.
0: Nah kalau dari Bu Iza sendiri gimana tuh, apa sih momennya yang bikin Bu Iza tuh merasa wah ini bimbelnya memang menjanjikan nih gitu?
2: Iya mungkin terlebih kurang sama lah ya dengan Pak Bambang tadi ya Kak Ut ya. Namun di sini juga kita lihat dari sisi siswanya. Pada saat kita melihat siswa yang awalnya kurang percaya diri, kemudian mereka setelah bimbingan belajar di tempat kami nilainya meningkat, bahkan menjadi juara kelas, nah itu juga merupakan kepuasan tersendiri bagi kami.
0: Betul.
2: Jadi di situ pun kami berpikir bahwa bisnis ini luar biasa gitu. Ditambah lagi dengan ketika ada orang tua mungkin yang kembali datang mendaftarkan anaknya atau saudaranya, bahkan merekomendasikan bimbelnya ke orang-orang lain. Jadi
0: Berarti kalau bimbel ini hitungannya mendaftarnya tuh per semester atau per tahun gimana ya?
1: Kalau kami kan konsepnya bimbel rumahan Kak, jadi kami ambilnya per bulan gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Berarti kalau misalnya ada repurchase, asik repurchase enggak tuh
2: kapanpun mau bisa gitu.
0: Oh, berarti itu kan kayak kepuasan tersendiri juga lah ya kan Pak Bambang, Bu Iza. Emang benar sih, Uut aja tuh kadang ngajarin Mama Uut kan gimana cara check out di Keranjang Kuning gitu kan. Kalau misalnya Mama Uut bisa tuh kayak wah,
1: bahagianya luar biasa ya Kak ya.
0: Iya, apalagi dengan Pak Bambang dan Bu Iza yang memang ngajarin ilmu pengetahuan itu pasti benar-benar apa ya, sangat berbangga dan puas sekali gitu. Apalagi kalau murid-muridnya berulang-ulang kali datang ke bimbelnya.
1: Bahkan ada Kak dari adiknya lagi nantinya, kakaknya lagi nanti, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah ada yang kuliah gitu kan Kak. Jadi satu kebanggaan bagi kami, alhamdulillah loh. Jadi memang enggak sia-sia loh kami membuka bimbingan belajar ini gitu Kak.
0: Nah kan Pak Bambang dan Bu Iza, kan kita sekarang udah lihat ya gimana berkembangnya teknologi, bahkan sekarang AI pun ada gitu. Misalnya kalau murid-murid itu punya PR ya kan, mereka bisa kayak kasih ke AI aja gitu, kerjain gitu ya kan. Memang seberkembang itu teknologi sekarang. Nah, banyak juga siswa itu yang belajar dari YouTube, kemudian ada aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan nanya langsung ke AI. Nah, menurut Pak Bambang, apakah itu berpengaruh terhadap jumlah murid atau justru kayak gak pengaruh sih gitu?
1: Kalau ditanya tentang pengaruh, tentu ada pengaruhnya ya Kak. Tapi kami melihat teknologi itu bukan sebuah pesaing gitu,
0: bukan,
1: melainkan sebagai pendukung kami juga memanfaatkan teknologi. Yang namanya kita ya Kak, zaman sekarang ya pasti memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Tapi yang harus yang kita ingat Kak, AI tidak bisa menggantikan satu kata, yaitu pendampingan.
0: Iya, AI ini juga nggak ada apa ya, sisi emosinya juga ya kan Pak Bambang. Du Iza juga setuju.
2: Interaksi
0: barangkali
2: langsung.
1: Evaluasi Kak, motivasi secara langsung itu tidak akan bisa digantikan oleh AI.
0: Betul.
1: Karena itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat sekarang Kak. Jadi sampai saat sekarang ini alhamdulillah minat masyarakat untuk bimbel tetap baik gitu Kak.
0: Oke. Memang setuju sih kalau Wood sama Pak Bambang ya, karena memang teknologi itu jangan kita jadikan jadi pesaing gitu. Justru harusnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk bikin kita makin lebih perfect lagi kayak gitu kan.
1: Ya, betul sekali itu.
0: Apalagi kayak yang dibilang Pak Bambang tadi, AI misalnya gitu kan. AI ini gimana ya, kalau misalnya kita terlalu mengandalkan AI, kita jadi bodoh juga otaknya gitu. Otak kita
2: jadi dilatih, malas bekerja otaknya.
0: Betul, malas dan gak kreatif otak kita
2: benar.
0: Gitu.
1: Dan kalau saya pribadi Kak berpikir segala yang instan itu cepat juga nanti hilangnya Kak.
0: Benar, betul. Nah, memang sangat setuju sih dengan Pak Bambang. Nah, sekarang kita ke Bu Iza dulu lah. Bu Iza, menurut pandangan Bu Iza ya, ini kan teknologi berkembang ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, kalau dari Bu Iza sendiri, menurut pendapat Bu Iza, ada nggak sih yang berubah dari kebutuhan siswa yang dibimbel saat ini dengan siswa-siswa yang dulu beberapa tahun yang lalu gitu? Ada nggak yang berubah?
2: Kalau kita bandingkan dengan siswa yang beberapa tahun yang lalu, itu tentu sangat berbeda ya Kak Uut ya. Siswa sekarang itu mereka lebih cepat mendapatkan informasi, bahkan terkadang mereka lebih cepat dari kita. Tapi di situ juga tantangan kita sebenarnya lebih besar, karena konsentrasi mereka itu mudah terpecahkan. Jadi bagaimana kita membuat mereka, karena mereka itu membutuhkan pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, atau tidak monoton. Karena anak sekarang kalau kita berikan pelajaran dengan cara metode itu berkelanjutan, itu mereka akan cepat bosan dan tidak tertarik untuk belajar.
0: Betul sih.
2: Apalagi? Jadi kami pun di bimbel berusaha untuk selalu memberikan inovasi-inovasi atau pembaharuan pembelajaran, baik itu dengan menggunakan LKPD mungkin yang berbasis AI, atau kami juga menyediakan lagu-lagu pembelajaran gitu Kak Uut.
0: Mungkin dari Pak Bambang ada mungkin menurut Pak Bambang perubahan yang terjadi ada nggak Pak Bambang?
1: Kurang lebih sama Kak, karena kan waktu saat sekarang itu anak-anak lebih berpikir instan gitu ya, kayaknya dia mau berpikir instan, tapi mereka nggak tahu instan itu akan cepat habis.
0: Iya.
1: Kak Uhud merasakan waktu kita sekolah dulu kan, bagaimana guru menerangkan A, B, C, pasti kita ingat kan, oh nomor 3 tadi itu di A loh, kita ingat, pasti serius. Seperti itu.
0: Iya,
1: saya
0: betul-betul.
1: Pribadi kak, sampai sekarang saya berdiri menjadi guru ini karena berkat jasa guru saya kak.
0: Bukan gara-gara AI ya?
1: Nah, bukan AI.
0: Gara-gara
1: saya bukan produk AI. Saya 92 kak, berarti kan milenial itu ya kak ya.
0: Pak Bambang ini terlihat masih muda sih.
1: Jadi memang tidak akan bisa digantikan oleh AI itu pendampingan tadi kak. Jadi karena mereka menganggap instan, berarti kita juga harus arahkan. Oh ini loh, jadi ini. Kalau instan nanti akibatnya seperti ini. Lebih baik kita mengenal dari awal, kita paham dan nanti keberlamaan ilmunya itu nanti akan lama.
0: Iya, memang gitu, teringat ya kan. Mungkin teman-teman Pro2 di rumah juga tiba-tiba bisa flashback nih sama waktu momen-momen waktu sekolah kan, kena marah karena enggak hafal ini kayak gitu ya kan. Kena marah karena enggak hafal perkalian gitu waktu SD.
1: Kita dulu
0: ya
1: dimarahi kan? Senang kan Kak?
0: Iya.
1: Pribadi kan? Senang kan? Saya pribadi. Kalau saya pribadi senang Kak. Kenapa? Karena kan kata-kata orang tua di rumah, kalau guru itu marah berarti sayang.
0: Iya.
1: Wah. Berarti kata kuncinya itu kan Kak dulu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau sekarang jangan coba ya Kak ya.
0: Iya, kalau sekarang kalau marah wah siap-siap aja viral gitu ya kan Pak. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Masih banyak perjalanan dari Bu Iza dan Pak Bambang yang pengen Uut kulik-kulik. Nah, sepanjang perjalanannya Bu Iza dan Pak Bambang menjalankan bisnis bimbel ini, itu tuh apa sih Pak Bu ekspektasi orang tua terhadap lembaga bimbingan belajar saat ini?
1: Kalau kakak tanya tentang ekspektasi orang tua, tentu orang tua mengantarkan anaknya ke bimbingan belajar satu tujuan, yaitu nilai anaknya meningkat.
0: Betul.
1: Gitu kan, kak? Namun orang tua kan juga ingin anaknya itu dididik, bagaimana disiplinnya, percaya dirinya, mandiri, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.
0: Betul.
1: Orang tua menginginkan adanya komunikasi yang baik dengan pihak bimbel, sehingga nanti apapun perkembangan anak mereka, mereka dapatkan gitu loh kak.
0: Kalau dari Bu Iza gimana Bu?
2: Iya. Ekspektasi orang tua yang pertama itu udah pasti nilainya ya Kak Uut ya.
0: Iya.
2: Karena orang tua itu tidak akan mengantarkan anaknya ke bimbel kalau nilainya tidak bermasalah.
0: Iya, lagi pasti ada masalahnya.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Pasti ada masalahnya bimbel, makanya gitu, diantar ke bimbel. Gitu.
0: Oke, terus.
2: Jadi di situ kita bagaimana membangun kepercayaan orang tua kepada kita gitu. Namanya kami dari pihak bimbel pun pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu permasalahan yang dihadapi anak-anaknya.
0: Oke, nah yang pasti, Pak Bambang ada tambahan mungkin?
1: Khusus di lembaga kami ya kak, kami mencoba memberikan warna baru. Jadi kami mengajarkan materi dengan pembelajaran. Misalnya nih kak, kita nih lagi belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi nanti kami buatkan lagu pembelajaran, sehingga nanti mereka itu merasa, oh ini nyanyi loh. Jadi mereka gak beban gitu kak ya.
0: Betul.
1: Mau dengar kak?
0: Boleh, mungkin boleh. Pak Bambang mana tahu nanti ada yang terbantu gitu kan, boleh, sangat boleh.
1: Ini ya kak ya, biasanya kami gunakan iramanya itu memang dekat dengan mereka juga. Ini iramanya potong B angsa ya kak ya. Oke, teman-teman Pro2 juga bisa nanti ya mendengarkannya ya. Mari kawan semua kita hafal bersama semua organ pernafasan pada manusia, hidung, faring, laring, trakea dan bronkus, bronkiolus, alveolus dan paru-paru. Jika tak dijaga organ pernafasan kita terjadi gangguan di mana-mana. Jadi itu sudah soal itu kak, itu sudah soal. Jadi mereka sudah bisa menjawab soal-soalnya.
0: Oke, keren sekali ya teman-teman Pro2. Memang lagu-lagu kayak gitu emang mudah diingat ya, kayak kita waktu sekolah gitu. Nah, mana tahu Pak Bambang nanti ada lagu-lagu lainnya ya, nanti kita bahas ya teman-teman Pro2. Karena kita break dulu nih Pak Bu ya, kita break dulu. Dan buat teman-teman Pro2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia.
3: Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Balik lagi teman-teman Produe di Asiknya Bisnis, tentunya kita di 94,8 Produe Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Masih dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang say hi dulu dong. Halo, nanti takutnya ada yang ngira Pak Bambang kabur habis nyanyi. Bu Iza say hi dulu untuk teman-teman Produe ya, masih ya bareng Pak Bambang dan juga Bu Iza untuk Asiknya Bisnis yang hari ini. Barusan kita udah dengar Pak Bambang nyanyi, kalau teman-teman Produe masih penasaran dengan lagu-lagu selanjutnya, mana tahu ada ya Pak Bambang, makanya stay tune terus ya. Nah kita ke Bu Iza dulu nih pertanyaan selanjutnya. Nah Bu Iza melihat tipikal anak zaman now gitu ya kan, apalagi gen-gen apa ya sekarang, gen alpha ya?
5: Gen alpha
4: ya? Iya gen alpha. Apakah sekarang siswa itu lebih memilih belajar yang fleksibel atau tetap metode bimbel zaman dulu gitu? Zaman dulu tuh gimana ya, maksudnya konvensional gitu.
6: Jadi kalau menurut kami itu siswa saat ini tentunya lebih menyukai pembelajaran yang fleksibel.
4: Oke.
6: Tetapi mereka tetap membutuhkan interaksi langsung. Mm-mm. Jadi yang lebih efektifnya itu bagaimana kita menggabungkan metode konvensional dengan pendekatan yang kita lakukan tetap secara interaktif atau lebih kreatif, dan tidak lupa kita tetap memanfaatkan teknologi tadi.
4: Okay.
6: Jadi dengan begitu mereka kan lebih mudah memahami materi dan sekaligus mereka tetap termotivasi untuk belajar.
4: Kalau dari Pak Bambang gimana nih Pak Bambang? Apakah sekarang siswa emang lebih suka yang fleksibel kayak kata Bu Iza, atau menurut Pak Bambang kayak enggak kok gitu, gimana?
5: Kalau menurut saya pribadi memang lebih fleksibel kak.
4: Memang ya, memang lebih fleksibel.
5: Karena dengan fleksibel itu mereka enggak terbebani ya kak.
4: Iya,
5: ya?
4: Kayak
5: gak terbebani, jadi
4: enggak ngeluh gitu,
5: enjoy
4: ya?
5: Fun learning belajarnya gitu kak.
4: Enggak ngeluh di saat suruh pergi bimbel tuh kayak les lagi gitu.
5: Makanya kita dari pihak bimbel harus punya inovasi-inovasi terbaru selalu kak.
4: Betul.
5: Sehingga mereka tidak merasakan oh ini kayak saya memang belajar tapi saya enggak tertekan loh.
4: Betul, nah,
5: gitu.
4: Betul,
5: memang
4: betul.
5: Itu yang harus kita.
4: Funnya dapat tapi ilmunya tetap nempel gitu ya Pak Bu gitu. Karena Uut ingat banget nih dulu waktu Uut mau pergi les, udahlah pulang sekolah, les pula kayak aduh, kayak vibes-nya gitu-gitu aja Pak gitu. Kalau dari Bapak sendiri kayak merasakan kayak gitu.
5: Iya, merasakan.
4: Berarti memang anak-anak sekarang itu memang lebih suka yang fleksibel ya, karena mereka juga udah punya banyak aktivitas di luar sana selain sekolah. Kemudian pasti orang tuanya juga mendaftarkan dengan berbagai macam aktivitas ya, ekskul segala macam. Nah, kalau di bimbelnya masih dengan metode belajar serius itu pasti bakal enggak menarik ya buat para siswa. Nah, kita ke Pak Bambang nih. Pak Bambang, menurut Pak Bambang sebagai seseorang yang bisa dibilang aktif nih dunia pendidikan ya kan, sehari itu ngajar terus gitu. Nah, apa yang membuat sebuah bimbel itu tetap dipilih walaupun banyak nih alternatif belajar gratis?
5: Untuk materi gratis memang banyak ya kak ya, dimanapun sekarang kita bisa mengakses, dimanapun kita bisa dapatkan.
4: Betul.
5: Gitu. Tapi yang sebenarnya yang dibutuhkan siswa tetap satu kak, itu pendampingan.
4: Ya, pendampingan balik lagi ya.
5: Tetap pendampingan kak. Karena apa gunanya mereka paham dengan cara instan, tapi nanti ketika ada permasalahan lagi mereka gak bisa lagi mengerjakannya lagi gitu kak.
4: Betul.
5: Jadi ibaratnya mereka itu cuma dapat sekarang besok hilang, dapat sekarang besok hilang.
4: Iya,
5: gitu kan,
4: gak
5: kak.
4: Ingat gitu.
5: Makanya di bimbel kami siswa tidak hanya mendapatkan materi kak, tapi kami juga lakukan arahan, kami lakukan evaluasi, kemudian motivasi, solusi ketika mereka mengalami permasalahan belajar. Jadi yang kami berikan di bimbel itu bukan hanya sekedar informasi saja kak, tapi kami ajarkan ini loh proses yang belajar yang terarah seperti ini gitu kak.
4: Betul.
5: Makanya memang memang sampai saat sekarang alhamdulillah masih bertahan bimbel kami ya, Kak.
4: Iya, karena memang murid-murid itu butuh pendamping ya. Karena kalau kita belajar lewat online teknologi ya, terus juga ada kayak pembelajaran gratis di sosial media, itu enggak ada pendampingnya. Kayak kita belajar sendiri, kita enggak tahu nih ini benar atau enggak sih kayak gitu. Karena enggak ada pendampingnya. Nah, next kita ke Bu Iza. Nah, Bu Iza Wood mau nanya nih. Tadi kan Bu Iza sempat bilang kalau membangun kepercayaan itu cukup sulit ya. Maksudnya di awal-awal untuk membangun kepercayaan gitu cukup sulit. Nah, mengingat jasa pendidikan itu menjual proses dan hasilnya nggak langsung terlihat. Nah, itu gimana caranya Bu Iza membangun kepercayaan itu?
6: Sebenarnya kepercayaan itu dibangun melalui konsistensi ya Kak Ut ya. Jadi kami itu pada saat orang tua mengantarkan anaknya ke bimbel pertama kali, nah itu kami pihak bimbel menyampaikan kepada orang tua itu bahwa kami pun di sini para tutor akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak ayah bunda. Namun tetap kita membutuhkan kerjasama, kerjasama dari tutor, kerjasama dengan anak, dan juga kerjasama dengan orang tua. Karena itu nggak bisa percuma saja orang tua mengantarkan anaknya ke bimbel, udah bimbel begini-begini, tapi kalau di rumah tidak diarahkan lagi, nah itu juga dampaknya itu mungkin tidak seberapa besar. Karena kan kalau orang tua yang mengantarkan anaknya ke bimbel seperti yang tadi ya Kak Uri, pasti kan anaknya bermasalah mungkin dalam pembelajarannya. Nah, tapi kini tapi kami juga maksudnya memberikan arahan kepada orang tua bahwa ini tidak instan gitu. Semuanya butuh proses. Betul. Makanya butuh kerjasama tadi dengan orang tua juga gitu.
4: Iya. Tapi Bu Iza di lapangan gitu ya, di kenyataannya ada enggak sih orang tua tuh yang menuntut anaknya tuh harus dapat nilai bagus terus, tapi sementara anaknya enggak bekerja sama, orang tuanya pun kayak istilahnya lepas tangan aja gitu ya kan, kayak udah anaknya diantar ke bimbel kayak ya udah sih, yang penting nilainya bagus gitu, ada enggak sih Kak kejadian kayak gitu?
6: Ada juga orang tua yang istilahnya awak sarahan sih Kak bimbel anak awak nyobu gitu, soalnya awak di rumah sibuk kan gitu. Cuman kami kan namanya kami pokoknya para tutor itu berusaha memberikan penekanan kepada anak bagaimana cara belajar, berusaha memotivasi, dan juga kami juga tidak bosan-bosan gitu menyampaikan ke orang tua, bunda nanti diulang-ulang lagi di rumah ya bun ya, gitu. Jadi tetap itu nanti kita kembalikan lagi ke orang tuanya masing-masing gitu ya Kak.
4: Ya tapi memang ada juga ya kan, kalau misalnya orang tua tuh memberikan kayak ya udah serahin aja ke bimbel semuanya kayak gitu. Berarti memang ada
6: memang
4: ya.
6: Kalau
4: Pak Bambang kesulitan gak sih menghadapi hal-hal kayak gitu?
5: Sebenarnya kesulitan itu bisa kita atasi Kak dengan cara berkomunikasi yang dengan baik dengan orang tua. Karena kan ketika orang tua meminta lebih, pasti kita akan juga bisa menekankan ke mereka. Bunda ingin anaknya targetnya apa nih misalnya. Kan sekarang kan di Kota Bukittinggi nih Kak lagi dicanangkan kota pendidikan banget nih. Ada zonasi, ada jalur prestasi yang mereka nanti bisa langsung pilih sekolah mana yang mereka suka.
4: Betul.
5: Misalnya orang tua ingin salah satu jalur prestasi misalnya, berarti mereka juga harus berkorban gitu kan Kak. Jadi tidak semata-mata plek-teplek diserahkan kepada bimbel.
4: Kepada bimbel ya, memang harus bekerja sama juga orang tua, murid, dan juga bimbel gitu. Kalau misalnya bimbelnya aja yang menanggung semuanya, gak mungkin juga ya kan. Sementara anak muridnya di bimbel cuma berapa jam paling kan. Di luar sana kita gak tahu anak muridnya tuh ngapain, apakah diulangnya pelajarannya, apakah dia memang cuma di bimbelnya aja yang elok laku gitu. Nah, kita masih ngomongin seputar dengan kepercayaan nih, masih sama Bu Iza ya. Nah, menurut Bu Iza, apakah media sosial itu ikut berperan dalam membangun kepercayaan calon murid dan orang tua terhadap bimbelnya Bu Iza dan Pak Bambang sendiri?
6: Kalau itu tentu sangat berperan ya Kak Ut ya. Karena melalui media sosial itu kami juga dapat menunjukkan kegiatan belajar kami, prestasi-prestasi siswa yang dibimbel, bahkan testimoni dari orang tua, serta program-program yang kami jalankan di bimbel. Jadi bisa dibilang media sosial itu salah satu jembatan yang menghubungkan LKP kami dengan masyarakat luas.
4: Betul, gitu. Istilahnya kayak sosial media itu membantu juga untuk memasarkan apa ada dari bimbelnya Pak Bambang dan juga Bu Iza gitu. Di saat mulut ini tidak bisa berbicara dan tangan tidak bisa menjabat, bukan mohon maaf lahir batin ya. Tapi ya pokoknya melalui media sosial itu bisa membangun kepercayaan dari calon orang tua dan juga murid yang akan mendaftar. Nah, kita ke Pak Bambang nih. Tadi Pak Bambang kan udah banyak ya ngomongin seputar dengan inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan Pak Bambang, seberapa penting sih bagi kita untuk menciptakan inovasi itu, Pak?
5: Menurut kami, inovasi yang sangat penting itu adalah inovasi ini sangat penting, Kak. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kan kita tahu, Kak, karakter siswa tahun ke tahunnya itu pasti berbeda.
4: Betul.
5: Cara yang Kak Ud gunakan tahun sekarang belum bisa tentu digunakan tahun besok.
4: Iya, benar.
5: Karena mereka makin tumbuh, makin berkembang dengan karakter mereka yang berbeda, dengan cara belajar mereka yang berbeda juga. Makanya untuk itu inovasi sangat penting.
4: Di dunia pendidikan.
5: Namun Kak Uut, inovasi ini bukan kita harus selalu mengedepankan teknologi. Walaupun teknologi itu memang membantu kita, kita bisa melakukan inovasi misalnya dari cara yang pertama kita belum berhasil, kita ganti cara yang kedua.
4: Betul.
5: Kita buat pembelajaran lebih menarik, lebih dipahami siswa, sehingga nanti siswa merasa, oh pembelajaran ini senang loh. Jadi mereka punya memori-memori indah dalam pembelajaran. Betul, sehingga pembelajaran mereka juga nantinya akan semakin meningkat.
4: Betul. Nah, Pak Bambang, dan apakah misalnya nih kalau ada bimbel yang gak punya inovasi, nah itu menurut Pak Bambang dia masih bisa bertahan atau enggak, Pak Bambang? Kalau menurut Pak Bambang nih gitu, bisa gak sebuah bisnis itu bertahan tanpa adanya inovasi?
5: Pertanyaan Kak Ud
4: agak sulit ya.
5: Sulit dijawab ya Kak ya. Karena kan kami yang Kak Uut tanya itu kan kami di dalamnya tuh. Kami
4: betul,
5: kan
4: betul,
5: bimbel
4: betul,
5: nih
4: betul,
5: sekarang
4: betul,
5: nih.
4: Iya, benar-benar.
5: Sebenarnya satu saja Kak. Karena inovasi itu baik, maka lakukanlah.
4: Iya, benar-benar. Nah, teman-teman Prodo emang balik lagi ya, kalau ngomongin sama inovasi, setuju sama yang dibilang Pak Bambang tadi, inovasi tuh enggak selalu berkaitan sama teknologi gitu kan. Kadang ada orang yang mikirnya kalau udah ngomongin inovasi, wah harus ada teknologi nih gitu. Padahal kayak misalnya membuat pelajaran lebih fleksibel dan fun tadi, itu bisa juga jadi inovasi ya kan Pak Bu. Misalnya kalau kayak inovasi itu kan sesuatu yang baru ya kan. Misalnya kalau di bimbel lain itu belajarnya memang kayak di sekolah ya, duduk rapi, siap, gerak tangan di atas meja gitu. Nah, inovasi dari Pak Bambang dan Bu Iza mungkin bimbelnya dibuat lebih fleksibel, lebih menyenangkan ya, dibuat lagu-lagu biar murid-muridnya tuh ingat gitu. Nah, dari Pak Bambang mungkin inovasi selain lagu kira-kira ada apa lagi, Pak? Ada enggak ya selain lagu gitu?
5: Dulu saya pernah ngajar tuh Kak tentang apa, bagaimana peta ASEAN gitu Kak.
4: ASEAN
5: itu banyak itu Kak.
4: Lagi.
5: Nanti kita bisa tunjuk Singapura di bawah Thailand. Jadi kan kita bisa menggunakan bisa menggunakan badan kita untuk melakukan kegiatannya, atau kalau untuk matematika kita bisa menggunakan jari tangan kita atau jari matika. Sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan ini Kak.
4: Nah, udah panjang lebar ya Pak Bambang menjelaskan, dan Bu Iza juga udah banyak ya ngobrol-ngobrol seputar dengan bimbel ini. Dan Uut pun juga kayak, wah iya juga ya gitu. Apalagi yang masalah pendampingan tadi, memang ya teknologi memang udah berkembang, tapi gak ada pendampingnya gitu. Emang itu Uut setuju banget. Nah, next kita ke Bu Iza ya. Pak Bambang gak apa-apa kan? Jangan ngambek lah Pak Bambang. Nah Bu Iza, apakah bisnis pendidikan itu harus selalu mengikuti perkembangan teknologi menurut Bu Iza? Atau ada nggak nilai-nilai yang nggak bisa digantikan sama teknologi selain pendampingan tadi?
6: Zaman berkembang tentunya teknologi juga berkembang.
4: Iya
6: ya,
4: benar
6: ya.
4: Setuju.
6: Dan kami juga percaya bahwa teknologi itu harus dimanfaatkan. Namun memang ada nilai yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu hubungan antara guru dengan siswa.
4: Iya benar.
6: Empati, motivasi, pembentukan karakter, atau perhatian yang kita berikan secara langsung itu merupakan bagian yang sangat terpenting dalam dunia pendidikan. Dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi.
4: Berarti lebih ke emosi tadi ya.
6: Iya.
4: Karena kan kalau ke teknologi itu mereka kayak cuma menyajikan ilmu pengetahuannya aja, informasinya aja, tapi mereka nggak ada tuh mereka berbicara teknologi itu gitu, dan siswa pun juga nggak merasakan kedekatan dengan teknologi. Iya, betul, gitu betul. Ya kan, kalau sama guru kan kayak bisa merasakan emosi dari murid, kemudian empatinya dengan murid. Misalnya kalau muridnya nggak ngerti-ngerti gitu kan, pasti bakal beda nggak ya kan Pak, gimana cara mengajari muridnya gitu. Kalau misalnya teknologi kan, ya udah nggak ngerti kan dia nggak berinteraksi sama muridnya.
6: Tapi
4: gitu.
6: Kita bukan tidak menggunakan teknologi. Mm-hmm. Kami pun di bimbel tetap, misalkan untuk di mata pelajaran ini kita perlu menampilkan video pembelajaran. Mm-hmm. Loh. Mm-hmm. Nah itu tetap kita sajikan video. Betul. Pembelajaran, tapi ya butuh pendampingan tadi kau.
4: Iya, teknologi tetap dipakai intinya teman-teman Pro 2, tapi ya dimanfaatkan semaksimal mungkin biar bimbelnya Pak Bambang dan juga Bu Iza itu lebih sempurna lagi kayak gitu. Nah, kita ke siapa lagi ya ini? Kayaknya udah sama kalau udah imbang enggak ya pertanyaannya Pak Bambang sama Bu Iza? Udah ya, udah seimbang. Nah, apa lagi ya mau tanya ya? sampai bingung sendiri nih saking menariknya nih tema hari ini. Nah, misalnya melihat perkembangan teknologi kayak sekarang, ke Bu Iza deh, Bu Iza. Misalnya teknologi berkembang di saat ini, ditambah lagi dengan adanya AI. Nah, apakah bisnis pendidikan ini masih punya peluang besar di masa depan menurut Bu Iza? Gimana? Dari pandangan Bu Iza sendiri?
6: Pastinya sangat berpeluang besar.
4: Karena masih dibutuhkan ya.
6: Karena memang masih dibutuhkan. Meskipun teknologi sekarang berkembang, ada AI, segala macam lah, dengan aplikasi AI Canva, ChatGPT, Gemini, segala macam. Namun anak-anak itu tetap butuh pendampingan tadi, Kak Uut. Mereka tetap butuh seseorang yang bisa mengerti di sini loh kesulitannya.
4: Iya.

0: Bambang itu menjaga kualitas layanan sekaligus mengembangkan bisnis ini?
1: Kalau untuk menjaga kualitas layanan ya Kak, di Bimbel kami pribadi, kami selalu mengadakan namanya evaluasi bulanan namanya Kak.
0: Okay.
1: Jadi kami melaksanakan evaluasi bulanan satu kali dalam sebulan. Di situ kami akan ibaratnya bertukar pikiran atau sharing.
0: Iya, betul.
1: Apa saja permasalahan anak-anak kita selama satu bulan ini. Apakah tentor ini ada permasalahan atau ada enggak ide-ide kreatif yang bisa tentor ini berikan sehingga nanti membantu siswa kita dalam belajar gitu Kak. Kami juga selalu percaya Kak, kalau kualitas kita dijaga, maka perkembangan bisnis ini pasti akan baik gitu Kak.
0: Betul, betul.
1: Ini juga membuat Bimbel kami bertahan sampai saat sekarang ini Kak. Kami berusaha menjaga kualitas kami dengan baik.
0: Kalau dari Bu Iza gimana nih?
2: Iya, dan salah satu mungkin yang kami lakukan di Bimbel itu ya Kak, namanya anak-anak Gen Z sekarang itu mereka tidak lepas dari gadget. Jadi ketika mereka sampai di Bimbel, kan kita jam 6 sudah mulai. Nah itu handphonenya kita kumpulkan.
0: Oh, disimpan.
2: Kita simpan. Nanti ada ruang penyimpanannya. Setelah pembelajaran selesai baru kita kembalikan. Dan itu juga menjadi salah satu nilai positif bagi orang tua. Karena kalau anak kita biarkan, itu mereka bisa saja kan ketika kita menerangkan, tutornya menerangkan, mereka sibuk dengan handphonenya.
0: Curi-curi waktu
2: Curi-curi waktu atau gitu. Pas istirahat langsung pegang handphone, langsung buka ini. Betul, jadi akhirnya kami memang di Bimbel kami itu handphonenya dikumpulkan.
0: Itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas layanan. Apalagi bisnisnya Pak Bambang dan juga Bu Iza ini kan jasa lah ya istilahnya gitu. Memang kualitasnya tuh emang sangat dipertaruhkan gitu ya kan.
2: Iya benar.
0: Dan misalnya nih kalau nggak bisa kelihatan gimana muridnya perubahannya sebelum dan sudah Bimbel, kan jadinya orang kayak wah ini mending belajarnya online gitu-gitu.
2: Iya,
0: ya kan?
2: Mending jadi di rumah aja gitu.
0: Iya betul-betul, wah keren ya memang.
2: Tapi sulit juga ya Kak.
0: Iya sulit sih. Ya, kalau kesulitannya ini, itu pasti udah pasti sulit untuk menjaga kualitas gitu. Nah Ke Pak Bambang ya teman-teman Pro 2. Pak Bambang kan bisa melihat ya anak-anak muda sekarang itu banyak banget kemampuannya gitu. Ada yang jago matematika ya. Di TikTok tuh banyak banget misalnya orang-orang yang sharing-sharing gimana cara mengerjakan soal matematika. Terus ada juga yang jago bahasa Inggris atau di bidang-bidang yang lainnya. Nah menurut Pak Bambang sendiri, apakah itu bisa menjadi peluang usaha untuk mereka yang jago gitu atau gimana Pak?
1: Kalau ditanya menjadi peluang usaha tentu bisa Kak. Ini contohnya kami berdua ini.
0: Iya kan.
1: Ini kami berdua contohnya Kak. Tapi kemampuan akademik bisa menjadi peluang usaha jika dibarengi dengan kemampuan mengelola dengan baik, mengajar dan komunikasinya dengan baik. Pokoknya semuanya harus terkombinkan dengan baik gitu Kak. Jadi saat ini peluang menjadi guru privat terbuka lebar kan Kak?
0: Iya benar.
1: Menjadi guru privat, membuka les kecil-kecilan di rumah, kursus online, bahkan bisa juga membuka bimbingan belajar seperti kami ini.
0: Atau daftar aja langsung jadi tentor di situ.
2: Boleh.
1: Untuk teman-teman Pro 2 yang mau bergabung dengan kami sangat welcome ya teman-teman Pro 2.
0: Mana tahu bingung kan nih mau menyalurkan kemana gitu kemampuannya. Bakatnya, misalnya bisa menyelesaikan soal matematika, kemudian ada juga bahasa Inggris ya kan. Nah mungkin bisa aja tuh kontekan aja sama Pak Bambang sama Bu Iza nanti ya kan. Kita ke Bu Iza lagi nih. Bu Iza, untuk membangun bisnis di bidang pendidikan itu selain kita punya background di bidang pendidikan, itu kira-kira perlu soft skill apa aja lagi Bu untuk membangun bisnisnya?
2: Yang paling penting sih kita harus punya tekad yang kuat ya Kak Ud.
0: Iya lagi namanya bangun bisnis ya harus bertekad.
2: Harus
0: gitu
2: punya
0: ya
2: tekad yang kuat. Okay. Kemudian baru dibarengi dengan kepercayaan diri, komunikasi, kepemimpinan, kesabaran terutama kalau membuka bimbel atau membuka bisnis apapun lah kita harus punya kesabaran ya Kak
0: Ud
2: ya.
0: Betul.
2: Kemampuan bekerja sama dan sebagaimana dan lain-lain lah gitu.
0: Iya oke. Nah ini kita udah di 14:54 menit nih Pak Bambang, Bu Iza. Kita juga terbatas waktunya ya. Cuma 1 jam di Asiknya Bisnis. Kayaknya Pak Bambang juga minta 5 jam Bapak mau enggak? Enggak ya kayaknya. Karena tadi Pak Bambang bilang, "Bapak biarlah ngajar 5 jam daripada depan kamera." Kayak setakut itu, ternyata kayak se-enjoy itu. Next deh kita nanti undang lagi. Nah, ini kita udah di pertanyaan terakhir untuk Pak Bambang dan Bu Iza ya masing-masing. Menurut Pak Bambang dan Bu Iza, apa definisi sukses dalam bisnis pendidikan? Apakah dari segi jumlah murid, omset, atau dampak yang diberikan kepada siswa? Mungkin

0: dari Pak Bambang dulu deh. Gimana menurut Pak Bambang? Definisi sukses
1: dari ladies mana? Ladies first aja dulu, Kak.
0: Ya udah deh, ladies first lagi dari Bu Iza aja dulu.
2: Kalau menurut kami, sukses itu tidak harus bergantung dengan jumlah murid, seberapa besar jumlah siswa atau seberapa besar omset. Okay. Tapi sukses itu juga ketika kita membuat siswa kita itu menjadi berprestasi atau bahkan bisa mencapai cita-citanya, itu sudah merupakan kesuksesan bagi kami sendiri.
0: Betul. Pak Bambang gimana, setuju?
1: Saya setuju.
0: Oh, sudah kan menduga.
1: Omset dan jumlah murid itu kan memang penting buat di sebuah lembaga, ya, Kak.
0: Benar-benar.
1: Namun ukuran keberhasilan itu bukan hanya dilihat dari itu saja, Kak.
0: Betul.
1: Seperti kata Bu Iza tadi, ketika anak yang tidak tahu atau pembelajarannya kurang baik menjadi lebih baik, itu kan salah satu kepuasan yang luar biasa bagi kita, Kak.
0: Betul-betul.
1: Kalau seperti itu terjadi, otomatis kepercayaan masyarakat akan muncul ke kita, Kak.
0: Iya, benar.
1: Nanti flashback baliknya, otomatis omset kita juga akan menaik, kan?
0: Iya, saling berpengaruh.
1: Iya, saling berpengaruh, Kak. Jadi dengan kata lain, ketika orang tua dan siswa kita puas dengan layanan kita berikan di bimbel, jumlah siswa kita bertambah, otomatis omset kita juga bertambah, cuan pasti mengalir.
0: Iya, pokoknya yang penting definisi sukses itu ya kita berhasil untuk membawa anak murid kita tuh ya yang dulu dia nggak ngerti, sekarang dia ngerti gitu kan. Terus dia juga bisa mencapai cita-citanya gitu, kayak anak SD bisa masuk ke SMP yang dia impikan dan anak SMP bisa masuk ke SMA yang dia idam-idamkan. Nah, itulah ya teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah hampir 1 jam. Dan dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa perkembangan teknologi itu memang membuat proses belajar menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kemudahan mengakses informasi itu ternyata belum bisa menggantikan proses belajar yang sesungguhnya. Masih ada peran penting dari seorang pengajar, lingkungan belajar yang suportif, serta pendampingan yang membuat siswa lebih termotivasi dan juga berkembang. Nah, di sisi lain teman-teman Pro 2, hal ini juga membuktikan kepada kita bahwa bisnis edukasi itu bukan hanya tentang mengajarkan materi pelajaran, tapi juga tentang membangun kepercayaan, menciptakan pengalaman belajar yang nyaman, dan terus berinovasi mengikuti kebutuhan zaman. Semoga asiknya bisnis di siang hari ini bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman Pro 2 ya, dan juga dari Pak Bambang dan juga Bu Iza gitu. Terima kasih banyak. Nah, mungkin boleh dong di spill apa nama bimbelnya Pak Bambang dan Bu Iza, atau teman-teman Pro 2 ada yang mau bergabung? Nah, boleh. Silahkan. Siapa nih?
1: Jadi teman-teman Pro 2 semuanya, bimbel kami namanya LKP Baza Cendikia.
0: Oke.
1: Okay. Itu teman-teman bisa langsung ke pintu kabun, itu di belakang Nani Resort.
0: Oke. Okay.
1: Dan ayah bunda juga boleh bergabung dengan kami. Bagi yang lagi bingung nih cari bimbingan belajar, insya Allah kami siap membantu.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Terima
2: kebetulan
0: kasih.
2: Kebetulan sekarang sedang dibuka pendaftaran.
0: Oke. Okay,
2: pendaftaran terima. Kami itu dari jam 4 sampai jam 6.
0: Siap, ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Bambang dan Bu Iza ya, yang sudah menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pro 2 dan di program Asiknya Bisnis. Dan teman-teman Pro 2, terima kasih banyak atas atensinya. Kita ketemu lagi di Asiknya Bisnis berikutnya. Bye-bye.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, hari ketiga Prambanan Jazz Festival 2026 sukses ditutup dengan penampilan yang meriah. Band asal Korea Selatan The Rose berhasil membius ribuan penonton lewat deretan lagu andalan mereka. Sementara itu, grup legendaris Club Project menghadirkan suasana penuh nostalgia dengan lagu-lagu yang sudah akrab di telinga pencinta musik Indonesia. Penampilan kedua musisi ini menjadi penutup manis untuk salah satu festival musik terbesar di tanah air tahun ini. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro 2, penyanyi pop dunia Justin Bieber dikabarkan sedang melakukan negosiasi untuk tampil pada partai final Piala Dunia FIFA 2026. Sejumlah media melaporkan pembicaraan masih berlangsung sehingga belum ada konfirmasi resmi dari pihak FIFA maupun Justin Bieber. Kalau kesepakatan tercapai, penampilannya diprediksi bakal menjadi salah satu momen paling ditunggu di ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Kita beralih ke informasi yang ketiga teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Namun masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Perlu diingat, petugas resmi BPS memiliki identitas yang jelas dan tidak akan meminta uang, data perbankan, PIN, password maupun kode OTP dalam proses pendataan. Jadi selalu dipastikan identitas petugas sebelum memberikan informasi. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini. Nanti ragam informasi lainnya di Pro 2 Info pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Pradua, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Senin ya, tanggal 6 Juli 2026 ya. Tapi anyway teman-teman, aku gak bakal ngomong dengan bahasa Jawa, tapi aku bakal ngomong dengan bahasa Minang. Enggak, bercanda ya, bercanda. Walaupun sekarang kita tuh gak ada di Minang Pride ya, tapi ya anyway teman-teman, aku bakal hadirkan informasi mengenai Minang, tentunya di Minang Pride ini ya, dan kita bakal susuran bareng tentunya di Minang Pride ya teman-teman. Gak hanya di Minang Pride aja, tapi di apa ya, di acara-acara lainnya ya, program-program lainnya gitu. Karena abis Minang Pride nanti ya bakalan ada Insta, terus ada Break Time, ada Produce Sunset, dan nanti bakalan ada MLC. Kita akan bergabung dengan RRI Produce Jakarta. Jadi buat teman-teman Produce tetap stay tune aja ya. Pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produce FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di Minam Pride ya. Dan kali ini aku mau bahas tentang salah satu tradisi ya di Pariaman gitu. Nah jadi ribuan warga ini udah meriahkan puncak hari jadi ke-24 kota Pariaman. Nah berlangsung meriah, kayak ribuan warga memadati lapangan Youth Center Gor Rawang untuk menikmati panggung hiburan rakyat yang menghadirkan penyanyi Minang Fauzana dan Buset di malam 4 Juli 2026 lalu ya. Suasana penuh semangat mewarnai rangkaian puncak perayaan hari jadi ke-24 kota Pariaman. Nah, sejak malam tiba, masyarakat dari berbagai daerah memadati lapangan Youth Center Gor Rawang untuk menyaksikan penampilan penyanyi Minang gitu ya. Nah, tapi teman-teman Pro 2 kalau udah hari jadi ya, biasanya banyak sekali gitu acara-acara gitu ya. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan panggung hiburan rakyat sengaja dipersembahkan nih sebagai bentuk rasa syukur sekaligus hiburan bagi seluruh masyarakat dalam momentum hari jadi ke-24 Kota Pariaman.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Hah, kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah, terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Masih berangkut tentunya teman Pro 2 di Minam Pride ya. Dan dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman yaitu Bapak Yota Balat itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan doa dan dukungan dalam membangun Kota Pariaman ya. Menurutnya pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, BUMN, BUMD hingga masyarakat nih teman-teman Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang, tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.
3: Oke teman-teman, saatnya kita di Insta Inspirasi kita ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi buat teman-teman semuanya di sore hari ini. Apa ya yang menginspirasi di sore hari ini? Kira-kira apa ya? Nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune aja di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Insta Inspirasi kita ya. By the way, selamat sore buat teman-teman Pro 2 semuanya. Di sore hari ini apa kabar teman-teman yang baru bergabung mungkin di area Produksi Tinggi? Welcome ya, selamat bergabung tentunya.

Nah, kali ini aku mau bahas mengenai dunia fashion ya. Ada hal inspiratif nih yang muncul nih. Jadi dunia fashion menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat ya, dan juga kreativitas, dan yang paling penting itu rasa percaya diri. Nah, jadi melalui pelatihan yang tepat, anak-anak dapat menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membentuk karakter yang disiplin, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Nah, ini disampaikan oleh Marwa Listiawati, S.Pd. sebagai guru pendamping, saat menjadi narasumber di program Idola Anak Pro 1 RRI Kendari ini, teman-teman Pro 2. Gimana sih kisahnya ya? Jadi Marwa menjelaskan pendampingan kepada anak tidak hanya fokus pada persiapan mengikuti perlombaan, tapi juga membangun sikap percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta etika dalam berinteraksi. Setiap proses latihan menjadi bagian penting nih dalam membentuk karakter positif.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Keramah-tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah-tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutlah menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri.

negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, saatnya kita di ajang break time. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi mengenai hal unik dan menarik ya. Apa nih kira-kira hal unik dan menarik yang bakal aku spill nih? Karena hidupku aja udah menarik nih teman-teman ya. Tapi kan gak mungkin aku ajarin lagi, gak mungkin aku spill ya tentang hidup aku gitu ya kan. Daripada nge-spill tentang hidup aku, lebih baik kita bahas tentang fakta unik lebah nih ya. Ini tuh adalah salah satu serangga kecil yang cukup menakutkan ya, karena kalau misalnya kita mengganggu sarangnya itu bakal bakal ngeri sih ya, takut banget ya. Jadi lebah ini kerap dikenal sebagai serangga yang memiliki sengat. Tapi di balik ukurannya yang kecil, lebah memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Gak hanya menghasilkan madu, lebah juga menjadi penyerbuk alami bagi berbagai jenis tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, hingga biji-bijian yang dimanfaatkan manusia setiap hari. Apalagi sih ya, fakta unik lainnya mengenai lebah ini, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cheering on you nih teman-teman Pro2. Apakah ini sebuah lagu yang mengisyaratkan tentang perselingkuhan? Aneh banget ya. Tapi bukan itu yang bakal kita bahas. Kita bakal membahas mengenai lebah tadi ya. Salah satu hewan yang kalau dia ngejar, kita bukannya bahagia tapi panik gitu ya. Nah, jadi keunikan dari lebah itu, dia hidup dalam koloni yang memiliki pembagian tugas yang sangat teratur. Jadi setiap anggota memiliki peran masing-masing, mulai dari ratu yang bertugas menghasilkan keturunan, lebah pekerja yang mencari nektar dan menjaga sarang, hingga lebah jantan yang membantu proses perkembangan. Nah, pola kerjasama ini membuat koloni lebih mampu bertahan dalam berbagai kondisi ya. Jadi kayak udah sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Jangan kayak yuk lanjut. Jadi memang lebah itu apa ya, salah satu hewan yang unik dan juga menghasilkan madu gitu teman-teman, yang mana mereka mencari di berbagai bunga, kemudian menghisap nektarnya dan menghasilkan madu nih ya. Masih barangku tentunya di break time, dan masih aku hadirkan fakta unik lainnya mengenai lebah. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak

0: banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
0: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
0: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
0: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
0: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
0: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: eh copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
2: Aku tahu nih.
1: Apa coba?
2: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
2: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu.
0: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya nih. Ya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya, untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti

Community Center, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman-teman, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset ya. Tetap stay tune teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian dan juga kumandang azan untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Sesaat lagi pukul 18:29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib di hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Kali ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 83 dibacakan Muhammad Wildan Fatih dari pesantren Mu'alimin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال

قيلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

0: منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, tepat pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Dan langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukittinggi.

0: teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi.
0: Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.

Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, masih bareng aku tentunya teman-teman Pro 2 ya. Dan fakta unik negara Norwegia itu matahari tidak bisa terbenam selama berbulan-bulan. Jadi wilayah utara Norwegia yang berada di atas lingkar Arktik, matahari dapat bersinar selama 24 jam penuh pada musim panas. Fenomena ini dikenal sebagai midnight sun atau matahari tengah malam. Nah sebaliknya jika musim dingin, beberapa daerah mengalami polar night, yaitu matahari tidak terbit selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Terus juga Norwegia memiliki fjord terindah di dunia ya. Norwegia dijuluki sebagai negeri fjord karena memiliki ratusan fjord yang terbentuk oleh ribuan tahun yang lalu. Dua di antaranya Gerange Fjord dan Nyrange Fjord dibahkan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat keindahan alamnya yang luar biasa. Terus juga nih Norwegia memiliki jalan terowongan terpanjang di dunia, di mana ini menjadi rumah bagi Lateral Tunnel, terowongan jalan raya terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 24,5 km. Menariknya, terowongan ini dilengkapi ruang-ruang bercahaya biru dan kuning yang dirancang untuk mengurangi rasa lelah dan kantuk pengemudi selama perjalanan. Karena panjang banget nih ya teman-teman Pro 2. Gak kerasa nih teman-teman, udah 55 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari ini. Ya, itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada MLC Music Live Chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam Tumpah Pradua, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Perdua. Informasi pertama Tumpah Pradua, grup K-pop Card resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 mendatang beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi DPSP Media melalui pernyataan resmi pada hari Minggu 6 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.

Beralih ke informasi yang kedua, teman-teman Pro2, Dieng Culture Festival atau DCF 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Festival berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. DCF merupakan festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng, di mana kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini. Salah satunya memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Ketua Pelaksana DCF 2026 Alif Fauzi mengatakan festival menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Kolaborasi melibatkan petani kopi, seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz.

0: Beralih ke informasi yang ketiga, Teman Perdua, setelah hampir 2 tahun berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapatkan kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersamaan dengan itu ditampilkan pula video konsep teaser dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jin-woo. Teman Perdua, telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Perdua Info.

0: Music Live Chat.
1: Selamat malam.
2: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Suara Indonesia.
2: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 77 benar. 77 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman produser?
2: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
1: Hei, siapong. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
2: Yo,
1: segala macam gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget lu.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Di drum.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Right. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa ini? Oh iya.
2: Apa, Bang?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan terus gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak yang diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini Bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih.
2: Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Oke. Yeah.
5: Kita berempat.
3: Okay. Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
5: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalau
6: November.
0: Baru
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gua kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita
0: ya.
2: Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 5.
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
2: singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik, terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Iya, karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya.
1: Benar-benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: studio MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke, seru sih.
0: Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu. Ini nantinya kapan enggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Teman-teman bro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga ada, yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih. Mana.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Ya, jangan. Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
1: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik, rilisnya serius." Gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah, gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performer ya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
3: itu.
2: Jadi, harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih. Okay,
0: sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: thread. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja
0: ini. Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitu
0: lah. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track 1
3: sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah, kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa,
3: biasanya gitu. Gampang, enggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja gue enggak suka ya
0: nih. Iya sih.
1: Benar. Kayak zaman
2: dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah, kan.
2: Hafal liriknya gitu karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang ini.
1: Benar.
3: Mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian atau
1: nggak, bener ya, yeah, rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau IP dari Romansa,
1: bener coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana nah, pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh. Ada
3: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
1: Oke. Okay.
4: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
3: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya, boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
4: sepakat tadi mana nih? Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Yeah. Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung rusak. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau apa
1: kita bakal main ya di SCBD.
2: Rusak ya di SCBD. Pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Itu dia. Boleh. Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Yeah. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: Romansa SE2
1: _. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun OL Shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis, boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin.

0: Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, selamat malam teman-teman Pro2. Hai, balik lagi bareng Ica Maisa di Rehat Malamnya. Hari ini 2 hari berturut-turut kita di malam hari, semoga gak bosan ya. Apa kabarnya? Semoga masih penuh semangat walaupun seharian udah padat aktivitasnya dan cuaca malam ini sangat sendu dengan hujan gitu teman-teman ya. Dan kali ini kita udah ada di hari Senin, itu artinya kita akan ada di ajang sejarah dalam seminggu. Yes. Nah, tau gak sih kalau hari ini sebenarnya tepat banget di tanggal 6 Juli ada sejarah gede banget di dunia musik teman-teman. Jadi kita mundur ke tahun 1957, di mana hari ini itu adalah hari pertama kalinya John Lennon ketemu sama Paul McCartney. Dua cowok ini yang nantinya bikin band legendaris The Beatles nih. Kalau gak ada pertemuan hari ini, mungkin kita gak bakal pernah dengerin lagu Hey Jude atau Yesterday. Dan bisa dibilang ini hari lahirnya K-pop purba ya, zaman dulu yang bikin histeris seluruh dunia. Nah, buat ngebuka malam ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Yacha Maisa di sini ya. Nah, dan juga masih di Jara Dalam Seminggu. Nah, teman-teman Pro 2, kamu ini tipe orang yang percaya sama alien atau UFO enggak sih? Kalau iya, kamu harus tahu banget sejarah tanggal 8 Juli di tahun 1947. Di mana tepat di tanggal itu ada peristiwa namanya Insiden Roswell di Amerika. Dan itu tuh ada satu objek terbang yang gak dikenal jatuh di sebuah perkebunan. Dan pihak militer nih awalnya sempat bikin heboh dengan bilang kalau mereka tuh nemuin piringan terbang. Tapi gak lama setelah itu mereka ralat dan bilang itu cuma balon cuaca konvensional. Dan plot twist ini langsung bikin konspirasi alien meledak sampai sekarang nih. Dan banyak yang percaya kalau pemerintah lagi nutupin keberadaan extraterrestrial ini. Dan menurut kamu gimana kira-kira? Konspirasi atau beneran alien nih? Ya, coba ceritain pendapat kamu coba barengan sama aku. Dan kita bakal ke lagu berikutnya. Ada Harry Moody, Miss You.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Dan ini adalah segmen terakhirnya Sejarah Dalam Seminggu. Dan thank you so much buat teman-teman berdua yang udah ikutan ngobrolin soal UFO tadi. Seru-seru bareng teori konspirasi ya, ya teman-teman ya. Nah, sebagai penutupnya nih di Sejarah Dalam Seminggu, kita geser ke tanggal 11 Juli 2010. Buat kamu pecinta sepak bola pasti ingat banget momen ini ya, teman-teman ya. Kecuali kamu baru lahir nih tahun 2000, mungkin nggak tahu. Ini tuh adalah hari di mana babak final Piala Dunia 2010 digelar di Afrika Selatan. Dan ini sejarah banget, karena untuk pertama kalinya Piala Dunia diadakan di benua Afrika. Dan pasti kamu kayak masih inget dong gimana berisiknya suara trompet Vuvuzela yang ikonik banget waktu itu. Dan puncaknya Spanyol keluar sebagai juara lewat gol dramatis Andres Iniesta di babak extra time. Ya, ingat dong buat kamu para pecinta sepak bola ya. Dan gak kerasa teman-teman, ternyata banyak banget obrolan seru yang terjadi di minggu ini dalam sejarah. Tapi sayang banget waktu aku buat nemenin kamu udah habis di Sejarah Dalam Seminggu. But it's okay, habis ini kita bakal lanjut ke Story of the Day. So, dan gue ini tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

Bersama Pro 2 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukittinggi.

Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman Pradio, masih barengan sama Icang Maisa dan di jam 9 ini udah pasti tahu dong kita udah ada di mana. Kita udah ada di Stereo Day. Yes. Kita bakal putarin lagu-lagu requestan teman-teman Pro2 dan juga curhatan teman-teman Pro2. Hari ini kita mau cerita-cerita apa nih kira-kira? Langsung aja jawab di kolom question box-nya kita di Instagram @pro2bukittinggi, atau mungkin yang mau cerita juga dari Instagram juga boleh @pro2bukittinggi, atau juga dari WhatsApp 0811-669-480 boleh banget ya. Kali ini requestan yang pertama masuk recep banget, baru di tank 21 gitu ya, udah ada yang ngechat aku. Ini banyak banget nih dari fansnya Berbinar ya, yang request lagu Haha Sabrina dari 0822-5799-sekian-sekian-sekian. Terus juga ada 0852-7085-sekian-sekian-sekian. Ada Kak Savana ya, yang dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor, yang mau request lagi seperti biasa. Haha, tunggu putar ya. Makasih, semangat siarannya. Terus juga ada Kak Vika, katanya Berbinar mau izin lagu Rahaha. Makasih Kak, sama-sama. Terus juga ada lagu Berbinar ini direka sama 0812-4438 sekian-sekian-sekian. Terus juga ada 0817-9555 sekian-sekian-sekian. Ada 0856 juga 0856-6921 sekian-sekian-sekian itu. Terus aduh. Terus juga ada dari 0812-3068 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0813-8772 sekian-sekian-sekian. Ini Kak Widya dari Berbinar juga ya, request lagunya Haha, boleh. Terus juga ada dari TikTok kita, adakah dia yang request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku? Kira-kira salah apa ini ya? Aku baru aja kayak ngeliat tadi ada konten Fajar yang lewat di FYP-ku. Kayak Fajar ini nyanyi kayak FYP dia hari-hari ini ada kayak lagunya Tulus Teh Hijau, lagunya dia, terus sama Rodulan nih, perlu lihat lucu banget sih. Gitu ya. Terus juga nanti bakal ada lagu dari mana tadi kakaknya ya? Dari 0813-7682 sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Mau izin request Live It Up Nick Jam Fit Nick Will Fit Will Smith and Era Is Very. Ini kita mau throwback ke Viva 2018 gitu. Boleh banget. Yes. Kita mau putarin dulu 3 lagu ini sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam teman-teman Prodia. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di sini. Yang semakin malam semakin ceria apa semakin skip callable ya enaknya. Ya, kali ini aku bakal puterin beberapa lagu berikutnya. Ada Siluman Gunung Kawi. Ini namanya serem, tapi kalau aku lihat foto profilnya di TikTok kayak lucu gemesin gitu. Apakah kita memang tidak boleh don't judge a book by its cover ya guys. Termasuk untuk nama TikToknya nih. Aduh, pusing banget. Kenapa sih harus namanya ini gitu kan. Dan kakaknya request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta boleh. Terus dari WhatsApp juga udah ada Kak Zulia yang join. Malam Kak, Pro 2 Jaga Malam. Boleh request Remuk Angie Cavallo dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Stay tune di RRI Digital ya kak. Boleh. Terus juga ada dari Instagram kita yang udah request Kak Morniku. Katanya gak sabar nanti nobar Portugal versus Spanyol nih. Wow, nanti malah ada Portugal versus Spanyol ya. Kira-kira ini siapa nih jagoan kamu? Ini udah 16 besar atau masih mau ke 16 besar sih guys? Maaf ya aku belum gak terlalu ngikutin nih bola. Cuman aku tahu kayak udah ada yang lolos ke 16 besar gitu kan. Tapi kalau aku sih kayaknya lebih ke Portugal ya. Karena ada CR7 kan di Portugal, bener gak sih? Ya kan? Nah, tapi siapapun yang juara, yang penting penggemarnya, para pecinta sepak bola ini dia tetap anteng-anteng aja, gak usah ribut. Oh ini udah 16 besar ya, berarti masuk ke 8 besar lagi ya. Good luck deh buat tim Portugal dan juga Spanyol yang bakal bertanding nanti malam. Dan buat jago-jagoannya siapa nih, kira-kira jagoan kamu? Boleh di spill kali ya. Yaudah kita ke Samuel Cipta dulu ya. Jagat Rasa.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman-teman berdua, kali ini kita lanjut muterin requestan berikutnya. Di mana aku baru dapat info juga sebenarnya. Ah, pas banget lagu yang aku mau puterin ini adalah Jaga Rasanya Sam. Tadi kita dengerin lagu Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Kali ini Jaga Rasanya yang mau nyanyi barengan sama Kim. Itu ada lagu Nabila Taqiyah dan juga Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Nah, Bayangan Cinta Yang Lalunya udah terlupakan nih. Bayangan Cinta yang di depan nih udah ada Jaga Rasanya yang nungguin, ya gak sih? Dan lagunya dirikin sama Kak Aku Purnama, ya boleh. Tapi malam ini kayaknya gak Purnama juga sih, Kak. Ya udah dah. Terus juga ada lagu Candice Berlin yang direquest sama Oh My Arrow, ya. Yeah. Boleh. Ini ajak aku ke Berlin boleh kali ya, Kak ya. Tapi jangan dari Google Maps tadi. Terus juga bakal ada lagunya Teh Hijau yang direquest sama Kak Sria Selalu, boleh banget ya. Buat yang belum aku puterin, sabar, tunggu dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja dulu karena aku akan puterin lagunya ya. Jadi kita ke lagunya Kim dan Nabila Taqiyah dulu dengan Bayangan Cinta Yang Lalu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Intermezzo.
8: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
9: Dua ayam.
8: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
7: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
3: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Perdua masih barengan sama Cuma Isa dan udah di jam 10 dan kita masih ada di Story of the Day ya. Aku bakal puterin lagu berikutnya. Kali ini bakal ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Ini adalah lagu yang di recycle ya, dibikin ulang sama lomba sihir ya. Dari lagunya Sheila on Seven. Sebenarnya banyak pro and cons-nya sih kemarin pas mereka rilis lagu, ada yang kayak oh gini lah, itulah. Tapi kan semua orang punya warnanya masing-masing. Nah, Lomba Sihir ini memberikan warnanya sendiri untuk lagu Melompat Lebih Tinggi ini. Dan ini di request sama Kak Aji M. Rich. I'm a rich guy gitu ya. Amin, semoga ya. Aku juga pengen jadi rich dong Kak, please. Terus juga ada dari Instagram kita, ada fir15__ yang request lagu Sal Priadi dari planet yang lain. Enggak sih, aku planetnya sama kok, kayaknya sama kamu ya, kecuali kamu dari planet selain bumi nih. Terus juga bakal ada lagunya Nicki Best yang di request sama Nang Boy ya. Nah, kita bakal puterin 3 lagu ini dulu teman-teman sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya ya. Kita kalau masih sihir dulu dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: No cook, bye.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Ooh.

0: nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Nggak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maise dan aku masih bakal puterin requestan buat teman-teman Pro 2 ya. Kita bakal puterin lagu berikutnya. Kali ini ada yang lagunya sedih banget. Malam-malam hujan dingin, kita dipaksa galau, guys. Galau berjamaah. Kita barengan sama Kak Rahmadi yang pengen diputerin lagunya Enau dan Ari Lesmana sesi potret. Waduh. Ditambah juga satu lagu dari Mahalini, ada Sial yang di request sama Kak Heri Cihwi, dan aja Kak Syarifah yang request sang Dewi Liodra. Kayaknya segmen ini full agak-agak galau-galau gimana gitu kan. Boleh deh, ya udah. Yuk kita galau bareng di segmen ini setelah tadi kita kayak seru-seruan gitu ya, teriak-teriakan. Kali ini kita akan sendu-senduan dulu bareng Enaun and Ari Lesmana sesi potret.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisah di sini, dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman. Kali ini bakal ada lagu yang di request sama sepupumu. Aku nggak tahu nih beneran sepupu aku apa enggak. Kayaknya persepupuan di TikTok kayaknya ya. Ini kakaknya request The Massive On Our Own. Salam dari Kendari Sultan. Halo Kendari, Sulawesi Tengah. Jauh banget ya. Kita dipisahkan oleh dua pulau gak sih? Baru kamu. Apa sih Cah? Yaudah. Terus juga ada Kak Itzmi yang request Kacamata Afgan ya. Kacamata Afgan itu boleh dilelang gak? Atau diperjualbelikan? Karena banyak banget yang suka kayaknya Kacamata Afgan ya, tapi bukan itu maksudnya. Lagunya Cak bilang gitu. Oke, boleh. Yaudah kita puterin dua requestan ini teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Intermezzo.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
2: Intermezzo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 enggak kerasa di udah di 2254 5455. Aduh, dimundurin semenit sama si Ica, enggak apa-apa lah ya. Dan ini dia ada satu requestan terakhir yang bakal aku puterin di Story of the Day kali ini. Kali ini ada Kak Langs yang request lagunya Sal Priadi, I'd Like to Watch You Sleeping. Tapi aku belum tidur, Kak, dan aku enggak mau diliatin tidurnya, risi. Takut, ya kan? Dan semoga ini jadi lagunya aja ya. Dan habis ini kita juga jam 11 bakal lanjut lagi dengan jazz music yang bakal menemani rehat malam kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu.

baca ya rekam.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Pro 2, sampai sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Lutari is here ya. Bisa menyapa kamu lagi nih di ruang dengar kamu edisi Spada ya, 7 Juli 2026. Dan teman-teman Pro 2, di Spada pagi ini tentunya ada 5 jam ya kebersamaan kita untuk hari ini, dimulai dari pukul 5 sampai ke pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program menarik teman-teman Pro 2. Dimulai dari kebersamaan kita ya, diawali dengan jazz music dari pukul 5 sampai ke pukul 6. Kemudian dari pukul 6 sampai ke pukul 9 pagi kita bakal ada di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di akhir kebersamaan kita, 1 jam terakhir dari pukul 9 sampai ke pukul 10, nanti bakal ada program Pro 2 Religi teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan keseruan hari ini, makanya dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. Tapi teman-teman Pro 2, sebelum Muut puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini ya, kita dengerin dulu lagu bernuansa religi ya. Nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan surat An-Naba ayat 1-30. So teman-teman Pro 2, jangan biarkan keseruan hari ini gak ngisi hari kamu, dan tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan

0: ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
1: Iya kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: waktu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Astacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Tahu nggak sih, momen Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang nggak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit nggak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah Hand of God. Alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu tetap jadi perdebatan seru yang gak pernah benar-benar selesai.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Halo, teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi, terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengerin ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Astra dan Kemenekraf mempromosikan lebih dari 100 brand Indonesia melalui Masa Singapura 2026 kepada pasar internasional tahun ini. Ajang tersebut menjadi wadah pelaku ekonomi kreatif nasional untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan karya Indonesia ke pasar global. Beralih ke berita kedua, teman-teman Pro 2, Persija Jakarta memperkuat sektor kiri dengan kedatangan Pratama Arhan untuk musim 2026-2027. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak 3 musim untuk menambah kedalaman skuad Macan Kemayoran. Kehadiran Arhan menambah kekuatan Persija di posisi bek kiri dengan kemampuan agresif dan mobilitas tinggi. Lemparan jauh khasnya kerap menjadi ancaman dan menciptakan peluang berbahaya hingga gol bagi tim.

0: Last but not least, teman-teman Pro2, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Hai hai hai, halo teman-teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Di pukul 6 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 bareng Uut ya, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, teman-teman Pro 2 di Spada pagi ini, wow, agak tantangan sedikit ya, karena dingin banget nih Bukit Tinggi. Tadi berangkat siaran teman-teman Pro 2, wow, ini di Bukit Tinggi embunnya tebal banget ya, jujur, dan dingin banget, mungkin karena pengaruh kemarin ya, hujan sampai malam. Nah makanya tadi subuh itu embunnya lagi tebal-tebal banget teman-teman Pro 2. Dan ini mungkin juga jadi alasan buat teman-teman Pro 2 untuk bermalas-malasan ya kan, bangun pagi nih asik banget. Anak-anak sekolah yang lagi libur bisa lah ya tidurnya sampai agak siangan. Ya teman-teman Pro 2, seperti biasa ya di Spada itu Uut bakal nemenin sampai ke jam 9 pagi nanti ya. Kita banyak banget pembahasan yang asik untuk kita bahas di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita gak bakal bahas yang berat-berat ya, karena pagi-pagi ini emang otak butuh yang ringan-ringan. Kayak ini mesinnya belum panas, tak gak mungkin lah ya dikasih sama pembahasan yang agak mikir gitu. Ya biar gak mikir-mikir banget, kita bahas apa ya, ngobrolin seputar dengan ini aja kali ya teman-teman Pro 2. Film terbaru nih yang bakal rilis, katanya sih kalau gak salah September ya, September apa Agustus gitu, pokoknya belum rilis, tapi dia baru ngeluarin trailer pertamanya. Ini Operasi Pesta Copet ya teman-teman Pro 2. Kalau biasanya tuh sebuah film ya bikin festival sendiri buat lokasi syuting, dan kali ini justru kebalikannya teman-teman Pro 2. Film terbaru yang judulnya Operasi Pesta Copet itu benar-benar udah ngambil gambar di tengah festival musik gitu loh, kayak emang beneran seril itu gitu. Film terbarunya itu Operasi Pesta Copet ya, dan diambil gambarnya di tengah festival musik Pesta Pora yang lagi berlangsung gitu. Dan yes, beneran aja gitu, di tengah puluhan ribu penonton. Kan kita baru tahu ya kalau Pesta Pora itu baru dilaksanakan gitu. Nah, rumah produksi Imaginary itu akhirnya merilis nih official trailer di film ini, dan banyak ya orang-orang yang langsung dibuat penasaran gitu. Soalnya suasana festival yang muncul di trailer itu bukan hasil CGI ya, bukan green screen pula ya kan, bukan settingan gitu, tapi benar-benar diambil saat Pesta Pora sendiri tuh berlangsung gitu. Nah, kebayang gak sih teman-teman berdua tantangannya gimana? Kayak ini orang lagi konser, kita harus syuting gitu kan. Nah, tentunya tim produksi itu harus mengambil gambar ya di tengah lautan penonton, sambil tetap memastikan nih adegannya berjalan sesuai dengan skrip dan rencana yang udah mereka bikin gitu. Dari trailer yang dirilis teman-teman berdua, vibe festivalnya tuh benar-benar kerasa hidup ya, karena emang real ya, diambil bukan settingan gitu. Jadi bukan cuma nonton film, tapi penonton nanti juga bakal ngerasain atmosfer konser musik yang autentik. Nah teman-teman Pro 2, ternyata syuting di Pesta Pora itu bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi sama tim produksi film Operasi Pesta Copet ya. Nah nanti kita bakal ngobrolin lagi kira-kira ada tantangan apa lagi yang dilewati sama kru-kru dari Operasi Pesta Copet ini nanti setelah yang satu ini, karena bakal ada Mulai Langkahmu dari Yura Yunita.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan tantangan-tantangan ya yang dihadapi sama krunya film Operasi Pesta Copet teman-teman Pro 2. Nah, produsernya sendiri yaitu Ernest Prakasa sempat cerita kalau misalnya waktu pertama kali dengar konsep dari sutradaranya sendiri yaitu Edi Hemot, pertanyaan yang langsung muncul di kepalanya Ernest itu, ini syutingnya gimana ya? Kayak gitu, kayak udah mikir gitu duluan gitu. Dan ternyata pertanyaan itu emang masuk akal teman-teman Pro 2. Selain harus mengambil gambar di tengah sekitar 30.000 penonton pesta pora ya, proses produksinya juga dilakukan di lokasi-lokasi yang cukup menantang teman-teman Pro 2. Mulai dari area pinggir rel kereta api sampai ke studio yang melibatkan ratusan figuran dalam satu waktu. Yang mana artinya yang dikerjakan itu bukan cuma bikin cerita yang seru aja gitu, tapi juga mengatur produksi dengan skala yang gak sederhana. Jadi emang gak heran ya teman-teman Pro 2 kalau banyak nih orang yang mulai penasaran sama hasil filmnya tuh bakal kayak gimana nanti akhirnya ketika semua adegan yang susah-susah itu untuk di-shoot disatukan di layar lebar. Nah tapi teman-teman Pro 2 bukan cuma lokasi syuting yang menarik perhatian, tapi trailer film ini juga dipenuhi dengan wajah-wajah yang pastinya udah gak asing lagi ya. Kira-kira siapa aja pemain-pemainnya yang ada di film Operasi Pesta Copet ini? Nah nanti kita spill teman-teman Pro 2 just in case kalian belum tahu. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 kalau penasaran, karena bakal Luwut spill setelah lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

Kamu pernah enggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: sih nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan film Operasi Pesta Copet ya. Nah, teman-teman Pro 2, film ini itu dibintangi dengan deretan nama yang lagi banyak ya diomongin sama orang-orang nih. Ada Iqbal Ramadan ya, kemudian ada Christo Immanuel, ada Zulfa Maharani, sampai ke Kawai Labiba ya. Nah, di trailernya ya, teman-teman Pro 2 bisa lihat di Instagram, itu Iqbal yang berperan sebagai Ijal dan Christo sebagai Adut itu kelihatan menyusun sebuah aksi ya di tengah ramainya festival musik. Nah, yang bikin makin seru ada juga nih kemunculan Vincent Rompis ya sebagai cameo. Asik banget. Nah, lucunya teman-teman Pro 2, karakter Ijal dan Adut itu sempat ngira Vincent ini adalah Desta gitu. Dan momen singkat itu langsung mengundang tawa banyak penonton yang udah melihat trailernya langsung. Nah, ditambah lagi nih sama trailer ini diiringi lagu Mati Muda ya dari kelompok Penerbang Roket yang bikin nuansa festivalnya itu makin kerasa dan energinya juga langsung dapat, teman-teman Pro 2. Nah, sebelum kita bahas satu lagi teman-teman Pro 2 ya, kita harus tahu dulu kenapa alasan film ini masuk daftar tontonan yang layak ditunggu. Nah, kira-kira ada yang penasaran gak ya, sespesial apa film ini sampai banyak orang yang nunggu-nungguin? Nah, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, kita bakal bahas setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.